0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

96,8 FM AM 585 lan RRI digital. Caneng sugeng enjang ya tasih bare Wayu Chan sing ngancani sampean de Tanjung Perak isu ya khususnya de kesempatan dino iki caneng aku pengin bagian informasi caneng ya langsung mamane soal ya tasih mengenai MBG gitu ya. MBG ana apa maneh ngono ya jane ya. Mergane MBG iki ancane dadi sorotan banget gitu ya jane ya. Termasuk iki termasuk engko aku coba bakal bahas mengenai MBG jane. Nah, apa OMBG iki? Nah, MBG iki kudu apa ya? Kudu tepat sasaran. Mergane apa jane mergane nyatane ana instruksi ngaten ya. Instruksi la SPPG iki dilarang gawe sing jenenge barang-barang bersubsidi jane ngaten nggih. Salah sijine nanggapi larangan pembelian bahan baku bersubsidi ndek proses produksi program ya. Program makan bergizi gratis iki jane. Kaya ya kan gak oleh gawe minyak gak oleh gawe minyak kita ngene ya karena iku subsidi pemerintah gawe minyak gorenge masyarakat. Mari ngono gak oleh gawe beras stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dewowo ya jenenge SPHP. Nah, ambek gak oleh gawe sing jenenge gas melon utawa gas ijo 3 kg. Sampean sing delok ana nangkep sing jenenge, "Lho iki SPPG gini nyatane gawe gawe gas melon." Jepret, kirimin nang aku jane. Engko tak langsung tak kandakno babat, tak kandakno BGN. Badan Gizi Nasional. Enggak ya, cuma karena memang ini adalah instruksi dari pemerintah pusat, Caning. Walaupun ini sudah dinyatakan bahwa ini adalah program unggulan ngeten nggih, program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto, tapi Caning iki sekali lagi gak oleh gawe sing jenenge bahan-bahan bersubsidi ya. Bahan-bahan bersubsidi atau bahan baku bersubsidi ya, kayak beras, minyak goreng dan segala macam. Dan ini pun juga jadi salah satu pertimbangan ya Caning ya, karena kalau seandainya SPPG ini justru menggunakan yang namanya subsidi ya, bahan baku subsidi, maka nantinya masyarakat pun juga akan terkena dampaknya begitu ya. Ono dampake caning, dampake iku kaya apa? Yo kok mari ngono gas 3 kg gak ono di pasaran gara-gara digawe SPPG. Karena apa caning? Ya sepurane bukan mendiskreditkan sing jeneng SPPG atau menyudutkan SPPG. Cuma produksi ini SPPG iku gak gawe wong 5 gak gawe gawe nong 6 iku gak caning. Tapi kan iku digawe nganti wong 1000 ngono ya. Ana wong 1000-an, ana wong 2000-an, ana 3000-an ngono ya kan caning. Jadi produksi niku adalah produksi massal. Langsung mamane gawe gas melon utawa gas 3 kg otomatis sing dibutuhno gak cukup siji. Ngono lho caning. Otomatis akeh. Lah semuane akeh sing digawe, maka masyarakat pun iki bakalan iki ya rebutan ngono ambek SPPG jane. Sementara masyarakat kan juga mencukupi kebutuhannya ya. Kayak Pak yo masak sedinane, terus mari ngono minyak goreng yo gawe masak sedinane. Lah sumpamane iki kok mari ngono digawe ambek SPPG, ya bener. SPPG ini nyalurke panganan de masyarakat cuman ngeten nggih. Cuman sing keluarga kecil iki apa kate gawe gawe panganan ning omah, karena kan SPPG cumanya dia ada panganane gawe gawe siswa, gawe murid jane. Lah semuanya keluarga ning gono sing sekolah terus kate mangan opo ya kan, gak mungkin cuma gawe wong siji tok ngono lho jane ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan jane supaya iki pun juga pengawasannya supaya juga meminimalisir yaitu peluang-peluang korupsi gitu ya, peluang-peluang korupsi sing iso membahayakan ataupun juga membuat dari masyarakat itu terkena dampak gitu ya. Oke, informasi selanjutnya mengenai iku ya Cane ya, mengenai MBG ya. Monggo sampean sing keping komentar engko dek lonang balap ya pastine, dan engko aku juga bakalan coba bahas mengenai hal iki. Engko tak hubungi salah siji ono satgas, tim satgas Cane ya.
Tim Satgas MBG. Nah, ben apa ben kok iso clear ngono ya Cak Ning ya. Pembahasane kok ambar arek sisan ndek lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Soale aku nang kene lontong balap yo gak gawe gas 3 kg ya kan. Cuma cambahe tukune nang pasar Cak Ning. Gak mungkin cambahe gak gawe dhewe ya kan, untuk nandur dhewe gitu ya. Aja Neng Dindi, kembali saya bakal aja Cak Neng. Pancet di Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Pasti ini aku bakal ngajani sampean sampai angkut jam 10 esok.

0: Maning, tanah longsor iso disebabno teko beberapa faktor alam lan aktivitas kebiasaane menungso lo. Faktor alam diantarane curah udan sing deres, lereng terjal, tanah sing gak padet, batuan lapuk, gempa bumi, tanah kritis, lan bidang perlapisan bebatuan sing gak sinambung. Aktivitas menungso kaya pembangunan dalan sing gare lereng gak roto, perubahan pola drainase sing gak direncanakno, penggundulan hutan, lan perubahan penggunaan lahan yo iso nyebabno tanah longsor.
1: Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
2: bahaya.
1: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut, terus dadi rusak, lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos, lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan, nomor PM 45 tahun 2020. Soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
2: bahaya.

96,8 FM AM 585 Lan RRI Digital Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Tasik Bare Wahyu Chan Caning saniki enten informasi sing pengin tak bagieni Satgas Informasi Makanan Bergizi Gratis MBG alian sing diinisiasi kalian Aliansi Wartawan Surabaya ABS Caning iki nggelar pemantauan di sejumlah SPPG utawa satuan pelayanan pemenuhan gizi Dino Seloso kemarin Caning kunjungan di lapangan iki tujuannya kanggo mantau data layanan ngawasi tata kelola distribusi kalian mastekne keamanan ambek standar higienitas pangan di setiap SPPG ben program iki isok melaku tepat sasaran Caning. Tapi di pelaksanaan tugasnya sebagai jurnalistik ambek pengawasan iki Caning nyatane tim Satgas nemoni sejumlah kendala teknis ambek keterbukaan informasi Caning di lapangan iki sing agak sedikit tidak terbuka. Pas nekani salah siji kantor SPPG Caning di kawasan Dupak Bangunsari atau di Kecamatan Kerembangan iki tim Satgas Informasi MBG ABS iki gak berhasil nemoni kepala SPPG ini. Salah siji pegawai nih yang ditemoni di lokasi konfirmasi lah pimpinan tasik mboten enten ten ruangan ya atau tidak ada di dalam ruangan ya, tidak berada di ruangan, sedang keluar atau tasik istirahat ngatan jarine Caning. Oke ya. Nanggapi respon iki tim Satgas ngelakoni pantauan di lokasi sing kloro yaitu kantor SPPG sing di Kecamatan Bubutan. Samar ini tekan di lokasi pimpinan SPPG tempat iki nolak kanggo dilakoni pemantauan ya. Kepala SPPG Bubutan ya Teda iki nyebutke lah proses peliputan perlu prosedur administrasi resmi sing kudu diteruske di koordinator wilayah atau korwil ya. Jadi silakan mengirimkan surat tugas agar kami informasi langsung aja nih ya. Jadi pemantauan iki menegaskan Caning pentingnya sinergi ambek transparansi antara pengelola program pemenuhan gizi ambek insan pers kanggo masak nelak program makan bergizi gratis di Surabaya iki melakune iki optimal transparansi paran ambek benar-benar dirasakne ambek masyarakat ngono lho Cak Neng ya. Karena Cak Neng ya mengenai program MBG iki ya kan walaupun banyak pro dan kontra begitu ya Cak Neng, tapi kalau bisa dilihat bahwa kalau memang ada manfaatnya ya setuju Cak Neng, tapi lagi mudorote yo kayaknya perlu dikaji ulang begitu ya. Iku harapane akeh harapane Cak Neng. Karena kenapa Cak Neng? Karena sadurunge ana kabar lah bahkan anggota DPRD Surabaya iki mengapresiasi ambek dukung Aliansi Wartawan Surabaya utawa AWS iki bentuk Satgas Monitoring MBG. Kanggo apa Cak Neng? Kanggo podo-podo memonitoring ngaten nggih. Baik. Memonitoring ya apa sih kondisi ini, karena bisa dikatakan bahwa anggota dewan pun juga menjadi salah satu monitoring ya, pengawasan Cak Ning bagaimana berlangsungnya SPPG ini dan segala macam. Cuman ya kan gak iso ikut-ikut dok Cak Ning ya, jadi ya bisa dibilang bahwa wartawan-wartawan Aliansi Wartawan Surabaya itu juga memberikan peranannya begitu ya untuk membantu pemerintah dalam hal pengawasan ya, dan juga menyalurkan informasi-informasi kepada masyarakat begitu ya secara gamblang. Mergane apa Cak Ning? Mergane setelah kita belajar dari kasus sadurunge Cak Ning ya. Sadurunge kan pas bulan Mei iku ono kasus atusan siswa yang dilaporne ngalami gejala mual ambek muntah samar ini konsumsi panganan sing disediakne kalian SPPG di Kelurahan Tembok Dukuh Cak Ning. Peristiwa iki kedaten pas jam makan berlangsung mari ngono otomatis sontak dadi perhatian publik ambek gawe sejumlah pihak iki langsung gerak cepat ambek nglakoni evaluasi. Nah, SPPG sing nangani distribusi panganan pun iki dadi sorotan. Akhirnya Aliansi Wartawan Surabaya atau AWS iki menyampaikan keprihatinannya ya, langsung bentuk tim monitoring internal gawe nglakoni pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan Cak Ning. Eden nggih. Iki pun juga
sepenuhnya untuk mendukung program nasional ya, mergane tujuannya mundakne kualitas gizi nih generasi muda Indonesia. Tapi pengawasan dalam pelaksanaan iki ya perlu diperkuat mergane kualitas panganan iki ya ben apa ben tetap kejogo janing. Nah, pas pembentukan pun janing anggota DPRD Kutha Surabaya Komisi D Dr. Zuratul Mar'ah iki mendukung ya kan, mendukung bantuan gitu ya dari kanca-kanca wartawan jane mergane apa mergane padha-padha ngawal melakukan program-program pembangunan khususnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia yaitu melalui program MBG makan bergizi gratis gitu Cak Ning ya. Nah, lah sampean piye Cak Ning kanggo kesempatan dino iki ya. Monggo sampean saged ini ya Cak Ning ya, nanti bisa komunikasi mbare awak-awak langsung di 5462961 atau di 0896021-3x968 di lontong bala pastinya Cak Ning. Tapi kok di lontong bala pun juga awak dia bakal ngobrol-ngobrol kalian tim Satgas ya Cak Ning ya, tim Satgas informasi MBG inisiasi soko AWS Surabaya Cak Ning, dadi ojo ning dindi pancen Pro Papat RRI Surabaya, Surabaya Surabaya Cak Ning.

Cak Ning, jari Kementerian Lingkungan Hidup, definisi perubahan iklim iku berubah kondisi fisik atmosfer bumi, antarane suhu mbarek distribusi curah hujan sing gawa dampak luas mbarek berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan fisik iki gak mek kedadean sesaat, tapi dalam kurun waktu sing dawa. Apa Cak Ning sing iso dilakono gawe nyegah perubahan iklim? Sing pertama, ngurangi penggunaan listrik lan banyu. Ngurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mengurangi penggunaan bahan-bahan sing gak ramah lingkungan. Terus, ngurangi konsumsi daging. Terus, menanam pohon lan melihara taman. Ake Cak Ning, hal sederhana sing awak dhewe iso lakono gawe bantu mengurangi dampak perubahan iklim. Hal-hal iku gak membantu njogo lingkungan hidup, tapi yo iso bantu awak dhewe menghemat biaya lan urip luwih sehat.

0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya, Bu, ben iso dadi pahlawan?
1: Walah, Lele. Dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yo gak mesti kudu melu perang to, Le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu, Le. Misale, awakmu meraih prestasi neng bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif neng kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya neng bidang kesenian. Ngono, Le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu, Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

0: Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya. Sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cak ning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter. Sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suramadu.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cak ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk. Cak ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ana gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedina tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane krasa abot banget, ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

0: Janing Woro-woro bare Wahyu Jan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember ngirimno bantuan banyu resik janing kanggo warga di Dusun Baban Desa Mulyorejo Kabupaten Jember. Pas sumur iki janing kering mergani dampak musim kemarau sing kedaden di Kecamatan Silo. Jadi nyebabne warga Dusun Baban Timur Desa Mulyorejo Kecamatan Silo iki ngalami kesulitan ngentokno banyu resik kanggo kebutuhane sedinane janing ke Juli 2016. Hal iki disampaikne kalian Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo kanggo ngentokne banyu resik janing warga dusun setempat iki kudu mlaku nganti 3 km di sungai terdekat kanggo menuhi kebutuhan banyune di omah kanggo sedino-dinone. Nyandak kabar liane caning petugas dinas pemadam kebakaran ambek penyelamatan DPKP Kabupaten Tulungagung ngevakuasi bayek caning usiane patulan sing kekunci di jero mobil di area parkir sebuah kedai kopi di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung. Kepala Sesi Evakuasi lan Penyelamatan DPKP Tulungagung Iwan Supriyono nyatane lak peristiwa iki kedaden samarine wong tuane balita iki cacing njaluk bantuan mergone anake iki kekunci ndek jero kendaraan. Berdasarkan keterangane caning petugas sing dipun ambek petugas, wong tuane balita iki sempat medun saka kendaraan kate mlebu ndek kedai kopi tapi gak suwi pintu mobil iki ketutup lan kekunci. Sementara bayine tasih enten ndek jero kendaraan utawa ndek jero mobil. Caning kumawa woro-woro bare Wahyu Chan monggo ketemalin ndek woro-woro selanjutnya salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

sakni wayahe sampean ngrungokno siaran Glondong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: juga.
1: Lontong Bala Pro 4 RRI Surabaya CJDWREK.
0: Widih, semangatin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Mas
0: Wahyu
2: Jan.
0: Sehat, sehat, sehat.
2: Wes oleh MBG.
0: Aku dino iki mang MBG ku entuk.
2: Entuk.
0: Iya, mangan bergoreng-gorengan.
2: Menumpuk lemak itu ya.
0: Menumpuk lemak bener. Aku dino iki kok sarapanku wis gorengan dia. Aku yo bingung lho, Ning. Apa oh iya? Mangan gorengan cuma ancene gorengan ini kadang-kadang ancene membuat kita itu
2: tergiur
0: dan lupa akan daratan.
2: Temenan.
0: Oke, ya besok apa sih neng dino iki ning monggo.
3: Kenalan ini.
4: Ambek ning Kayla.
3: Ning Adel.
0: Oke, Kayla ambek Adel. Ya apa kabar e?
4: Alhamdulillah.
0: Baik. Alhamdulillah sehat kabeh berarti ya. Iki wis entuk MBG sih sana apa gurung ya arek-arek iki.
2: Arek-arek iki oleh ta arek MBG awakmu?
4: Durung oleh aku.
2: Durung tau oleh.
0: Atau karena memang ini ya statusnya ya. Maksudku kan ini kan teman-teman soko sekolah swasta. Apa MBG ku sik sasarane ndek negeri dhisik kali ya?
4: Swasta wis entuk.
0: Oh kan? Iya kan ada yang entuk kan ya.
2: Ono sing oleh.
4: Cuma paling lek ndek sekolahku iku
0: cek gurung.
4: Anu lho apa?
0: Gurung
4: kepala ayah. Sekolah iki lho emo.
0: Kepala sekolah emo. Apa kok emo mati keracunan?
4: Enggak ada pisan deh.
2: Iya.
0: Tapi ajene iki apa Deng iki akeh sekolah-sekolah iki sakjane lho ya. Iku ono sekolah iku sing gak gelem nerimo. Contohnya kaya sekolah-sekolah sing ya bisa dikatakan sing larang-larang iku gak gelem nerimo. Soale apa? Soale bukan masalah pertama nih, kudu masalah sing keracunan nih. Karena para wali murid iki ngerasa lah iki gak tepat sasaran. Lah digawe gawe okay. Sekolah-sekolahan sing dalam tanda kutip iku ancene larang. Gitu loh. Jadi dia iku wis ngerasa disian. Iki gak tepat lah gaya aku. Aku sih mampu dalam tanda kutip ngono ya jane ya. Aku sih mampu, jadi mendingan kayak no sekolah-sekolah sing ancene kurang gitu loh.
2: Ane wong tuwa wis merasa mampu anak lho wis takai bekal enak-enak. Iki kanggo anakku sing enak.
0: Tapi bukan masalah enak gak enake sih sajane. Cuma karena memang kesadaran orang tuane iki sing dhek iku ngrasa lho aku mampu kok. Iki kan program iki kan gawe arek-arek sing dalam tanda kutip sing memang akses untuk ngentukne gizi iki sik rodok soro ngono kan.
2: Iya.
0: Nah, apa maneh sekolah-sekolah sing gede-gede larang-larang iki kan juga sithik ning Indonesia iki. Di Surabaya yo akeh. Sekolah sing tarafe dalam tanda kutip kayak internasional-internasional iku akeh. Di Jakarta sak daya-daya ya kan wage se-Indonesia raya.
2: Ayo.
0: Nah, tapi nyatane tetap ono beberapa agak sedikit memaksakan untuk masuk di sekolah-sekolah yang kayak gitu.
2: Iyo. Terus MBG ku bener-bener iku wis gak koyo biyen ta Cak Wayu. Wis jeneng keracunan sing apa ngono iku. Saiki wis gak ta?
0: Sajane sih lak keracunan ambek gak iki aku yo ora paham. Iku kan tergantung ambek pola masake ya. Cuma lah sing koyo biyen aku kok mikire koyo biyen iku kudune MBG iku koyo jamane Soeharto. Tapi gak cak Indonesia Raya. Tapi ndek sekolah-sekolah sing ancen di apa ya dalam arti iku ancene area iku sing kurang. Jadi koyo ndek wilayah timur kayak ngono. Terus mari ngono MBG ini kudu sego, kudu iki kudu pola pendem. Kayak telo, kayak ubi. Lah saiki kan gak. Saiki kan panganane koyo makanan panganan londong ngono. Ono roti, ono susune, lambien kan kacang ijo. Saiki arek loro iki biyen tau ngrasakno apa sandung. Apa sandung apa urung iki?
2: Kak ngono kok jarene anakku kan guru ya.
0: Wow.
2: Biasa kan bagi anu MBG mriku kan yo arek sego-sego ngono iku jelas gak tepat di Joko karena saya belum Joko tapi ini kayak himsam kayak apa makan-makanan yang kayak ngunung-ngunung itu ya ngunung itu chicken
0: nugget
2: nugget ini itu Joko arah-arah itu jadi kayak ngunung
0: gak gelap makan tempe arah-arah itu ya lama
2: ayo ya ayam sih, wae ayam, telur biasa ngene iku ya. Ngene iku jarane tang gelundung. Jare anakku ya. Gak iku apa jenenge? Arek saiki ku bu, kemenyek-kemenyek.
0: Jare
2: aku ngene iki bali bendina ku tek sing gawa tepak, tak blek-blekno tepak arek-arek, cek bomole. Kata sak menuh kae sapa sing mangan jare mu.
0: Iya.
2: Tapi iki kebakane gue rumah naget-naget dimsum niku gelem jokok jarene.
0: Ah.
2: Kaya ngene iku ya apa sih arek? Gak rewel lah gitu.
0: Makane ya ora rewel berarti arek-arek iki jate ya. Nah, iki tapi saya pasti awak dhewe kan kepingine MBG iku kan ya apa ya? MBG sakjane apik. Iya kan? Mergane kepingin mundane gizi arek-arek Indonesia. Iya kan? Soalnya yo dhewe ngerti lah. Kadang iku nang Indonesia iki yo gak kabeh soge. Gak kabeh iku ono dalam tanda kutip. Kadang-kadang malah arek bayi iku mbak dikai apa jenenge? Banyu teh. Kudu susu, formula. Ditambah ibu gak ngetone asi mana
2: banyu gula,
0: banyu gula gula
2: dikocok-kocok botolnya.
0: Nah itu kan biasanya kan ada yang kayak ngunu-ngunu. Nah MBG ini tujuannya kan kan gue ngapi di sini hari-hari kayak ngunu-ngunu itu kan saja nih. Itu kan napi saja nih. Cuman kadang-kadang itu gak tepat sasaran nih. Mari ngunu gak tepat apa jadinya gak tepat apa ya selain sasaran ini kayak gak tepat pengelolaan nih. Sing subsidi-subsidi ya disikat. Padahal kan kudune aja disikat, ngono lho ya. Disikat itu dalam arti kayak nggawe beras SPHP. Iku gak oleh akhirnya saiki ana aturan apa jenenge iku gak diolehi. Sing jenenge SPPG iku nggawe barang-barang subsidian, kan kayak gas melon dan segala macam. Tapi kalau menurut Adel Ambe, sama kayak lagi kira-kira apa ya? Kok MBG ini kudu pengawasannya kudu ketat mana?
4: Lek aku, menurut aku ku MBG apa kudu ketat pengawasannya soalnya kan MBG ku mangan dana sing gede.
0: Iya, sampai miliaran.
2: Iya, betul.
4: Jadi lek gak ono pengawasan sing memadai iku iso-iso ono kaya dana sing di
0: sunat.
2: Selewang.
4: Di selewang ngono kan.
2: No, yo.
4: Dadine yo kudu anak pengawasan nih.
2: Singketat.
0: Oh iya. Tapi anjane dana nih, kok gak
2: titi lo rek.
0: Gak titi lo.
2: Kak bayan nih kuis.
0: Iya lah rong polewu ngono aku tuku soto de Herman.
2: Iya lah iya.
0: Lah iki sampai atusan sampe triliunan nih.
2: Triliunan iki lo.
0: Sa Indonesia Raya Merdeka jering bang.
2: Iku sok kena situ kok nopo ae jincep nang negara kita.
0: Isa-isa iku aku tuku bakso iku woke tak lek.
2: Ayo.
0: Nah, lah sing apa sing sijine iki ning menurut sampean piye iki ning? Ning Adel Adel ya?
2: Ning Adel.
0: Ning Adel. Ya apa ning Adel?
2: Ya apa menurut sampean?
4: Menurut aku sih ini loh, Mas.
2: Kau usah wedi.
0: Aku lho wis divaksin.
2: Iya.
0: Divaksin.
4: Jangan kalau dikasih dikasih anggaran. Dana anggaran yang banyak gitu. Jangan jangan dikorupsi sama kalau masak itu loh, masak MBG-nya itu yang benar sesuai peraturan SOP-nya aja gitu loh. Jangan sampai pas diantar malah belum dimasak.
0: Oh, belum dimasak. Sek mentah.
2: Mentah.
0: Mm-hmm. Anak saya ketemu enggak ya sing panganan ini sek mentah ngene.
4: Ada.
0: Ada ya?
4: Ada.
0: Oh, ono. Iya. Ya berarti kemarin kono apa dikai kudu dhewe sego dadi beras. Maksudnya
2: jekone kurang mateng, Cek. Cek iso ngawis dintas.
0: Oh, sek perlu.
2: Ya Cek anu terus sama sayure gorong umum ta opo ngono. Kan ngatasi tentang gawe ini sok diinterno. Kayak ngono iku mungkin yo. Dadi arek manus kone cinta ngono. Sayure cinta ngono mungkin kayak ngono.
0: Oke, nah saiki awak dhewe coba bakalan ngobrol-ngobrol ngaten nggih. Niki kalian ketua koordinator, ngapunten, koordinator Satgas MBG ya. Nah, iki engko ana Cak Kiki.
2: Oh iya.
0: Nah, Cak Kiki iki ada. Cak Kiki iki merupakan seorang wartawan gitu ya, yang memang di Aliansi Wartawan Surabaya. Nah, beliau iki sisan ngurusi sing jenenge Satgas ngono lho. Nah, Satgas iki sing piye gitu kan, awak dhewe coba ngobrol-ngobrol, tapi sadurunge engko gawe Cak Ning iso ngubungi awak dhewe ya, samarine awak dhewe ngobrol-ngobrol kalian Cak Kiki. Awak dhewe iki pengen ngerti Cak Kiki iki kira-kira apa jenenge peranane seperti apa ngono lho ya. Awak dhewe bakal ngobrol-ngobrol ambek Cak Kiki ne, siap no pertanyaan-pertanyaan sing angel-angel ya Cak Ning. Enggak monggo Cak Ning sampean iso gabungan di 5462961 utawa di 0896021-nya 3 kali 968 ya. Awak dhewe iki ping ngerti Cak Ning ya tentang Satgas Informasi MBG. Margane iki kemarin enggak salah jarene iki Satgas MBG iki mari mlaku-mlaku nih. Mari mlaku-mlaku nang SPPG SPPG. Mari ngono jarene iki malah justru ditolaki. Ditolaki terus mari ngono ambek keterbukaan informasi ini iki gak ono.
2: Sing nolak iku sing
0: SPPG ini. Nah, iku jarene apa gak ono jawaban ngono kan teko SPPG ini. Jadi koyoke kok keterbukaan informasi ini kok gak maksimal ya. Oh, gitu loh. Iya. Nah, wedine awak dhewe iki kan kejadiane kok koyok sing bulan Mei sing kemarin, iya. Sing keracunan-keracunan iku.
2: Ya,
0: nah, makane peranane Satgas Informasi MBG AWS iki kudune kan iso ngewangi pemerintah dalam hal pengawasan terhadap keterbukaan informasi ini. Ngono ya. Saiki awak dhewe terhubung karo Cak Kiki di sapa dhisik monggo.
2: Halo.
0: Cak Kiki.
2: Cak Kiki.
5: Halo, ya.
2: Oh ya. Yeah.
5: Okay. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi. Niki Cak Kiki enten ning Ami, ning Dela sama ning Kela di studio ambek aku Wahyu sing bakal
2: Chan.
0: Sing bakal menginterogasi sampean. Kayak sidang. Iya kok. Malah kayak sidang.
5: Kumpulan Cak Daning
0: berarti. Oh iya, kumpulan Cak Daning. Cak Daning ning.
2: Soalnya ningi telu.
0: Nah, Cak Kiki, iki aku pengen takok Cak Kiki. Sampean iki kan Satgas Informasi MBG, inisiasi AWS Surabaya, Aliansi Wartawan Surabaya. Iki Satgas iki apa sih? Peranane Cak Kiki?
5: Iya, jadi berawal dari munculnya banyaknya persoalan yang ada di dalam pelaksanaan program nasional ini, iki menjadi perhatian tersendiri Cak, terhadap teman-teman jurnalis yang tergabung di Aliansi Wartawan Surabaya. Nah, kami melihat ada siswa yang sampai keracunan, terus lalu ada beberapa siswa yang nggak suka makannya, lalu dikasih noleng bakul-bakul pentol, neng tukang beca. Nah, itu akhirnya kami melihat program makan bergizi gratis ini ada beberapa kisi-kisi yang harus kita perhatikan, yaitu sebagai ada tantangannya, lalu perlu pengawasan dan kontribusi terhadap penurunan stunting. Jadi itu kalau kita kait-kaitkan semua ya merujuk pada program pemerintah yang ingin generasi kita ini menjadi generasi yang tangguh kan gitu kan. Nah, latar belakang program Satgas iki yo ya sebagai salah satu program yang menjadi andalan pemerintah ya kita ingin meningkatkan kualitas pengawasan gitu aja ya. Jadi sampai detik ini tim pengawas dari BGN ataupun KPPG ataupun di Korwil itu tidak berjalan maksimal, bahkan sering terjadi kecolongan-kecolongan. Itu aja sementara.
0: Oke, wah tadi kecolongan-kecolongan iki ya. Oke, Cak Kiki ana sing kate takok-takok iki ya. Soale arek-arek iki karena berjiwa muda, jadi akeh penasaran nih.
2: Iya.
0: Gak kayak aku berjiwa tua.
2: Arek arek magang teko Dr. Sutomo.
0: SMK Dr. Sutomo. Nah, monggo. siapa dulu yang mau tanya nih?
6: Siapa?
2: Kela.
0: Kela dulu, oke. Monggo Kela.
6: Pengecekan SPPG nek iki wis mlaku nang diae.
0: Nah, cak iki wis sampean wis mlaku-mlaku pengecekan nang diae sih, cak.
5: Iya. Nek mlaku ne kita masih di data yang sudah kita dapat ini di Kecamatan Bubutan, lalu Asem Rowo dan sekitarnya. Tapi kemarin itu karena keterbatasan personil, karena tim Satgas ini kan juga tidak mengharuskan semua wartawan harus ikut. Jadi siapapun bebas, termasuk mahasiswa. Makanya kemarin ada beberapa mahasiswa yang terlibat dari Unipra, lalu Universitas 45, dan ada yang dari UNTAK itu. Cuman di kalau yang dari UNTAK itu masih divisi hukum ya. Jadi kalau advokasinya, kalau ketika ada persoalan-persoalan hukum baru turun. Nah, kalau yang Satgas yang sudah jalan, kita kemarin ada tim A dan tim B. Nah, tim A itu kita... Iya, Cak. Jadi kita kunjungan ke beberapa SPPG yang ada di Bubutan. Nah, alhamdulillah hasilnya ya banyak penolakan gitu.
2: Jadi ya. Oh, ditolak.
0: Ditolak kok cintaku padamu ning ami.
2: Alah, ditolak. Kayak ngono gak gelem diawasi ngono ya Mas yo. Yo.
5: Gak gelem dikunjungi.
2: Gak gelem dikunjungi yo.
0: Oh, gak gelem nyalit silaturahmi.
2: Yo, lah yo.
0: Oh, anjene wah iku kok
2: ono apa kok gak gelem dikunjungi lah iki.
0: Sempit kuburane gak gelem silaturahmi lho ne. Ya apa sih? Ya kan awak dhewe iki kudune kan silaturahmi ning ndi? Ning ndi-ndi. Lah kok iki gak gelem disilaturahmi to lho.
2: Ya
0: apa ngene iki? Oh alah, berarti ono penolakan ngono ya di SPPG ne. Oke oke. Nah, mungkin iki ono maneh sing kate takok iki, Cak Kiki. Monggo ning Dela.
4: Cak Kiki, apakah pemerintah mendukung pembentukan dan pelaksanaan Satgas MBG ini?
0: Nah, iki ana dukungan mboten Cak Kiki?
5: Iya. Jadi gini, kalau di apa namanya di pemerintah itu kan ada beberapa bagian ya. Nah, tetapi yang lebih dominan dalam urusan ini kan di dalam naungannya BGN. BGN kan di pusat. Lalu di wilayah itu namanya KPPG. Nah, kami sudah bersurat dan minta apa namanya, minta dukungan untuk melakukan peliputan di setiap SPPG dan apa namanya dan penerima manfaat supaya apa informasi ini bisa kita sampaikan ke masyarakat dengan gamblang. Program ini kayak apa sih lagi cara masaknya kayak apa menune iki dino iki apa terus ukuran gizi ini kayak apa, karpe arek kan ngono. Nah, ternyata ketika kita bersurat ke KPPG, KPPG juga menolak adanya peliputan dan dengan alasan SPPG ini area steril, Pak. Gak iso, Pak, sembarang melbu. Loh, saya tanya kalau ini steril dari kuman atau steril dari informasi?
0: Benar.
2: Iya.
5: Setuju. Aku kan jadi bingung gitu loh. Ini steril apa maksudnya? Nah, akhirnya saya bilang ya kalau begitu kita minta surat apa istilahnya tanda terima dari surat kami yang masuk aja. Ternyata KPPG ini tetap akan kita laporkan ke BGN, Pak. Oh iya, enggak apa-apa, malah bagus. Karena sebagai bentuk transparansi informasi ini, harusnya memang semua pihak mendukung. Karena terkait dengan program ini kan yo tantangannya ya nanggono. Gitu. Nah, pemerintah mendukung atau tidak, itu beberapa dewan DPRD Surabaya banyak yang support. Dan beberapa Pak Camat itu sebenarnya juga mendukung. Karena apa? Kalau Pak Camat sendiri kan plat merah ya, jadi dari ASN, pegawai negeri. Kalau beliau-beliau itu mau mengontrol atau mengkritisi, itu pasti ada nanti sing nilpun, ono sing alarm sing muni, ayo lapo kon melok-melok. Tapi nek wartawan sing nulis kan yo sesuai dengan kode etik kan enak ngono. Jadi ya harus kita hargai. Ada beberapa pemerintah yang di bagian-bagian tertentu yang mendukung, ada yang tidak. Nah, ini PR kita memang.
0: Gitu, ya. Padahal ini jadinya yo ngewangi pemerintah loh ya. Ngawasi ini, keterbukaan informasi ini. Iku kan kadang-kadang wong tua iku juga ngerti anak iki dikek pangan opo ning sekolah iki. Kudune kan lah ana wartawan koyo ngene-ngene iki kan ya oh berarti dino iki sing dikekno nang arek-arek iki berapa kalori dan segala macam wong tuane ya ngerti. Malah justru gampangno ya Cak. Cak iki ya lah kok malah gak gelem silaturahmi maya iki. Ya apa? Apa awak dhewe sing mudun?
2: Awak dhewe sing mudun apa gak ngincip-ngincipi ae ta, Pak?
0: Malah dadi seksi konsumsi.
2: Iya, ya om jarene.
0: Alah ya Allah, ya
5: monggo. Sampai tambah lemu sampean.
2: Oh iya. Wis lemake koyo ngono.
0: Ya wis monggo.
2: Aku takon Cak Kiki. Setelah ono penolakan iki sampean apa wis mandek apa cik terus berjalan? Ya apa menurut sampean?
0: Wah nyerah iki. Kudu
2: apa nyerah?
0: Kudune jangan menyerah iki.
2: Lah yo.
5: Ning, ono critane wartawan iki nek gurung oleh data mandek ning kudu sampe oleh data. Jadi gini ning.
2: Sip,
5: Kami punya prinsip pentingnya pengawasan. Mengapa pengawasan? Wah, ya toh. Karena yang pertama menjamin kualitas makanan sesuai standar, lalu menjamin ketepatan waktu distribusi, terus mencegah pemborosan dan penyimpangan anggaran, terus menjaga keamanan pangan. Loh, ini penting loh Ning. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Karena ini dilarang loh, berarti kan bisa dikatakan peluang program ini bisa keberlanjutannya bagaimana nanti kan? Dampak jangka panjangnya koyo.
0: Semangat. Semangat, kudu semangat iki yo Cak Kiki. Walah, iya. Nah, iki kok mungkin ke depannya Cak Kiki. Kan sampean kan kepingin lah bakal ono terus ngono ya, bakal tetap dilakoni ya apa pengawasan dan segala macam lah. Aku pengin ngerti sih Cak Kiki. Saiki kan ono sing jenenge aturan anyar teko kepala BGN. Cak sopo iku lali aku kan ya kurang kenalan aku soalnya.
2: Kurang kenalan
0: ambek kepala BGN sing anyar sing suwi kan soalnya wis iki de kos-kosan.
2: Kos-kosan.
0: Dek kos-kosan medaeng ngono jare. Nah, iki kan jerene kan ono aturan anyar saiki. Sing jenenge gak oleh gawe bahan-bahan bersubsidi. Kayak gas melon, beras SPHP, mari ngono minyak goreng kita. Nah, iki engko bakal mlebu ndek pengawasane kanca-kanca Satgas Informasi Sisan gak? Lak ngei edukasi sisan nang SPP gini. Monggo.
5: Iya betul Cak, karena kita niatnya membantu supaya program nasional ini berjalan dengan baik, tentunya kami juga akan melakukan pengawasan di sektor itu. Karena kebijakan pemerintah wis iki nek kon gawe LPG melon ya kudune kan bukan apa namanya bukan program iki didukung ya, patut didukung lah, terutama terhadap sumber-sumber barang yang mereka dapatkan. Jangan sampai barang-barang expired dikelola, diolah, lalu disuguno nang siswa. Engko akhirnya siswane keracunan. Terus mari ngono standarisasinya barangnya, itu ya perlu kita perhatikan. Contoh, barang ini ada barang olahan.
2: Halo. Iya. Lanjut.
5: Iya. Contoh kayak barang-barang yang diolah itu seharusnya pemerintah lebih detail mempersiapkan BP POM atau halalnya. Karena apa? Sampai detik ini kita masih mencermati ada beberapa produk olahan yang tidak ada BP POM-nya. Begitu. Jadi ini yang akan menjadi masukan kita ke level pusat nantinya, Cak. Gitu. Jadi supaya ini menjadi perhatian semua pihak, bahwasanya harus ada level BP POM atau apa halal ya, karena itu terkait dengan peredaran barang. Wong pelaku UMKM dodol apa jenenge? Dodol pempek iku ae nek ana izin edare ya kena masalah oh, iya, polisi benar. Kok. Lah apa meneh iki? Nah, kan gitu.
0: Oh, gitu.
5: Izin edarnya ada enggak ini? Kan begitu. Nah, jadi semua itu harus di compare benar-benar supaya program ini bisa berjalan dengan baik ya. Gitu sementara ya.
0: Oke, siap lakono. Matur nuwun Cak Iki kanggo informasi ini. Mugi-mugi mugi-mugi sukses untuk Satgas Info ne ya.
2: Iya, dan dengan sukses.
0: Amin. Maning ngono awak dhewe ya iso ngerti ngono lho informasi apa ae sing disiarno utawa sing diuntukne ambek kanca-kanca Satgas iki ben wong tuwa iki ya gak was-was ae. Wadinu ya iku mang lho Cak Iki ya kan pas bulan Mei kemarin sing awak dhewe huru-hara iku kan. Nah, lah aku keracunan lah kuru aku wedine kan.
2: Kupu kuru arek iki rek.
0: Iya, kupu kuru. Oke. Wala ya lah.
5: Yang terpenting, Pak. Yang terpenting di sini adalah peran utamanya kan ahli gizi. Lah, ketika ahli gizi di setiap SPPG itu berperan aktif lalu menyuguhkan menunya itu yang contohnya kayak gini. Aku winginane ndelok iku ana sing ndok iki digodhok tok, mari ngono digekno nang arek-arek. Yo gak doyan to.
2: Ya ya ndok glundungan.
5: Ya memang bebis. Heeh. Glundungan ning lah iku ya nek awak dhewe ndok setengah mateng doyan.
2: Doyan.
0: Kay cek gak boyoan. Lah ge arek-arek gak mungkin
5: konsep ya apa? Kan ngono. Ya ikut ya.
0: Oke, siap.
5: Jadi, tapi maksud saya itu ahli gizi itu juga harus pandai mensiasati ya apa carane menu iki dadi menarik bagi anak-anak. Ojo sampai arek-arek iki impil opo panganan opo kaen akhirnya dikene bakul-bakul nang jobo kan ngono. Akhirnya gak tepat sasaran kan?
2: Gak tepat sasaran.
0: Oh.
2: Mangan iku aku malah cerita sih, anakku kan guru. Arek-arek iki mele-mele lho, Bu, mangan iku. Nek wae gak cocok gak dijoko
0: ngono. Oh, alah. Iya. Anjir wis pinter.
5: Joko susu netok ning ya.
2: Iya, joko susu netok.
0: Sisane dibuak.
2: Heeh, pokoke gak joko. Wah, nyarakno aku arek-arek iki jare ngono. Aku iki sekolah tadelan di sampeyan iki, takene sapa ngono.
0: Walah ya Allah. Iya wah. Nah, iki sing terakhir mungkin Cak Iki mungkin harapannya sampean ya terhadap Satgas iki engko kedepannya ya apa? Mungkin pemerintah engko duweni peran sing ya apa sih gawe Satgas iki? Monggo.
5: Harapan kita sih sakjane ya simpel Mas. Bahwasanya program ini harus tepat sasaran yang pertama. Supaya apa? Kan ada dua pandangan ya. Nek di KIKB anak sing sugi, anak sing gak duwe itu tetap di KI. Nah, itu orientasinya kemana pemerintah? Lalu kalau ini hanya untuk keluarga yang prasejahtera atau yang anak-anak yang kurang beruntung, nah itu bagaimana arahnya? Maksudnya kita di situ. Kalau kami berharap program ini Makan Bergizi ini diperuntukkan untuk warga-warga yang belum beruntung. Contohnya orang tua yang gajinya di bawah UMK kan seperti itu ya. Nah, itu akan membantu bagi kami itu adalah program yang bagus. Tapi nek iki anake wong soge terus mari ngono jek dikei MBG lah kan mubadir akhirnya anak itu kan enggak enak. Biasanya nang omah panganane wis enak-enak dikei iki. Ya iya benar. Akhirnya mubadir. Nah itu.
2: Wong di omah request masa opo?
5: Jadi harapan ayo, nak request penak nih yo, tak masakno sembur ya.
2: Iya. Oh, arek saiki request ya, masa apa? Takoni anak, takoni mamah ngono. Request ngene, ngono. Nek bagi yang mampu.
0: Bagi yang mampu. Oh iya. Terus ana maneh? Ana maneh monggo halo. Cak Iki monggo dilanjutke. Enten male?
5: Iya. Jadi untuk sinergitas Satgas kami dengan pemerintah itu memang menjadi apa istilahnya ya, saya tidak ngomong penting ya, artinya kami bisa menjadi bagian daripada tumbuh kembang program ini. Karena kalau tidak ada elemen-elemen masyarakat yang peduli dengan pengawasan ini, ya hasilnya nanti akan menjadi muspro, karena ini anggarannya besar sekali. Mm-hmm. Bahkan pemerintah sekarang tidak mengizinkan mengambil anggaran pendidikan. Nah, artinya iki tupoksi ini menggunakan terusan. Kan itu apakah melbu dana kesehatan atau dana taktis atau bagaimana? Nah, itu kan harus diperjelas.
0: Okay.
5: Jangan sampai ini menjadi sumir lalu sehingga anggaran itu bisa diambil dari mana saja. Nah, akhirnya kesannya kan malah amburadul gitu aja.
0: Oke, siap. Matur nuwun Cak Kiki untuk kesempatannya sudah berbagi bersama kami gitu ya. Sukses terus untuk Satgase. Mungkin-mungkin dikei kelancaran lah ya.
5: Sama-sama, Cak.
2: Oke. Sehat.
0: Moga sehat waras gitu ya. Matur nuwun Cak Kiki.
5: Sama-sama aja. Nggih, matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun. Saya selalu. Nah, monggo jane sing kepengin gabungan ya. Iki mang wis mari ngobrol-ngobrol ambek Cak Kiki. Satgas Info MBG inisiasi AWS utawa Aliansi Wartawan Surabaya jane. Saiki ana sing kate gabungan di sapa dhisik monggo.
2: Halo, Lontong Balap.
7: Halo. Ya.
2: Ya.
7: Kang Ayu, Neng Ami, dan semuanya.
2: Iki peneliti, Kion.
0: Iki ya peneliti. Cuma mungkin ya, volumenya dicilik.
7: Saya peneliti. Iya. Aku peneliti rondo-rondo, saya nggak pengen nampi roh.
0: Katanya bukanya MBG rondo-rondo nih.
7: Tak kayak sodako.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Mari kayak sodako.
7: Ya, jadi gini ya, kita barusan mendengarkan bagaimana apa namanya tugasnya Satgas. Pertama saya mengapresiasi itu yang pasti lah ya, karena saya yakin beliau-beliau mempunyai nawa itu yang baik. Cuman permasalahannya begini, yang jadi masalah itu semenggigit apakah nanti misalnya andai kata teman-teman Satgas menemukan sesuatu yang tidak bagus misalnya di lapangan, misalnya menemukan hal-hal yang tadi tidak disebutkan, actionnya sempat ada penolakan sebagainya, itu kan ada indikasi yang kurang baik. Artinya tidak ada open dari SPPG yang apa namanya yang ada kan gitu ya. Ini kan paling tidak kan masyarakat bisa apa istilahnya menduga ada sesuatu yang disembunyikan. Nah itu what happen kan begitu.
0: Berarti ini satu
7: contoh. Akhirnya mau tidak mau kan ada apa kan begitu loh. Karena memang jujur ini ya kalau kita berangkat dari nggak usah jauh-jauh lah ya. Kita berangkat di Surabaya dulu pernah ada kan makanan untuk lansia dan disabilitas kan itu. Akhirnya kan tidak bertahan, selesai per tanggal 1 Januari tahun 2024. Itu selesai waktu itu. Kan apa namanya, itu sempat banyak-banyak hal. Misalnya contoh makanan yang apa tidak layak difoto dan sebagainya, dilaporkan dan sebagainya, tapi ternyata ya gak karu-karuan. Bahkan Pak Toto kalau gak salah kan pernah cerita di sini. Soto ini itu gak karu-karuan, bahkan Bandeng Peristoni itu si atas. Kayaknya hal seperti ini kan memang pasti akan terjadi, kemungkinan besar akan terjadi, karena kalau kita berbicara masalah program makanan itu celah untuk kesana itu sangat besar mas. Makanya kan aku mikir gini loh, sekali lagi tanpa mengurangi hormat saya kepada Satgas, tapi memang harus tetap dilakukan sih untuk pengawasan. Finalnya kemana, misalnya katakan menangkap tadi, apakah bisa menyetop atau enggak mempending, karena agak susah, karena kan pemerintah kan masih mempeng gitu loh. Bahkan Muhammad Al-Qadri, Kodari itu, Kodari ya juru bicara presiden mengatakan, kalau enggak setuju ya tunggu aja sampai sampai 2029. Dan gitu lah, waktu ada terjadi diskusi antara Fatmawati yang dari UI, mahasiswa UI dengan beliau itu kan seperti itu, bahkan teman-teman mahasiswa memberikan analogi-analogi yang masuk akal, tapi semua kan ditampik gitu loh. Nah ini kan saya nggak tahu, sekali lagi tanpa mengurangi hormat saya, nanti ini bagaimana dikata ditemukan potret-potret di SPBG yang bernada kutip kurang benar. Karena begini, kalau sudah menyangkut keracunan, makanya kan gitu loh, orang-orang yang tidak sependapat itu bukan karena benci loh ya, itu dulu yang perlu dipahami, bukan karena benci enggak. Tetapi kalau sudah menyangkut keracunan itu kan menjadi sebuah apa, menjadi boleh dikatakan kalau bahasanya kan delik hukum gitu loh mas. Apakah sudah ada yang tersangkakan, apakah sudah ada yang bisa di, karena kalau ada keracunan ini kan sudah sangat fatal banget gitu loh.
0: Betul.
7: Di luar negeri itu kalau satu orang saja mengalami kerugian dalam sebuah program, itu eksekusinya luar biasa itu. Yang MBG ini ya, itu apa namanya, di luar negeri juga ada beberapa negara ya, seperti Cina, Jepang, terus apa lagi, lupa saya, ada beberapa yang, tapi mereka benar-benar sangat ketat banget. Sangat ketat banget, dan misalnya ancamannya itu bila perlu hukuman mati kalau yang melaksanakan apa namanya MBG ini, pejabat-pejabatnya tidak sesuai dengan program, sampai masalah gizi dan sebagainya. Itu satu hal. Yang kedua, masalah makanan yang seperti itu. Kami perlu tahu bahwa survei yang saya pernah baca, akibat MBG ini pembuangan makanan itu semakin melimpah loh Mas. Sisa-sisa makanan yang itu semakin melimpah, dan ini kan juga menjadi sampah apa ya, yang ya yang perlu dipikirkan juga ya. Karena ngami benar, karena kakak saya ini juga kepala sekolah. Tempo hari itu malah emang tuh mon arek paud dikek gaduh-gaduh.
2: Iya.
7: Dadi lontongnya sik nyelonjor ngono gak diketoki.
0: Lho. Dikira pempek lenjer.
7: Aku kok ngene.
2: Lah iku lah.
7: Iya, soalnya diketoki. Soalnya diketoki nanti dikhawatirkan basi siangnya gitu. Mane dikek lonjor-lonjor ngono iku. Terus yang kedua, gaduh-gaduh niku di sandiku. Sayurnya itu yo harus umur paud kan yo gak kolu. Nah, makanya seperti yang disampaikan Mas Dizi tadi, ndoke bundur-bundur gak dipumpuni. Ya memang standarnya gizinya mereka mengurangi mengurangi micin, mengurangi garam. Jujur saya menikmati MBG, kalau ada beberapa yang lebih tadi dikasih. Saya ingin tahu, makanannya itu gak ada garam, belas jadi gak enak.
0: Oh, wow.
7: Jadi misalnya ndok ceplok, ya tawar-tawaran itu. Nah, itu saya gak tahu. Dari sisi kacamata gizi, apakah memang ini dibenarkan? Apakah memang karena gini, sepanjang yang saya pernah menikmati dari beberapa menu yang kebetulan aku kecipratan itu ya, ya rata-rata itu karena rasa aneh.
0: Oh alah, karena rasa aneh.
7: Karena lo kayak gitu Mas.
0: Iya. Lempeng.
7: Misalnya kayak kemarin itu. Ya, kayak kemarin sup merah, tempo hari itu dapat sup merah itu. Ya bodoh, jadi kayak incipan itu, ya gak enak lah. Kata-kata enak ini bagaimana? Apakah memang standar gizinya seperti itu sehingga wajar anak-anak yang gak usah ndelok wong sogi lah. Arek-arek sing barangkali enggak kok sing biasa mangan nanggung-nanggung ini otomatis menolak.
0: Iya benar.
7: Nah, itu loh Mas, makanya permasalahannya ini tahapan gizi yang sejauh apa? Itu loh, apakah mengurangi vitamin, mengurangi garam, apakah bagian dari apa namanya? Karena memang katanya begitu. Kakak saya sempat tanya, ya memang aturannya ngono, jadi tidak pakai begini. Lah sik ning ngono carane yo. Ojo ane wong sok ge. Iki sampean kena adil ngono gak kira kolu. Lah beneran, karena aku ngomong aku praktek, aku ngicipi dhewe, Mas.
0: Iya. Oh.
7: Terus, Mas.
0: Aku jadi, untung gak ngicipi.
7: Makanya pembuangan sisa-sisa makanan. Itu sebenarnya MBG sangat melimpah kalau kita melihat di YouTube di mana. Lah makanya ini solusi ini apa? Sekali lagi, orang yang mengkritik itu bukan karena apa? Ya itu tadi ini hal seperti ini. Berangkat dari kasusnya si Surabaya ini kan makanan untuk disabilitas dan lansia ya waduh.
2: Kayak nguniku.
7: Iya, soto misalnya ya. Soto ayam ya begitu. Engko ndoke mek seprapat. Ndok kuntri lho di seprapat itu ndok siji diketok dadi papat gitu. Telepon yang penting duduk saya ngake aku bisa syarat-syarat ini.
0: Oh.
7: Nah, nasinya juga sama kan, misalnya besok misalnya Pak Toto masuk itu nanti kan bisa cerita bagaimana berapa Pak Toto kan disabilitas yang menerima hak itu kan. Itu nanti bisa cerita juga bagaimana sampai sempat gak dipangan Pak Toto itu.
0: Iya.
7: Akhirnya kan berhenti itu tahun 2024 per tanggal 1 Januari saya ingat betul itu akhirnya berhenti.
0: Oke, tidak ada
7: bantuan. Nah, itu loh Mas. Ya. Jadi ayolah sama-sama kita ini saling mengkoreksi karena dananya sekali lagi 333 triliun per tahun. Apakah nggak lebih bagus jika itu dialokasikan kepada apa namanya ini loh Pak, kerja dan sebagainya. Kalau apa bakso itu?
0: Tak kira dialihkan ke tuku bakso rapi-rapi.
7: Sama kata di pendebek pentol lah. Kayak sama nusi so sama iso gak gunung pentol gunung sama.
2: Jadi
0: saran
7: ini saran saya, makanya kan banyak para pengamat-pengamat ya yang barangkali pendapat kan tidak selalu benar, tapi paling tidak kan bisa diakomodir. Jadi dana segitu buatlah pabrik-pabrik yang bisa menyerap tenaga kerja, sehingga pemerintah tidak usah gugup-gugup memikirkan gisinya masyarakat. Gisinya masyarakat tidak usah dipikirkan, harus dipikirkan itu uang tuanya di Dewi. Ini uang tuanya kerjaannya enak, bayarannya mapan, insya Allah gisinya bagus. Kan begitu.
0: Siap.
7: Loh. Okay. Gitu mas. Jadi sekali lagi teman-teman Satgas, selamat bertugas, tapi sekali lagi ya saya tidak tahu nanti impact-nya sejauh apa. Pentingnya Anda dapat menolakkan itu miris banget kan. Ada apa
0: ada apa, iya
7: oke, matur nuwun pengalaman saya.
0: Oke, matur sembah nuwun candi ya, iku mang ya candi. Jadi ini kayaknya akeh saya mempertanyakan ngono ya, tepat apa gak ngono ya, tepat sasaran apa gak ngono ya. Oke, nah iki mang wis mari ngobrol-ngobrol ambek candi ambek cakiki sisan.
2: Iya.
0: Engko bakalan
2: ana narasumber manik.
0: Ada narasumber, tapi selain iku ya muga-muga apa sing awak dhewe omongno dino iki ya ning ya. Iki iso dadi pembelajaran lah gawe awak dhewe, utamane kanggo para wong tuwa lah ya. Iya. Karena kan iki nasibe anak iki. Aduh lah keracunan lagi bahaya. Kudu ya. Oke lah kudu ya wes.
2: Sampai pamit di sana. Pamit kulo ning ambi Sanjaya.
6: Kulo Kela.
4: Kulo Adel.
2: Ngaturaken.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jadi nggak jadi dindi. Aku bakal lanjut. Bakal ngobrol-ngobrol di spesial edisi Lono Balape untuk kewaspadaan kebencanaan jadi. Jadi nggak jadi dindi. Panjat di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
4: Bu, apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
8: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
4: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
8: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai nih.
1: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam songo isuk.

Jading Woro-woro Mbare Wahyujan. Sejumlah penumpang korban kebakaran kapal KM Mutiara Sentosa Loro Caning medun saka kapal KN Masa Lembo satibone di dermaga Jamrut Utara Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Caning KN Masa Lembo nggawa swidak loro penumpang korban kebakaran KM Mutiara Sentosa Loro bare kondisi hidup. Caning saka Pulau Masa Lembo sing sadurunge dievakuasi ambek sampai dino Selasa Caning jam 3 sore. Basarnas nyatat ana sekitar 233 korban cacing di kondisi hidup ambek 5 di kondisi meninggal sing wis dievakuasi. Nyandak kabar liyane cacing akhirnya papat gedung utawa gerai operasi Kelurahan Merah Putih KKMP di Kutha Medion tasik di proses pembangunan fisik saka target 27 gerai operasi sing direncanakne di wilayah Medion. Kepala Bidang Koperasi lan UKM di Disnaker KUKM Kutha Medion Angga Wahyunur Cahyo nyatane papat gerai KKMP sing mulai dibangun iki gerai KKMP Demangan, Kuncen, Nambangan Lor lan Kelurahan Kartoarjo sisane tasik dek proses pencarian lokasi sing tepat. Caning wawara-wara Mbare Wahyujan monggo ketemu malih dek wawara-wara selanjutnya. Salam budaya.

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. Gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas Canning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaitu termasuk seluruh elemen masyarakat isok ngerasakno manfaat tekok pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaitu corone gawe krotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu, terus gawe jembatan penyeberangan sing isok dilalui pengguna kursi roda cakne, sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cakning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus, ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eruh opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi.

Hiperaktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
1: Oh alah, ngono ya ning tibakno. Yowes, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Dan produk asli Indonesia luwih maju.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, carita sik dhewe Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Barek Wahyu Chan pastine sing ngancani sampean. Dhewe kesempatan dino iki ya jane ya. Lah iku mang kan wis ngomongno soal MBG jane ya. Saiki awak dhewe bakal bahas sing jenenge kewaspadaan kebencanaan jane. Yaiku spesial kentongan barek kanca-kanca saking SRPB jane sing jarene ya kan iki mari ngene kate kongres jane. Kongres sing kepapat insyaallah ya. Tahun 2026 iki. Lah ya apa critane kok moro-moro SRPB iki ana kongres-kongres ngene iki jane sing biasane ngurusi cuma ngurusi bencana-bencana saiki ana kongrese barang ternyata jane ya. Langsung awak dhewe bakal ngobrol-ngobrol ana Cak Rahmat Subekti kimiawan utawa Cak Wawan. Sugeng Enjang Cak Wawan.
2: Sugeng Enjang Mas Wahyu kalian pendengar Pro 4.
1: Iya, yeah, Pro 4 RRI Surabaya. Ya. Bare ngono ana sisan ya ngapunten. Ini Cak Wawan iki adalah koordinator SRPB Jawa Timur, Cak Neng nggih. Selanjutnya enten Cak Ervan Alif Pujiono tapi ono alias e Cak Erik. Kudu Erik Cayadi lo ya.
3: Wahyu.
1: Niki adalah wakil koordinator SRPB Jawa Timur, ngadan nggih. Ini adalah dua orang yang senengane ngewangi wong. Nulungi uang senengane. Ono bencana malah diparani lah aku males. Ya tak, ono bencana diparani. Lah aku ya tak tinggal. Wong jenenge bencana kok ya diparani iki piye ngono kan. Oke, tapi sadurunge aku kepengin ngerti dhisik ya Cak ya. Sebelum nanti kita pengin tahu mengenai kongresnya yang tadi rencana akan berlangsung gitu ya. Saya pengin tahu dulu Cak Wawan ini sudah berapa lama di kehidupan tolong menolong kemanusiaan ini.
2: Nggih Mas Wahyu, kalian sederek Cak Ning, pendengar Pro 4 RRI Surabaya. Pertama, kalau ngaturakan matur suwun atas undangan dan kerjasamanya RRI Pro 4 kalian SRPB Jawa Timur neng acara kentongan. Ini acara rutin. Yang kang digagas kinten-kinten mungkin ada 4 tahunan mungkin ya.
1: Yeah, insya Allah.
2: Kira-kira insya Allah gitu ya. Nah, ini adalah kerjasama di mana pola-pola sistem penanggulangan bencana itu kan ono awalnya kan telu Mas Wahyu. Terkait karo pemerintah, terus pihak swasta lan dunia usaha, pemerintah, masyarakat, karo dunia usaha. Nah, terus berkembang, sing jenenge pentahelik. Jadi ono pemerintah, masyarakat terdampak, kemudian pihak swasta, terus apa ini? Perguruan tinggi atau akademisi ya. Lan sing terakhir iku apa wartawan itu?
1: media.
2: Lah, iya, media. Salah si jine RRI iki. Nah, RRI iki sing iso mendukung kerjasama nenggone circle kebencanaan iku.
1: Betul.
2: Nah, nek urusan aku wis terlibat neng bencana, nek tak iling-iling mulai 2007, Cak.
1: Wih, suwe banget
2: 2007.
1: Ya. Sudah hampir 25 tahunan.
2: Nggih, ya. Ya, 2007. Ya senengane ya keluyuran. Pokoke ngono.
1: Kelakuan
2: nang lapangan
1: saya. Senengane keluyuran. Ya,
2: kadang-kadang nek wis terbentuk ngene iki jare kanca-kanca iku anu, DNA-ne wis beda. Senengane sampean kan ngomong lho, iki ana bencana kok diparani.
1: Makanya.
2: Nah, nek wong sing liyane lah apa sih metu metu kok sik sorone nang omah apa ngono ya turu enak gitu ya. Iki ya wis DNA lah gitu. Panggilan gitu.
1: Panggilan. Ya. Nah. Tapi itu sejak 2007 itu karena memang dulunya punya background keluarga dalam artian kayak mungkin bapaknya jenengan juga sama melakukan hal yang sama atau keluarga yang melakukan hal sama apa piye?
2: Nek tak tonton sih enggak ya.
1: Cuma sampean tok.
2: Iya. Kayak nek bapakku kan wong pabrikan. Ah. Ya wong pabrik lah nek awak dhewe iki
1: wong lapangan.
2: Wong lapangan. Tapi aku ngira-ngirongnya ya, mulai SD aku seneng olahraga, seneng petualang, wis pokoknya seneng lingkungan hidup, seneng ngono-ngono iku lah. Jadi yo nek iso ana sing bayari
1: sekaligus mlaku-mlaku.
2: Nah, iya, itu kan ngono passion ya tadi.
1: Iya. Tapi mlaku-mlakune iki sing rada horor gitu ya kan. Meskipun dibayari tapi rada horor mlaku-mlakune.
2: Insyaallah.
1: Pas Semeru meletus sampean rono
2: ngono ya kan.
1: Ya Allah.
2: Ning nggone Aceh ya sempat ning Aceh gitu.
1: Lah sing kemarin sempat apa namanya kemarin sing di Donggala, Palu.
2: Ya.
1: Terus mereka ngono Lombok, gempa bumi sempat juga.
2: Alhamdulillah nggih di Lombok 2 minggu terus lanjut di Palu Donggala itu sebulan enggak.
1: Ya ampun, ini enggak tahu apa ya pasti.
2: Ayo ya, cari.
1: Cari lah, cari ya apa iki cari. Sampai wis pirang suwi cari di dunia tolong menolong kayak ngene iki. Wis suwi banget kayak Iwan iki.
3: Alhamdulillah, respon pertama di luar Jawa Timur niku di Merapi tahun 94-95.
1: Oh, wah, di Merapi.
3: Nggih.
1: Ketemu Mbak Marijan.
3: Sebelum Mbak Marijan settle. Yeah. Jadi 94-95 itu kami mewakili Jawa Timur 20 orang. Ditugaskan dari kuartir daerah. Kuartir daerah Jawa Timur.
2: Backgroundnya pramuka.
1: Oh, background. Okay. Oh, karena background latar belakangnya pramuka.
3: Kasih dereng wonten SRPB. Cacik dereng BPBD ngian.
1: Oh iya. Karena iya BPBD itu kan juga baru ya pembentukannya. Yeah. Maksudnya belum ada usia lebih dari 10 tahun toh.
2: Kalau BPBD itu berdiri insyaallah 2007.
1: Oh 2007
2: setelah
1: ya.
2: Setelah pasca tsunami Aceh.
1: Oh baru terbentuk.
2: Ya itu.
1: Oh berarti udah 10 tahun lebih juga ya berarti ya. Oke.
3: Sing anyar banget sih sing Surabaya.
1: Ya, anyar bareng Surabaya.
2: 2022 nih kan.
1: 2022 gitu. Ya. Oh berarti jenengan dari 9 tahun 94.
3: Yeah.
1: Karena latar belakangnya pramuka tadi. Siap. Terus habis gitu tapi pramuka kok. Oh iya pramuka juga ngurusi itu juga sih ya. Kemanusiaan juga sih. Terus habis itu piye?
3: Dari 94. Niku nggih tang daerah-daerah liane berkita ada wonten bencana nggih respon. Ya. Cuma kita mengurangi begitu masuk istilahnya nyambut gawe nyambut damel nggih terpaksa harus menyesuaikan jadwal kantor kan.
1: Oh gitu.
2: Cuti kadang ya.
3: Cuti kadang nggih potong bayaran.
2: Wah itu suka dukanya relawan itu
1: oh,
2: juga.
1: Oh iya relawannya iya
2: suka
1: dukanya. Tapi gini jenengan 94 itu dalam artian pramuka itu masih aktif kuliah atau sekolah ngapunten?
3: Masih aktif kuliah di dulunya IKIP Negeri Surabaya, sekarang UNESA.
1: Oh, di UNESA. Oh, iya. Waduh, ini kuliah-kuliah tapi marani molo ya.
3: Ini ku sing ngarep molor ya.
2: Tambah marai molo. Tambah molor.
1: Oke, tapi sebenarnya ini juga mungkin jadi kan apa sih latar belakangnya kok sampai mau ini malah lebih lama lagi daripada Cak Wawan loh jenengan ini.
3: Iya, alhamdulillah. Ayah bapak niki anu asli pramuka nggih.
1: Oh, ada latar belakangnya
3: pramuka terus juga andalan cabang di kabupaten. Kemudian saya juga sejak kecil itu pun dijak kemah, camping, ngaten niku. Akhirnya kan nggih mungkin tertanam nggih terbentuk. Begitu ada kejadian nggih langsung respon.
1: Oh. Ngaten. Di kabupaten mana?
3: Sampang.
1: Oh, di Sampang. Yeah. Berarti dari kecil di Sampang itu sudah dilatih untuk istilahnya survival lah ya.
3: Siap.
1: Hidup di apa kayak untuk kemah dan segala macam sudah dilatih.
3: Yeah.
1: Dari kecil. Nah, ini tambah ini Cak Wawan ini dari berarti jenengan pas sama juga kuliah juga ya.
2: 2007 ya setelah kuliah.
1: Setelah kuliah ya. Malah ya.
2: Setelah kuliah.
1: Setelah kuliah baru terjun ke lapangan seperti itu ya. Oke. Baik, tapi kalau untuk kalau dari Cak Wawan, saya balik ke Cak Wawan. Cak Wawan kalau latar belakangnya kenapa sih Cak kok mau begitu untuk terjun ke dunia seperti ini?
2: Nggih, pertama karena hobi dan passion ya.
1: Iya, hobi dan passionnya tadi, ha.
2: Backgroundku iku nek kuliah iki nang anu, Cak, nang pertanian saya itu. Jadi yo biasa manas. Biasa ireng awake, kesel, soro, lah iku wis tertanam ngono. Sing kedua, sing tak sebono mau, Nang mulai SD itu aku iki olok seneng olahraga. Jadi yo seneng manas, yo wis pokoknya agenda kegiatan outdoor. Iku sing memicu berkegiatan. Nah, runtutane yo ngono iku. Aku iki mencoba golek jati diri, Jan. Mari kuliah, kerja golek jati diri. Aku iki passion saya itu apa? Agar ke depan itu enggak mabrak-mabrak nanti. Ben terarah. Nah, ceritane ngono. Keterlibatan mulai 2007 ikut enggak langsung yang bencana alam tapi kegiatan-kegiatan outdoor. Pelatihan-pelatihan relawan. Nah, baru nenggone Merapi 2010 iku terjun langsung nenggone titik di Boyolali waktu itu. Baru terus rentetan itu mau.
1: Oke. Tapi yang jadi penasaran jenengan berdua ini ada penentangan gak sih dari keluarga? Ngapunten dia, karena kan itu tadi loh, iki ono molo tapi jebarani.
2: Kadang ini ya, iki aduh apa? Gue cari gantian ya. Ini podo, jadi keluargaku iki gak kabeh kalau karena bojoku cak yo duduk uang lapangan.
1: Bukan orang
2: lapangan.
1: Iya.
2: Jadi kadang-kadang yo sering nyemoni lapo sih ya soro-soro gitu ya. Karena sing liani dah kan gitu. Tapi yo suwe-suwe kondisi nang omahiku yo wis terbiasa. Laporan demi laporan, foto-foto kegiatan sing ditonton gawe keluargaku yo kabeh akhire yo menyadari kadang keluarga besar mas ya, keluarga besar itu nonton iki apa iki status loh, statusnya wis nang kene wong iki gitu, statusnya lagi apa iki lah, iku akhirnya wis terbiasa sampai tonggo-tonggo bareng ya iku wis paham, khususnya tonggo kok gak tau nang omah si wong iki misalnya gitu. Tapi sekali nang omah tak oleh-oleh apa.
1: Dioleh-oleh awu. Awu di Merapi ya ding ya kan digomol dadak ape cawawan iki ya. Oke, lah Cak Erik enggak pernah ada penentangan Cak Erik.
3: Alhamdulillah kula nggih keluarga besar sedaya kan memang basic-e anu pramuka. Jadi pun biasa nggih dari kecil sampai berkeluarga, keluarga pun juga basic-nya juga pramuka. Nah, terus anak kebetulan ngikul aja. Jadi saya aja
1: gantukaran ibu Juni mana ini.
3: Sampai sekarang itu jadi anggota melan, jadi anggota relawan juga.
1: Ada regenerasi cantik ya. Oke. Baik, berarti anak juga dijerumuskan
2: ke jalan yang benar.
1: Ke jalan yang benar untuk membantu soalnya kan sesama. Karena memang Cak Erik dan juga Cak Wawan, karena kan satu hal yang mungkin jenengan mungkin juga pahami gitu ya. Karena enggak semua orang itu berani kayak jenengan. Enggak semua orang itu mau melakukan apa yang jenengan lakukan. Ketika yaitu tadi kayak Merapi lagi marah gitu. Ngamuk ngono kan meletus ngono sampean tambah moro. Orang-orang kan juga malah melakukan evakuasi dan segala macamnya. Ada gempa sampean moro. Padahal gempa itu juga enggak sekali loh ya. Gempa itu kan ada gempa susulan kalau enggak salah beberapa kali kan ya. Entah itu di Donggala ataupun juga di Lombok. Itu kan yang menjadi penasaran sebenarnya. Ngopo tuh ya kok banyak ya relawan. Tapi ternyata relawan itu juga banyak loh ya.
2: Banyak sekali.
1: Yang mau.
2: Ya, aku cerita sidik Cak Wahyu. Jadi dalam penanggulangan bencana khususnya kita SRPB iki kan fokusnya neng relawan. Jadi SRPB iki Sekretaris Bersama Relawan Penanggulangan Bencana Jawa Timur. Jadi kita fokus neng gone ngurusi relawan. Nah, cerita relawan salah sijine itu awak dhewe iki selalu menghormati relawan lokal, Cak. Sing apa sing dimaksud relawan lokal itu? Misalnya sampean sebut nama iku mono Semeru misalnya ya. Semeru erupsi atau APG itu. Pertama kali sih yang bergerak pasti relawan lokal. Nah, relawan lokal itu duwe kapasitas, duwe keahlian khas lokal. Nah, mereka adalah orang-orang terdepan sampai pihak pemerintah pun ikut juga memberi kepercayaan kepada relawan lokal untuk melakukan aksi pertama. Nah, awak dhewe kudu menghormati kabeh iku mau di lokal-lokal lokasi kejadian. Ono misale sing 2024 gempa nenggone pulau apa iku cari Bawean.
1: Oh iya, yang kemarin
2: itu ya, Bawean 2024 itu relawan lokal kita kontak. Kita enggak bisa punya akses ke sana karena perjalanan kan harus melewati ya, melewati laut dan aslinya cuma dari Gresik karo nang Lamongan niku. Sehingga awak dhewe teleponnya ke relawan lokal. Ya apa kondisine ya. Nanti apa pihak BBBD setempat dalam ini Jawa Timur khususnya Gresik baru datang ke sana. Demikian juga di tempat-tempat lain. Sehingga apa yang sing sampean niku mau bawa relawan iki akeh. Iya. Nah, tugasnya SRPB ini mencoba untuk mengkoordinir agar para relawan-relawan ini punya hak atas kerja-kerja mereka, bisa diadvokasi sebagai sarana informasi, komunikasi terus dijogo. Itu kondisi-kondisi terkait dengan kerelawanan, Cak. Jadi ya sekali lagi relawan itu dan memang tapi tidak semua masyarakat itu berani atau memilih jalan itu. Tapi relawan adalah bagian dari masyarakat, iyo. Tapi tidak semua masyarakat memilih jalan itu.
1: Oke.
2: Ngono kayak Arik tambahannya apa?
3: Nggih, ya alhamdulillah ini juga tugas yang berat ya bagi kita karena memang Jawa Timur itu paling insyaallah paling banyak ya.
2: 14 tipe bencana ya.
3: 14 bencana.
2: Tipe bencana.
3: Dan di beberapa daerah pun sebenarnya kita punya potensi. Hanya saja mungkin keterbatasan informasi komunikasi akhirnya kurang terkoordinasi nggih. Nah, ini hadir kita SRPB Jawa Timur untuk memediasi itu. Entah dengan peningkatan kapasitasnya, entah dengan birokrasi, dengan lembaga setempat dan sebagainya.
1: Oke, dan yang pasti ketika kita melihat kalau berarti ini ada berkesinambungan ya dari lokal, habis itu ke teman-teman yang ada di area atau sekitarnya, lalu ke tingkat provinsi bahkan sampai ke tingkat nasional. Siap. Berarti ada kesinambungan. Jadi sebenarnya kalau ikut SRPB itu jadi relawan itu gak mau melaku-melaku tapi nambah relasi.
2: Betul. Okay.
1: Ya.
2: Jadi salah si jine
1: salah satunya itu
2: ngeling gak?
1: Oh, ngeling.
2: Ya, ngeling. Jadi apa ya, kenalan-kenalan itu tambah akeh ya rasane ngene ya nek pesane awak dhewe lungo nandi ngono ya nek ana link posisiku nang kene sapa iki sing ayo ngopi bareng oh ya langsung diparani bengine nah iku salah sijine sing apa sisi baike iku nek maksudnya ngene aja sampe relawan itu ketemu nang ngene bencana tok
1: iya bener bener
3: terus katanya ini ya Wawan nek dhewe terus njaluk tulung misalkan nek wong iku gak kenal iki sopo
2: nah iku ya
3: begitu. Tapi kalau sudah punya kenalan gitu ya dengan mudah
1: cocok ya. Oke, berarti ini bisa dikatakan kayak persaudaraan ataupun juga keakraban dari relawan itu enggak bisa dipertanyakan lagi begitu ya. Karena kan tadi koordinasinya pun juga sudah sangat jelas, ada lokal, lalu di sekitar sampai provinsi sampai ke tingkat nasional begitu ya. Oke, ikut Pak Janeng ya awalannya ya, karena memang kenapa saya ngawali seperti ini Janeng, karena aku tuh penasaran banget untuk teman-teman relawan ini kenapa kok sampai begitu apa ya dalam tanda kutip kayak
2: getol, belani,
1: belani gitu ya Janeng ya, ikut Pak ya marani molong. Gitu. Oke, nah ini kita mau masuk ke topik kita Janeng ya, dan sampai akhirnya ada SRPB yang tadinya menaungi teman-teman apa relawan-relawan begitu ya hingga akhirnya terbentuk ada kongres ya Janeng. Ini kongres keempat yang insya Allah nanti akan berlangsung 12-13 September di Surabaya begitu ya, dan nantinya akan ada rangkaian-rangkaiannya terlebih dahulu. Tapi sebelum ke tanggal 12-13 Septembernya, saya kepingin tahu rangkaiannya terlebih dahulu. Mungkin dari Cak Wawan ataupun juga Cak Erik yang bisa menjawab, ini rangkaiannya itu apa dan kenapa sampai tercetusnya ada kongres ini juga?
2: Iya, nanti bisa ditambahin sama Cak Erik. Awal berdiri SRPB itu tahun 2017 ya.
1: Iya.
2: Yang betulas ya digagas sekelompok apa ini konco-konco terus barengan karo BBB di Jawa Timur ya, muncullah kongres pertama 2017 tanggal 28-29 April waktu itu neng Malang. Jadi dengan kongres ini kita mendedikasikan diri meresmikan bahwasanya ada yang namanya sekretariat bersama. Jadi sekretariat bersama ini koyok kantor bareng, Cak. Ibarat ngono. Jadi sopo di bawah iki sebenarnya mitra-mitra ini adalah para organisasi relawan. Jadi awak dhewe pengurus SRPB iki gak menaungi relawan secara individu, Cak. Tetapi organisasi relawannya yang kita naungi, mitra.
1: Mitranya. Ya,
2: jadi organisasi relawan iki oke banget, Cak. Pokoknya sopo wae sing duwe organisasi kerelawanan di dalam dunia bencana alam. Nek kepingin gabung SRPB dipersilakan. Jadi juga gak wajib juga ceritane. Ya, jadi sing gak melok yo gak haram juga gitu ya. Nah, terus kongres itu berjalan tiap 3 tahun sekali karena output dari kongres itu adalah memilih koordinator. Lan nanti koordinator membentuk perangkatnya. Dan itu wayahe iku mung dibatasi 3 tahun sepindah. Jadi yang pertama 2017, kongres kedua 2020, kongres ketiga 2023. Da iki wancine wis nyampe September engko 2026 kongres kaping 4. Nah, tentang rangkaian-rangkaiannya opo ae Cak Erik? Tentunya ya, tentunya ya rapat ya.
3: Rapat persiapan.
1: Yeah. Rapat persiapannya,
3: pembentukan steering committee, kemudian kepanitiaannya, terus kemudian dukungan-dukungan ya, sponsorship, audiensi dan sebagainya. Kebetulan kemarin kita juga audiensi dengan DPRD Jawa Timur.
1: Sebelum dilanjut, audiensinya akhirnya menghasilkan putusan seperti apa atau responnya seperti apa?
3: Respon positif, dukungan untuk gerakan-gerakan kami terhadap program juga dan sebagainya.
1: Lalu?
3: Terus setelah itu baru kita mengadakan rapat koordinasi internal kepanitiaan. Setelah itu juga penyusunan statuta. Ada penambahan atau perbaikan dan sebagainya dari steering committee. Setelah itu ada rumusan, baru setelah itu ada technical meeting, baru apa namanya pelaksanaan.
2: Jeng tak tambahin meneh. Jadi mitra strategis SRPB kan BBBD Jawa Timur, Cak Wahyu. Jadi yo awak dhewe tetap juga ngelibatnya BBBD terkait dengan kongres iki. Salah si sini supportnya BBBD itu juga kita dukungan ya khususnya, sehingga saka baik kongres iki gak lepas dari peran BBBD, BBBD Jawa Timur khususnya. Nah, rangkaiane apa yang disampaikan Cak Erik mau iku salah sijine sak tambah meneh iku ono prakongres, Cak.
1: Prakongres
2: dikemas dalam prakongres iku mau. Intine nek nanggone kongres iku kan waktune ya mung terbatas ya. Iso dikatakan 2 hari tapi nek diringkes-ringkes ya apa gak turuan ngono ya. Paling ya efektif-efektif ya paling ya 10 jam lah kira-kira nek nek diurut-urut. Nah, karena waktune juga terbatas, maka kita berharap di prakongres itu ada pembicaraan awal. Sehingga nanti pada waktu kongres iku wis ono sing disepakati. Jadi gak mulek diskusi-diskusi sing gak produktif ning kongres. Nah, ning kongres iku nek iso yo pertemuan iku iso efektif karena kita juga belum tahu poin-poin wis kita siapkan, wis disiapno karo panitia. Sehingga nanti apa sing iso dibahas, harapannya yang prakongres iku iso disepakati bersama. Jadi pada waktu kongres wis tinggal penentuan kesepakatan bersama menjadi bagian tak terpisahkan di outputnya kongres iku mau, Cak.
1: Baik, terima kasih. Ini luar biasa nih ya, Cak Ning ya. Jadi nanti harapannya pun juga melalui kongres ini benar-benar relawan ini bisa tersampaikan gitu ya aspirasinya. Mungkin ya, karena nanti nampaknya juga karena perubahan begitu ya. Mungkin ada penyesuaian ya, dari pergantian dari apa tahun ke tahun, ada ilmu dan segala macam yang mungkin akan berganti karena ada kecanggihan teknologi dan segala macamnya juga akan berpengaruh ya, di sana.
2: Ada tambahan nanti coba diterangkan sama Cak Erik. Iki ono ning Jawa Timur ini ono perda.
1: Aha.
2: Perda terkait dengan bencana alam.
1: Ya.
2: Itu terakhir perda itu tahun 2010 ya. 2010 itu perda ditentukan sampai 2025. Oh. 2025 itu 15 tahun itu gak ono perubahan.
1: Perubahan.
2: Nah, iki pemerintah Jawa Timur, BPBD Jawa Timur iku ono perda anyar tentang PB penanggulangan bencana dan diresmikan oleh gubernur menjadi perda PB nomor 1 tahun 2026. Nah, itu anyar dan yang khas lagi di sana ada disebutkan SRPB. Nah, ini penting.
1: Ada pencantumannya gitu ya.
2: Ada pencantuman SRPB. Jelasno, Cak.
1: Mungkin iya, monggo.
3: Jadi perda ini memang latar belakangnya untuk mempermudah kerja-kerja teman-teman BPBD ataupun pemerintah.
1: Kerja-kerja.
3: Iya. Ketika ada respon bencana dan harus mengkoordinir sekian banyak mungkin ratusan organisasi, ini kalau tidak diwadahi dalam satu wadah istilahnya SRPB dalam hal ini akan menjadi konflik juga nanti di daerah bencana. Yang tentang pendataan kemudian harus plottingnya
2: ya.
3: Ini ada hubungnya dengan SKBDB, sistem komando nanti di daerah tanggap bencana. Nah, itu kita akan berperan di situ, membuka des relawan, kemudian mengkoordinir, kemudian mengarahkan ke lokasi-lokasi masing-masing. Jadi biar enggak krodit mengetahui kebutuhan dan sebagainya. Itu saya tidak lebih dalam rangka untuk mempermudah
2: kerja-kerja ya.
3: Kerja-kerja itu tadi. Yang jelas kita kan memang bergerak dan bekerja ya.
2: Nah, sebagai tambahan Cak Wahyu, neng gone perda Jawa Timur iku mau jari ini Cak, nek nang perdang-undangan iku perda iku gak iso diterjemahkan kalau nek gak ono pergubnya. Nah, iki konco-konco neng gone BPBD Jawa Timur sedang gawe nyusun pergub. Apa pergub? Insya Allah pergub tentang relawan kemanusiaan. Nah, ya apa sing disebutnya Cak Ariku mau, relawan itu apa sih? Kerjanya relawan itu apa ae? Batasan relawan itu apa? Konflik-konflik permasalahan yang relawan itu apa? Lah itu diidentifikasi kabeh dituangkan nanggone pergub. Ibaratnya itu adalah pergub ini adalah cara-cara atau SOP ini kira-kira ya gampangane ngono. Khusus ngurusi relawan, Cak. Kabeh sing rungokno pro papat iki tak sampekno ya, tak perjelas Cak Wayo. Kerja-kerja relawan iku gak mung neng ngene tangga darurat ya, tapi ono neng nggone pra bencana. Jadi kaya situasi aman iki relawan yo ono keterlibatane Cak. Mulai pelatihan, peningkatan kapasitas, memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, gelar alat, mereview peralatan agar nenggone tanggap darurat kabeh iku mau siap. Jadi jangan dikira bahwasanya kerja-kerja relawan kemanusiaan iki mung nenggone tanggap darurat bencana. Tetapi sebelum itu pra bencana itu jauh lebih penting. Dan masyarakat rata-rata sih kenal bencana itu ya wis pas bencana saja. Tapi sebelum itu, kaya awak dhewe ngene iki Cak, longgonan kene iki adalah
3: prabencana.
1: Prabencana.
2: Ya. Mengedukasi masyarakat, memberi informasi kepada masyarakat tentang keberadaan kita, tentang kerja-kerja kita. Ngono Cak Wahyu.
1: Oke, baik. Dan ini pun juga mengenai nanti akan ada pelatihan dan segala macamnya begitu ya. Di dalam kongres nanti itu nanti juga akan melakukan mungkin pelatihannya akan dilakukan secara menyeluruh kepada relawan kembali atau seperti apa?
2: Nah, kok ini Cak Erik sebutno apa kegiatan
1: SRPB. Nah, saya penasaran ini.
2: Yang karena kongres juga cukup ya.
1: Karena kan SRPB ini kalau kan skill ya, butuh skill atau kemampuan.
2: Ya, betul, yep.
1: Kalau seandainya kemampuan itu tidak diasah, kalau sepemahaman saya, kalau skill itu atau kemampuan itu tidak diasah, ini memungkinkan enggak teman-teman itu tetap bisa terjun ke lapangan begitu.
3: Oke. Jadi ngene Cak Wayu. Sing jarine mau awake dhewe kendel atau wani marane bencana ya. Sajane gak wani-wani banget.
1: Gak wani-wani banget.
3: Nek siap yo. Nek gak siap. Ya terutama dalam skill, kemudian harus apa namanya? Harus berbekal yang cukup
2: pengetahuan, nah,
3: pengetahuan dan sebagainya.
2: Peralatan, ya.
3: Relasi kemudian ke apa ya, ketahanan ekonomi di keluarga juga nggak mungkin awet dewi budal
2: tinggal
3: soalnya emburi keluwen.
1: Iya.
3: Makanya kan syaratnya relawan itu kita harus selesai dengan diri kita diri sendiri.
1: Oh, oke, baik.
3: Kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri dulu, jangan coba-coba jadi relawan. Bisa-bisa yes, dia jadi budal, nggak fokus.
2: Keluarga yes, terbengkalai.
1: Kembali
2: Bang Toyib.
3: Nah. Masalah skill tadi juga banyak banget ya, terkait dengan beberapa klaster. Klaster itu kan dibagi ada klaster kesehatan, pendidikan, kemudian shelter, kemudian
2: kesehatan,
3: air bersih, sanitasi dan sebagainya. Itu kita coba membekali itu semua biar nanti kehadiran teman-teman relawan di sana itu benar-benar berdaya. Gak cuman apa namanya
2: nunggu
3: selfie foto
1: gitu kan. Iya kebanyakan bukan kebanyakan takutnya nanti akan seperti itu, hanya selfie tapi malah lupa dengan tugasnya kan gitu.
3: Nah, itu kita siapkan di prabencana. Nah, ini ada beberapa program yang mungkin strategis di antaranya SPAB.
1: SPAB
3: itu Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kita menyasar ke beberapa titik-titik satuan pendidikan. Ada sekolah, pondok pesantren, panti asuhan dan sebagainya, penyelenggara pendidikan. Terus ada lagi yang namanya
2: Arisan Ilmu.
3: Arisan Ilmu Nol Rupiah.
1: Arisan Ilmu Nol
3: Rupiah. Jadi kita meningkatkan kapasitas relawan itu tidak berbayar. Kan biasanya kalau diklat-diklat harus berbayar sekian kan.
1: Betul.
3: Tapi ini enggak, karena kita memahami kondisi relawan di lapangan bagaimana. Jadi kita bagaimana berkumpul dengan apa yang ada tapi bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal gitu. Okay. Di situ banyak ilmu-ilmu ya tentang SAR dan sebagainya, tentang dapur umum dan sebagainya.
2: Narasumbernya kita ambil dari kawan-kawan sendiri. Kalaupun ada dari luar kayak Erik ya, itu ya sudah diberitahu, Pak. Ada yang kompeten ini 0 rupiah nggih gitu. Oh siap, aku seneng Mas. Pak, ada saja orang-orang baik itu. Baik yang berbagi pengalaman, berbagi skill dan keterampilan itu kepada kita. Jadi mulai dari apa yang disampaikan Kak Erik tadi, ku mau Cak, selain pelatihan-pelatihan, awak dewi ke kadang juga akeh dilibatno cukup BBBD ya, Cak Erik ya. Misalnya diajak, ini ada diskusi nih untuk peningkatan kapasitas tentang rehabilitasi dan rekonstruksi. Diajak ada pelatihan, diajak FGD. Kita juga diajak dari teman-teman dinas yang lain seperti dinas kesehatan. Nah, itu bagian-bagian yang dimana teman-teman relawan juga dalam rangka untuk meningkatkan kapasitasnya. Salah si jini meneh ono sertifikasi aja.
1: Sertifikasi ya. Itu gitu. Juga penting tuh ya. Tapi terutama kayaknya sertifikasi itu juga sangat penting untuk relawan supaya tahu ya untuk bisa diberangkatkan atau tidak ya, istilahnya.
2: Betul.
1: Tapi kalau untuk sertifikasi relawan bertahan berapa lama? Karena kan ada yang 3 tahunan ya kalau enggak
2: salah. Rata-rata 3 tahun. Iki ngene, Cak. Ya relawan ini kan ya iku mau nek Kak Erik ngomong relawan itu harus selesai pada dirinya sendiri gitu ya. Iki kadang-kadang ya relawan itu kan juga macamnya ono ya terbatas, relawan itu sebagai pegawai, relawan itu sebagai pengusaha. Nah, nek sing berlebih karena nek soal sertifikasi itu kan berbayar.
1: Betul.
2: Nah, kita syukur ya, alhamdulillah BBBD itu selalu memberikan slot untuk kita terkait dengan kuota sertifikasi. Jadi sertifikasi yang dikelola atau diluncurkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi BNSP, Badan Sertifikasi Profesi Nasional itu, ya, tentang fokus di penanggulangan bencana. Nah itu. Nah tapi ya bebas, konco-konco sing liane, sing keping sertifikasi DW, nenggo ini LSP nak di mana aja silahkan.
1: Silahkan.
2: Ya, tapi ternyata emang di review tiap 3 tahun.
1: 3 tahunan ya, ya. Oke. Lo kalau gitu saya juga mendeklarasikan siap lo membantu relawan lo ya Cak Neng ya. Seksi konsumsi.
3: Nah, monggo.
1: Tapi ngicipi panganan itu berarti.
2: Nah, malah tambah lemu.
1: Tambah lemu.
2: Dapur umum.
1: Dapur umum ya jadinya ya. Tapi emang ini ya berarti seru juga ya Cak Neng ya. Ternyata SRPB ini berarti memperhatikan relawannya sampai segitunya juga. Dalam artian keilmuannya itu tidak hanya berhenti di situ, tapi harus di upgrading ya, terus menerus begitu ya. Ya meskipun kita sama-sama tahu ya ada efisiensi ya Cak Neng ya. Jadi harus bertahap, tidak bisa semuanya begitu ya. Oke, nah Cak mungkin juga bisa dikasih tahu juga nih, mungkin ada sedikit bocoran, mungkin dalam kongres nanti gitu ya, kedepannya itu akan ada penyesuaian seperti apa lagi yang akan dilakukan, atau mungkin ada gebrakan apa yang akan dilakukan oleh SRPB lagi begitu.
2: Nggih, matur suwun Cak. Jadi neng kongres ini bagi saya, bagi aku ini kongres keempat yang istimewa. Kenapa? Tantangan kedepan ini semua bidang ya, itu enggak ada yang tidak apa ini gak seksi. Jadi dalam sisi ekonomi sekarang ini juga butuh tantangan luar biasa ya. Kedepan pun juga begitu, di dunia kebencanaan juga begitu. Kenapa saya mengatakan kongres ini sangat seksi? Artinya strategis. Tadi nyampaikan sampean ke depan iki opo? Salah sisine adalah ono sing jenenge perda iku ya. Jadi perda iki si anyar seibaratnya si setengah tahun diundangkan, tetapi di tengah itu dalam pelaksanaannya perda iki ya si nek tak kira ya si stagnan lah ya, belum bisa berjalan dengan lancar, maka betulah pergub. Nah ada nama SRPB di dalam perda itu, iku sing menjadi tantangan ya, tantangan karena ya apa negasana nenggone pasal 21 poin A itu disebut nah, setiap bentuk penanggulangan bencana itu harus lewat BPBD, di orkestrasi oleh BPBD lewat SRPB. Itu kalimat yang itu ya apa? Ya aku tadi terjemahkan nanggone pergub. Nah neng perda nanti ini harapane konco-konco sing nanti melok nanggone kongres iso urun rembuk minimal. Ya apa iki menerjemahkan iki? Minimal ya apa menyikapi perda sing muncul ini. Jadi tantangannya ke depan SRPB ini juga makin seksi tantangannya itu. Bukan melemahkan, tetapi ini menjadi sebuah daya ungkit agar kita juga bisa bersama-sama. Apa Cak Erik tambah nih Cak Erik?
1: Monggo.
3: Ya tambah nih jelas HDW iki tambah
2: tuwo.
3: Kerja-kerja toh ya.
1: Tambah tuwo.
3: Kerja-kerja
1: gitu. Tambah kerja-kerja.
3: Jadi memang kedepannya kita akan lebih masif untuk istilahnya data relawan, karena kita nanti kerjanya by data. Yeah. Ketika terjadi bencana di satu titik, misalkan Banyuwangi ya. Nah di Banyuwangi nanti potensinya apa? Di situ kan ada petanya. Kemudian kerentanannya apa? Di situ juga ada petanya. Kemudian ketersediaan relawannya berapa? Di situ juga harus ada pertanyaan. Nah, 3 data ini di-overlay-kan, ditumpang tindekan gitu. Jadi ketika ada respon, kita sudah tahu kebutuhan relawan seberapa, kemudian berapa penyintasnya, kemudian potensinya apa saja. Gitu.
1: Baik. Luar biasa.
2: Jadi
1: ya,
2: soal data itu penting.
1: Penting, iya. Karena ada beberapa kali pun juga ketika yang menjadi masalah ini pun juga adalah penyebaran berita hoax. Nah. Ini yang kadang-kadang kita agak rada jengkel gitu ya, rada gemes lah Caning ya. Jadi ketika ada bencana ini malah dijadikan berita hoax atau malah dijadikan bercandaan begitu. Ini
2: menakut-nakuti
1: malah menakut-nakuti, dan ini enggak pas sebenarnya gitu ya. Nanti semoga ini pun juga bisa menjadi salah satu poin dalam pembahasan bagaimana penanganan atau penangkalan dari berita hoax ketika terjadinya bencana pada saat kongres keempat ini nanti. gitu ya, Cawan dan juga Cairik. Nah, nggak kerasa ya Cak Ning ya, awal-awal ngobrol-ngobrol ya di kesempatan hari ini. Tapi sebelum kami mengakhiri untuk obrolan lontong balapi spesial kentongan iki, aku kepingin tahu mungkin dari Cawan atau Cairik duluan, monggo, terkait dari harapannya setelah kongres ini nanti implementasi ke masyarakat itu juga seperti apa, monggo.
3: Oke, baiklah. Yang jelas bencana ini adalah urusan bersama. Jadi kita tidak bisa menyerahkan atau bergantung pada satu lembaga atau beberapa komunitas saja. Ini juga diharapkan partisipasi aktif masyarakat. Ya. Makanya ada semacam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Nah, komunitas ini diantaranya ya termasuk RT RW dan sebagainya. Jadi ini sudah ada penguatan sejak dini dari awal. Dengan begitu, ketika ada bencana atau dampak, otomatis masyarakat dengan mandiri bisa mengatasi masalahnya sendiri. Kecuali hal-hal yang mungkin tidak, yang di luar kekuasaan mereka, gitu.
2: Nah, Sun Jairik. Nah, soko aku sebagai penutup, Cak Wahyu, di momentum kongres keempat nanti ini bulan September, aku ngajak gawe kabeh mitra-mitra SRBB khususnya, ya, sing sempat krungokno iki, ayo nyuksesno kongres kepapat iki. Ya apa, iki adalah gawe bareng kabeh, sukses. Lan gak acarane iki yo tergantung kerja-kerja kita kabeh. Aku mengajak sing durung daftar segera daftar. Sing durung ngerti yo golek ngerti, mungkin-mungkin lewat propapat iki dan media digital RRI. Matur suwun sampai saiki kerjasamane mungkin-mungkin bisa berlanjut dan menjadi tangan-tangan kebaikan sebagai penerus informasi kebaikan di dunia bencana alam. Yes. SRBB Jawa Timur bersatu, bersinergi untuk peduli. Tangguh.
1: Oke, siap. Matur sembah nuwun Cawawan, Cairi, terima kasih banyak. Amin. Sukses terus, amin, sehat terus, amin. Ya. Amin. Salam untuk para relawan juga nanti ketika kongres nanti insyaallah ya nanti kalau ada kesempatan datang, tak parani Cak, ya kan.
2: Sing jelas kepala RRI kita undang.
1: Oh, gitu ya.
2: Undang untuk pembukaan.
1: Karena tanggal 11-nya kita ulang tahun.
2: Nah, itu.
1: Ya kan?
2: Tanggal 11 kan? Kita iya. Tanggal 12.
1: Nah, 12-13 ya gitu ya. Oke, lakon dan Cak Ning tak tutup disek. Ya, obrolannya di lontong balap kesempatan hari ini. Matur sembah nuwun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

yakni cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

caning waro-waro jam 10 lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku Ning Purbandari. Caning Pemkot Surabaya terus memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan pengemudi ojek online utawa ojol perempuan melalui perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan, pelatihan keterampilan sampai pendampingan usaha. Kepala Dinas Perindustrian lan Tenaga Kerja Disperinaker Surabaya, Agus Hebi Junyantoro nyatakno program iki diharapno iso ngekei perlindungan sekaligus pemberdayaan usaha sampingan sing iso nambah penghasilan liyane. Kabar liyane yo Cak Ning, Lembaga Pemasyarakatan utawa Lapas Kelas Loro A Kediri nggandeng Lembaga Bantuan Hukum utawa LBH Progresif kae ngekei edukasi memperkuat akses bantuan lan informasi hukum gawe warga binaan. Kepala Lapas Kelas Loro A Kediri Gatot Tri Raharjo nyatakno edukasi hukum iki supaya luweh memahami hak, kewajiban lan proses hukum sing dijalani. Mau yo rek woro-woro jam 10 isu iki aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 11 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua

nih, wayahe sampean ngrungokno siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Caning, diresmikno tanggal 26 Juli 2016, Pemkot Surabaya meluncurkan layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Yola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Caning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok manto kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. Limo, nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.

0: Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing setengah siang nganten nggih cak ning kagem sedaya pendengar pecinta perempat teng pundi kemawon lenggahipun panggih malih kalih kula ning Purbandari ngaten nggih lumantar Semanggi Surabaya perempat RRI Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 lan ugi tengene RRI digital ingkang saketipun unduh lewat HP Android App Store lan Play Store. Terus pundi kabaripun nggih cak ning mugi-mugi sedaya sami rahar jo sehat walafiat, mugi-mugi rezeki melimpah kangge keluarga tercinta ngaten nggih cak ning. Nah saat niki edisinipun Rebo tanggal 5 Agustus ternyata enten peringatan nggih niku peringatan Hari Dharma Wanita Nasional ngaten nggih cak ning. Nah kangge kita-kita para wanita, nah ayo tetap bergerak, tetap semangat ngaten nggih cak ning nggih. Utamane ya apa carane anak-anak luwih sukses. Terus ya apa malih carane supaya napa manajemen keuangan menika terkendali lan aman sentosa ngaten nggih cak ning. Sing intine kangge kesejahteraan keluarga. Keamanan menika keamanan meliputi sedayanipun cak ning, keamanan kanggo rumah tangga, keamanan kanggo omah supaya ora ngantek kemalingan. Barang sing berharga-berharga niku disimpen sing rapet ngaten nggih cak ning. Enten ugi kadang-kadang kondisi rumah tangga, kondisi bangunan rumah niku wonten ugi kadang-kadang sing wis berumah tangga berpuluh tahun. Nggih nyuwun sewu nggih niki. Kadang-kadang biasane nek setiap lawang, setiap pintu kan mesti ada handle-handle pintune, mati ngoten terus enten kuncine. Lah, enten model-model sak niki niku sing pintu sing gredekan digeret nih. Kados pintu Jepang ngoten niku cak ning. Niku nomor siji pancene kanggo ngirit tempat, nomor kalihipun praktis ngaten nggih, tapi enten sesuatu ingkang nggih niku kunci nggih, keadaan kunci. Kadang-kadang niku omah niku nek wis anu kuncian ngarep ya wis kuncian ngarep, kuncian nguri wis, tapi omah-omah tengah iku gak nate terkunci ngaten nggih. Kadang-kadang enten ugi kedadian kebobolan, kemalingan, ternyata pintu kamar yang mboten dikunci ngaten nggih cak nggih. Milo masih niku wujudnya handle pintu kaya ane ora penting niku nggih, penting sangat kangge melindungi harta kita utawi melindungi sedaya napa ingkang kita miliki ngoten nggih cak nggih. Nggih utaminipun ugi menika sak satunggaling wujude wanita nggih niku kewajibane perempuan nggih niku kangge nyiapaken nutrisi putra-putrinipun. Nah, menika ingkang ugi penting ngeten nggih. Niki wonten Abah Parno ingkang sampun gabung. Halo, assalamualaikum Abah Parno.
1: Semanggi Surabaya. Kudu semangat lho ya ning ya.
0: Nggih, nek mboten semangat aku mau lho ya.
1: Mbah aku nek gak semangat. Panjung perak siang semakin sayang.
0: Inggih, monggo Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ningpun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat Hari Dharma Wanita Nasional. Mugi-mugi para abdi negara Dharma Wanita menika tetap menyemangati untuk negara kita yeah. Indonesia neng.
0: Nggih, yeah, amin.
1: Nggih, termasuk panjenengan kan Dharma Wanita yeah. Nasional tadi.
0: Nggih.
1: Sing lagune sing pun enten dene rilis napa neng?
0: Niki wonten Lungiting Asmara. Wonten ugi Cinta Tak Akan Berubah. Wonten Buih okay. Jadi Permadani Hetikus Endang.
1: Lungiting Asmara kemawon
0: nggih. Lungiting Asmara nggih, monggo kagem sinten Bapak Parno?
1: Kagem tangga kiyambak.
0: Pak Wajib Hadi. Nggih.
1: Kalian Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto nggih wonten aja Suratno kali Abah Rono ning aja Gustia kali Abah Marioto. Wonten ning Dian ning Iin kagem sedaya kemawon ning nggih.
0: Nggih siap.
1: Eh mugi-mugi tetap sehat semangat ning
0: nggih. Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun sanget kagem Abah Parno, nggih sungkem mugi kagem Umi Erik nggih, matur nuwun sampun gabung tengene WA-ne Perempat RRI Surabaya. Nah, niku lho resak ning bilih kita wanita-wanita niki nggih. Napa malih enten karyawati, enten ugi karyawan sing duwe bojo. Nah, niku bojone nggih masuk tengene anggotaan keanggotaan Dharma Wanita. Ngoten nggih cak ning. Ya napa carane tetep semangat ngentikane apa parno nggih, tetep semangat kangge motivasi. Nah, kangge memotivasi untuk memajukan negara. Ngoten nggih cak ning pun lali. Negara negara wong edok yo. Nggih, pilih wong wedok iku segalanya ngoten nggih cak ning nggih. Nggih, tapi bukan segala-galanya. Ngoten nggih. Nggih, matur nuwun sanget apa parno nggih. Kula puteraken nggih menika lungiting asmara. Kita mitangetaken sareng-sareng.

hasil perjuangan meraih kemerdekaan, mergo hasil kerja keras lan pengorbanan jiwa raga para pahlawan. Apa maneh bangsa Indonesia wis dadi bangsa sing berdaulat tanpa ana campur tangan bangsa liyane. Siji tahun Indonesia merdeka, artine bangun bangsa Indonesia dadi bangsa sing luwih maju, adil lan makmur. Bebas belajar berpendapat, lan nyatukno perbedaan

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Sakning waro-waro jam 11 awan lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Sakning PT KAI Daup 7 Madiun gencar ngekei edukasi lan sosialisasi keselamatan perjalanan kereta nang kalangan pelajar. Manajer Humas KAI Daup 7 Tohari nyatakno hal iki sebagai upaya kanggo nanemno disiplin usia dini sekaligus upaya kanggo kampanye keselamatan sing dileksanakno barek PT KAI secara berkelanjutan.

Ngalih nang kabar liyane ya Cak Ning, Pemkab Sumenep taun iki ndandani sekitar 80 unit omah sing gak layak huni gawe warga prasejahtera. Pelaksana tugas utawa PLE Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman lan Perhubungan Perkimhub Kabupaten Sumenep Ahmad Zulkarnain nyatakno program iki wis melalui verifikasi data penerima manfaat lan tepat sasaran. Iku mau yorek woro-woro jam 11 awan iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 12 awan.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng siang Cak Ning sedaya. Seluruh pendengar pecinta Pro 4 teng pundi kemawon lenggahipun panggih malih kali kula ning Purbandari ngaten nggih lumantar Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz ugi tenggeni RRI Digital nggih ingkang saged dipunduh lewat HP Android App Store lan Play Store ngaten nggih Cak Ning. Nah, tenggeni edisi dinten menika Cak Ning dinten Rebo tanggalipun 5 Agustus 2016. Kita pepanggian tenggene dialog ekonomi teng Tanjung Perak siang. Topikipun membangun pelanggan setia lewat pemasaran berbasis komunitas online lan offline ngaten nggih. Narasumber kita sampun rawuh Cak Ning teng studio ne perempat nggih niku Cak Ali Imaduddin Futuah Esos MSM, dosen prodi manajemen kepala humas lan promosi Fakultas Ekonomi lan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, sugeng siang Cak Ali.
4: Sugeng siang Ning.
3: Alhamdulillah. Kabaripun.
4: Sehat, ketemu lagi.
3: Iya. Panggil malih, Pak. Tetap omong-omongannya tentang perekonomiannya, tentang ekonomi masyarakat ya opo supaya cek ayam tentrem lan sejahtera ngeten nggih Cak Ali. Nah, iki njenengan topik iki bangun pelanggan setia. Nah, ternyata pelanggan iku nggih perlu dibangun nggih. Bangunnya atek boten apa atek?
4: Atek
3: napa nggih?
4: Banyak.
3: Bangunnya atek jaringan nggih.
4: Jaringan.
3: Tapi dudu jaring ya.
4: Nek
3: jaringnya kena iwake negara mengke ya. Tapi ya menapa carane ternyata jaring komunitas apa jaring pelanggan niku nggih perlu. Salah sijine mengke enten tips-tips nggih komunitas ingkang badhe sampean urekaken. Monggo langsung mawon supados poro-poro pendengar kita Cak Ning ingkang sak menika sampun mirengaken iki supaya ben iso kenal sakjane ya apa sih? Aku sedodolan tapi kok koyok-koyok sepi. Ternyata perlu gelek konco iki ngaten nggih. Monggo Cak Ali
4: nggih. Dalam kita pemasaran itu outputnya adalah membangun kesetiaan terhadap produk kita. Ya, jadi ya orang itu percaya bahwa produkmu bagus, makanannya enak, misalnya kalau makanan, kalau minumannya enak, bajunya yang dijual juga sesuai, ya itu begitu. Itu sehingga mereka melakukan repeat order atau pembelian ulang, atau bahkan mereka tambah merekomendasikan ke orang lain. Itu apa tujuan dari yang namanya pemasaran? Tujuan dari yang namanya kita berusaha, yaitu membangun kesetiaan atau loyalitas itu. Nah, salah satu caranya adalah yang paling direkomendasikan di dalam pemasaran adalah membangun sebuah komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas itu adalah kumpulan orang-orang yang ya satu grup itu. Satu grup karena apa ya? Karena
3: dalam hobi yang sama.
4: Ya, dalam hobi yang sama.
3: Kesenengannya podo.
4: Ya, itu begitu. Kayak misalnya komunitas ibu-ibu pengajian. Nah, komunitas bapak-bapak goes. Itu komunitas, sama-sama punya satu kecintaan tertentu, sesuatu hal tertentu yang dikerjakan, sehingga dia berkumpul dalam satu kelompok. Nah, kita bisa masuk ke dalam komunitas tadi. Nah, kebetulan saya dulu ketika S2 itu tesis saya itu membahas tentang komunitas. Jadi pemasaran melalui komunitas.
3: Pemasaran melalui komunitas.
4: Nah, dan itu adalah salah satu strategi paling jitu agar loyalitas atau kesetiaan terhadap produk itu semakin kuat. Kalau tanpa komunitas, maka tidak ada yang namanya obrolan-obrolan terkait soal produk terus menerus.
3: Betul.
4: Nah, misalnya habis beli, terus pulang enggak. Nah, kalau komunitas kan dalam satu grup kita ngobrol apa itu begitu.
3: Ternyata enak ya, ya ngopi nang kono ku ternyata enak. Ya sampean kena dibaleni. Nah, itu. Sing dibangun itu ya Cak ya.
4: Ya, itu.
3: Jadi kita bisa membayangkan juga ya Cak ya. Misale nek gak ning komunitas berarti kan ada yang cuma ngeladeni wong situ.
4: Ya,
3: konco cuma situ. Beda ambek konco 10, konco 20. Nah, nek wong konco 10 obrolane luwih akeh. Mergo 10 kepala karo 10 lidah sing merasakan misalnya kalau itu makanan. Benar. Nek klambi utawa klambi-klambi spot utawa kaos-kaos spot sing gawe gue yo 10 wong sing iso ngrasakno panas enggak kaos itu gitu ya. Dadi neng kene begitu awak dhewe masuk nang nggone komunitas itu akan banyak juga orang-orang yang memberi apresiasi. Contohnya itu ya Cak ya. Jadi sekali produk itu misalnya sak share sekali sekali celorot ngono mugo kaya nang nggone apa iklan-iklan ngene iki sekali celorot niku sing delok iku bakal akeh.
4: Banyak.
3: Niku perlu nih gabung nang komunitas. Nah, ini wis ana WA sing masuk
4: sih. Ya kan banyak.
3: Ana mak klunting ngono mau 9680 sebentar tak buka edisi ya dari 4837 ning lah sing mlebu komunitas ning kene iki

0: bikin komunitas besar karena bukan brandnya, ya kita masuk sedikit-sedikit.
1: Iya. Gitu. Jadi gak perlu masuk itu terlalu dalam itu ya. Tapi dengan pengenalan-pengenalan produk yang kita punya, malah kadang-kadang ini pengenalannya itu nek aku ndelok kaya aku kan yo duwe geng cilik-cilikan. Geng ngono ya, kaya kanca-kanca SMP, kanca reunian. Ternyata nek anggere reuni iki enek ae.
0: Nggih.
1: Jamene kok durung reuni ngono iki wis ngeser. Wah, mene apa dress code-e gawe iki lho rek. Iki nggone kancaku dhewe. Nah. Jadi dia itu mempromosikan punya temannya. Nah seperti itu berarti itu sudah langkah kedua ya. Karena dia bukan itu produknya dewe-dewe mas, tapi produknya koncone. Nah akhirnya sampai saiki 5 kali kita reuni dalam 5 tahun iki yo ngejope nangkono.
0: Nah
1: termasuk
0: itu,
1: seperti itu seperti berarti itu bener. Berhasil ya.
0: Ya itu komunitas yang memang dia tidak punya produknya, tapi karena kedekatan sama lainnya, itu akhirnya dia bisa menjual produk apapun. Nah yang menjadi penting adalah ketika kita masuk ke komunitas yang kita belum kenal, ya kita gak boleh langsung nawarin produk. Itu yang pertama, kita harus membangun kedekatan. Karena
1: misalnya kalau ngeser-ngeser contohnya disik, kayak gitu ya.
0: Karakteristik orang Indonesia, apalagi orang Jawa Timur, itu tidak penting Anda bawa produk apa, tapi seberapa dekat Anda, seberapa peduli Anda. Kalau dalam penelitian saya itu justru bukan malah produknya yang dijual, tapi kebaikan, bantunya, jaringan, kedekatannya itu yang dilihat. Kalau nggak deket, Anda nggak akan didengar suaranya di dalam komunitas itu. Itu pengalaman saya ketika saya melakukan penelitian di Indonesia kayak gitu. Tapi kalau di luar negeri, beberapa penelitian itu mengatakan bahwa produk yang dicari bukan kedekatan. Nah kalau di Indonesia itu khasnya adalah kita sama-sama guyub, sama-sama gotong royong.
1: Ya wes ayolah.
0: Iya itu yang begitu.
1: Sing penting ketok bareng-bareng.
0: Ya, jangan ada kepentingan kita lihat jualan. Itu ketika masuk komunitas. Anda harus dekat sama pemiliknya komunitas atau bahkan foundernya atau bahkan anggota-anggota yang berpengaruh di situ. Nah baru nanti nyuwun sewu misalnya kalau sudah dekat dan lainnya, ya apa kalau misalnya beli produknya di saya kasih diskon gitu-gitu. Lah itu bentuk di mana kita berhasil masuk ke dalam sebuah komunitas, khususnya di Indonesia ya, itu begitu. Jadi jangan langsung dar-dar, nawarno, dar-dar, gak bisa, itu begitu. Kayak tadi Ningpul kan. Kan
1: cokok langsung dar-dar kono, wes pokoknya langsung share.
0: Karena sudah deket, nah kalau gak deket gak bisa.
1: Dari kedekatan itu ya.
0: Itu begitu.
1: Masih yo ada juga teman-teman yang lain misalnya dalam satu komunitas. Ono ugo sing apresiasinya itu kadang-kadang bedo.
0: Nggih, benar.
1: Nek iki ngene, tapi nek iki ngene itu. Tapi akhirnya dicarilah kesepakatannya. Kesepakatan itu yang kita butuhkan ngono ya, Cak ya. Oke, pertanyaan dari 4837 tadi sudah menjawab ya. Jadi komunitas itu iso dibangun nanggone brand-e yo iso, nanggone produk-e yo iso, iso uga dibangun nanggone pembeline. Masih yo pembeline bentuk komunitas tapi tujuannya podo nang satu brand itu, berarti satu brand itu sudah berhasil. Mlebu nang gone apa ya mempengaruhi ya istilahnya ya. Tapi mempengaruhi api ya.
0: Iya,
1: Nggih, monggo. Cak Ning ingkang badhe gegono, monggo dipun silahkan ngoten nggih, dipun monggo dipun rameaken ngoten nggih. Tenggene WA-ne Perempat 0896021118 monggo ingkang sampun masuk kala wau nggih. Niki wonten ugi, Ning aku teko ndupak. Iya. Neng Pur, ya apa ceritane nek misalnya setiap komunitas itu ternyata mereka juga bersaing. Bersaing dalam bukan produknya, tetapi bersaing untuk memberi pengaruh atas produk-produk yang berbeda. Ini, Cak, ya apa carane? Komunitasi tetap utuh, tapi persaingannya enggak ketok. Mungkin seperti itu ya.
0: Gini, kalau komunitas seperti itu pasti bukan komunitas dari brand, tapi komunitas
1: orang-orangnya.
0: Orang-orang. Ya, jadi kalau ada anggota yang mau jualan silahkan, itu bebas di situ. Nah, ketika menghadapi komunitas seperti itu, maka ya kita harus bersaing mau enggak mau. Cuma ada caranya agar bersaing kita itu lebih halus
1: sportif.
0: Dan tidak boleh melanggar aturan dari komunitas. Yang pertama adalah Anda harus paham aturan komunitas tadi. Aturan komunitas itu apa? Tidak boleh share apa. Kalaupun jualan waktunya kapan, itu harus anda
1: diperhitungkan
0: dan harus Anda ikuti. Kalau nggak diikuti, satu red flag atau mungkin apa garis merah bahwa si orang ini angger atau asal-asalan.
1: Asal-asalan.
0: Itu begitu.

0: Terus yang kedua, Anda harus dekati founder, pemiliknya, dan anggota yang berpengaruh. Mm-hmm. Itu begitu. Supaya apa? Supaya Anda diterima. Wah, mm-hmm. Terus juga Anda bahkan memberikan produk secara cuma-cuma ke orang-orang itu untuk melihat testimoninya bagaimana. Mm-hmm. Itu begitu. Mm-hmm. Nah, karena dengan pengaruh dari orang-orang itu, dia bisa merekomendasikan ke orang lain. Intinya, ketika sudah masuk komunitas, Anda harus menentukan siapa orang yang berpengaruh di situ, dan Anda tawarkan dengan cara yang baik ya, bukan mm-hmm. mengganggu dan lain-lainnya. Mm-hmm. Sekarang kan kadang itu nyepam. Hmm. Nah, kalau di komunitas tuh kadang, kalau di online khususnya ya, di grup itu nyepam-nyepam. Nah, spam itu yang mengakibatkan orang jenuh, gak mau lihat grup atau bahkan gak mau bales. Itu begitu. Nah, cara Anda adalah Anda melakukan pendekatan resmi terhadap foundernya atau mungkin ke anggota-anggota berpengaruh. Anda dekati itu. Kalau ada event, Anda masuk ke situ. Karena yang paling penting itu adalah event. Kalau Anda buy online saja, maka peluang untuk dilihat itu sangatlah kurang. Tapi kalau ada event, anggotanya banyak, ketemunya banyak, kita saling kenal. Oh, Ningpur punya produk.
1: Bisa ketemu fisik ya.
0: Itu begitu. Maka mereka akan lebih percaya ketika Ningpur men-share produknya ke grup tadi. Itu begitu.
1: Oke. Okay. Nah, saiki nek bisa dijelaskan Mas, misalnya jenengan wis pernah mengamati kampung-kampung atau RT, saiki kan akeh UMKM yang dibina oleh RT dan bahkan perkumpulan RW, bahkan saiki wis ana uga koyok neng gone Kecamatan Sukolilo itu sudah beberapa hari itu sudah didata begitu ya. Ana UMKM mana-mana-mana, teko RT ndi-ndi, kelurahan ndi-ndi gitu ya. Gimana sampean apa mengapa?
0: Kalau kita lihat tren sekarang itu pelaku usaha justru bikin yang namanya channel. Pernah tahu ya? Channel misalnya saya pernah beli makanan di Kediri. Ya, kebetulan istri saya kan orang Kediri. Pulang pas pulang kampung, saya beli untuk keperluan lebaran. Nah, ketika saya ke tempatnya, ternyata dia punya channel. Channel isinya adalah jualan kayak baju. Jadi dia itu perusahaannya itu punya baju, punya makanan ringan. Nah, kalau mau tahu update informasinya, gabung channel tadi. Dengan kita membuat channel tadi, harapannya bisa membentuk kelompok yang kita buat sendiri untuk mereka terus tersambung dengan informasi produk kita. Itu. Jadi dengan membuat channel seperti itu, apakah bisa seperti di RT-RT RW bisa? Nah, cuma memang butuh digitalisasi di sini. Betul. Yaitu menggunakan grup WA atau grup Telegram dengan membuat channel-channel seperti itu. Nah, nanti orang akan gabung ke situ. Nah, bagaimana cara kita mengelola channel tadi? Nah, kita harus membuat bagaimana channel itu produktif. Jangan hanya sekedar informasi, ada tanya jawabnya, sesi-sesi tanya jawabnya. Itu begitu. Sekarang itu eranya seperti itu. Bahkan saya ketika melakukan ikut pelatihan apa di dosen misalnya, itu selalu ada channel. Channel untuk pelatihan A
1: masuk dalam satu channel.
0: Nah,
1: gitu ya.
0: Itu begitu. Sehingga kita akan terus update informasi baik produk maupun segala hal dari channel tadi. Itu begitu.
1: Oke. Masuk lagi di 4837. Ning, bagaimana yang terjadi semisal ono penolakan dalam satu produk? Penolakan, Mas. Apa yang terjadi misalnya?
0: Nah, penolakan itu mungkin kita harus mengevaluasi cara kita masuk komunitasnya mungkin agak kasar. Misalnya
1: atau terlalu ndeladap ngono ya.
0: Terlalu ndeladap misalnya. Saya minta saya mau jualan produk ini langsung share. Pertama tidak izin ke foundernya, tidak izin ke anggota berpengaruh tadi, ya akhirnya tidak ada pembelaan di situ. Kalau mungkin share mungkin dibela tambah bagus. Tapi kalau di share ternyata dihujat di grup, itu yang tambah jelek. Itu begitu. Jadi sebelum
1: harus
0: Anda share itu perlu untuk melihat komunitas ini kayak gimana? Komunitas ini itu siapa punya pengaruh? Siapa yang punya omongannya didengar? Nah, Anda kulonyuonnya di situ. Itu begitu. Supaya nanti ketika masuk atau mungkin beraktivitas di komunitas, Anda tidak merasa ini mengganggu. Itu begitu. Sama attitude ya. Kapan Anda nge-share-nya? Kalau emang waktunya untuk tidak boleh share produk, ya nggak boleh, jangan share produk.
1: Iya. Ada permisi lah.
0: Ada permisinya.
1: Ketika mau share itu ya. Permisi ketua biasanya ngono.
0: Kalau sudah kayak gitu ya kita minta maaf. Ampunten saya belum tahu aturannya kayak gitu. Nah nanti minta maaf ke beberapa grup lah, itu harus dilakukan itu begitu.
1: Jadi penolakannya juga harus kita sikapi ya, dengan baik ya, Cak ya. Gak terus mari ngono metu tekok grup atau apa gitu. Kadang-kadang kan juga seperti itu. Oke, monggo Cak Ning, engkang gabung lewat telepon nggih saged monggo teng 0315462961. Nah, monggo Cak, bisa dilanjut Cak. Informasi apa sekarang yang untuk offline-nya ini Cak? Untuk bisa memajukan komunitas, kemudian untuk bisa menaikkan brandingnya juga, Cak.
0: Oke, yang pertama adalah kita harus punya brand yang kuat ya. Misalnya kita punya brand catering misalnya. Catering itu targetnya siapa sih? Kalau nggak kegiatan besar atau mungkin kegiatan
1: hajatan
0: tertentu, maka siapa komunitas yang ditarget? Ibu-ibu pengajian, bapak-bapak pengajian, atau mungkin orang tua yang dia punya anak kegiatan sekolah.
1: Ya, betul. Nah, ulang tahun
0: ya. Itu begitu. Itu target komunitas yang harus Anda target dan Anda harus lihat siapa yang pengaruh di situ sehingga Anda punya kesempatan untuk menjual atau memperkenalkan produk Anda ke komunitas tadi. Jadi setiap produk itu punya karakter komunitasnya, enggak langsung digeradak ke semua komunitas ya.
1: Begitu
0: atau di langsung disampaikan ke semua komunitas ya, enggak seperti itu, enggak boleh karena komunitas itu punya spesifik tertentu targetnya. Kayak catering pasti ya kegiatan event-event tertentu. Kopi itu kalau Anda bikin kopi, ya kopi berarti apa yang sangat dekat dengan kopi? Satu, kegiatan konser. Kedua, kegiatan komunitas lari pagi. Komunitas olahraga itu begitu. Itu dekat terhadap kopi karena dia butuh kafein untuk itu. Sehingga
1: seniman-seniman barang itu ya, kumpulan-kumpulan teman-teman pengkarya ya, gitu ya.
0: Atau komunitas mahasiswa yang sedang belajar. Nah, itu bisa. Jadi setiap produk itu punya market komunitasnya sendiri. Jadi enggak sembarangan langsung nembak komunitas itu begitu.
1: Iya. Oke. Dari 7210. Ningpur, aku Heri. Ningpur, boleh ditanyakan kepada narasumber, bagaimana semisal ada persaingan, tapi persaingannya bukan persaingan produk, akan tetapi di sini yang terjadi adalah persaingan komunitas. Karena persaingan komunitas itu akhirnya kita menggandeng produk. Ya. Jadi yang bersaing bukan produknya sebenarnya, tapi komunitasnya. Nah, dengan menggandeng produk, ternyata kelompok saya ini lebih unggul.
0: Komunitas itu lebih unggul.
1: Berarti di sini yang ngetren itu sebenarnya komunitasnya atau karena saya sudah menggandeng produk itu tadi.
0: Oke.
1: Monggo, ini perbandingannya ini menarik
0: tadi,
1: sekali.
0: Kok tadi produk ya, bersaing produk ya. Ini bersaing komunitas.
1: Ini kayaknya awalnya dari bersaing komunitas, ternyata setelah dia menggandeng produk malah dia komunitasnya lebih banyak, lebih muncul.
0: Iya. Jadi memang kita tidak terlepas bahwa setiap komunitas itu punya cara pandang sendiri, ya.
1: Atau prinsip dan
0: sendiri.
1: Limitnya sendiri-sendiri gitu ya.
0: Kayak misalnya ada komunitas lari. Apakah komunitas lari A, B, C itu sama prinsipnya? Belum tentu.
1: Belum tentu.
0: Nah, ya, ada sebuah persaingan itu pasti ada dalam sebuah, ya namanya dunia kan kayak gitu ya, itu begitu. Okay. Nah, ketika menghadapi seperti itu, ketika komunitas itu ternyata ketika ada produk yang masuk, misalnya brand besar yang masuk. Nah, akhirnya naik komunitas tadi. Ya Anda sebagai pemilik brand atau pemilik komunitas, ya Anda secara profesional. Ya, ini sifatnya profesional. Karena kalau sudah bicara
1: bukan
0: soal,
1: bukan lagi persaingan yang itu tadi ya.
0: Kita tapi tidak boleh baper dalam hal ini. Ya, sifatnya profesional. Kalau sudah komunitas Anda di hire sama brand tertentu dan ini naik akhirnya, ya mau nggak mau dalam ruang lingkup bisnis, ya ini namanya profesional. Ada take and give-nya di situ. Misalnya take-nya adalah ya komunitas itu pakai brand itu. Ya, terus akhirnya give-nya komunitas dapat apa? Brand tadi dapat apa? Oh, dapat keuntungan itu begitu. Nah, itu profesional. Jadi kalau sudah seperti itu ya sifatnya profesional, tidak bisa kita anggap ini sebagai bahwa perasaan.
1: Sudah tidak begitu bisa mundur lagi ya, ya Cak ya. Karena
0: begitu
1: apa? Penjenengan ini yang Cak Heri ini tadi, sampean sudah maju. Sudah maju selangkah dari mereka. Aja sampai mundur maneh. Nah, iso terus maju aja enggak apa-apa, tapi kan secara sportif ya.
0: Benar. Kalau sudah seperti itu kita harus punya kontrak ya, baik komunitas maupun pemilik brand. Nah, kalau sudah punya kontrak, maka Anda harus memberikan apa yang menjadi kontrak itu, take and give-nya apa, permintaannya apa. Nah, itu harus benar-benar ada klausulnya jelas, supaya nanti terlihat profesional dan memang brand tadi berkembang, komunitasnya berkembang.
1: Ya, ini menyusul lagi WA-nya, kayaknya mengetik ya. Oke. Kontraknya seperti apa, Ning? Apa kontrak koyok perjanjian, perjanjian antara brand dengan komunitas saya?
0: Ya, perjanjiannya sama kayak kontrak brand dan komunitas. Seperti misalnya berapa tahun, berapa periodenya, berapa lama
1: mau dipakai.
0: Ya, itu begitu. Terus brand yang mau diambil produknya apa? Itu begitu. Nanti timeline-nya kayak gimana? Ya. Itu begitu. Saya cerita kayak gini karena kebetulan istri saya juga dulu ketika dia kan satu komunitas ibu-ibu yang anaknya lahir di bulan Agustus.
1: Oh, begitu. Ya. Bulan-bulan kayak gini.
0: Ya, itu begitu. Terus kita bikin event sama ibu-ibu itu tadi. Nah, dia nge-approach berbagai macam brand. Ada kontraknya. Dalam event tadi, kontraknya adalah si orang peserta tadi harus melakukan Insta story dengan brand-brand tadi. Nah, itu kontraknya seperti itu. Dan brand tadi akhirnya memberikan produk, misalnya kalau bayi kan ada apa istilahnya, makanan, skincare atau, dan lainnya, itu begitu. Jadi itu bentuk di mana ketika brand dan komunitas itu ada sebuah kontrak, ada take and give-nya, jelas berapa, terus aktivitasnya apa di situ, kita dikasih apa di situ, itu begitu. Sama kayak kita sponsor.
1: Disitulah gitu terbangun kenyamanan kerjasama.
0: Benar, ya, itu begitu.
1: Jadi di satu sisi menguntungkan, di satu sisi pemakai juga ada hadiah dan sebagainya. Oke, matur nuwun Cak Heri ingkang sampun bergabung. Oke, lanjut sekarang. Mengenai kontrak dengan komunitas ya, apalagi komunitasnya itu ada mungkin komunitas besar yang kadang-kadang kan kita juga nemui nih Cak Yo. Komunitas tapi gak cuma ning gone Jawa tok. Komunitas tapi ono sing seluruh Nusantara loh. Apa meneh komunitas misalnya ya, komunitas budaya, pecinta budaya Nusantara itu sak Nusantara. Bahkan ono Belanda barang, ono nanggone Suriname barang.
0: Nah,
1: kalau seperti itu komunitas-komunitas atau brand-brand seperti apa yang bisa dikolegakan seperti itu, Cak?
0: Ya, kembali lagi komunitas itu marketnya apa? Kalau marketnya adalah budaya, maka brand-brand yang berhubungan dengan budaya itu harus masuk di situ. Misalnya Anda punya batik.
1: Ya. Senafas ya.
0: Senafas, jangan sampai enggak senafas, itu begitu. Kenapa? Karena komunitas itu punya prinsip, punya karakteristik, punya kepribadian tertentu. Sehingga brand yang masuk itu harus sesuai dengan pribadi tadi. Kalau enggak sesuai, enggak akan bertahan lama. Gak akan continue terus menerus.
1: Apalagi kalau kita lihat kan mungkin wong Jawa karo wong Sumatera saja sudah beda ya, budayanya seperti apa, cara hidupnya juga seperti apa gitu ya. Jadi pertimbangan-pertimbangannya memang harus benar-benar apa, linear,
0: linear ya Cak ya, produknya
1: linear. Oke. Oke, Cak, nek jenengan bisa membandingkan itu antara komunitas yang online sama offline, ini sebenarnya lebih berat yang mana? Atau lebih berimbas banyak yang mana, Cak? Kalau jenengan mengamati.
0: Kalau kebetulan dulu ketika saya melitian itu kebetulan komunitasnya adalah online. Saya ngeliti di grup. Grup Facebook sama grup Telegram sama grup grup WhatsApp. Saya enggak banyak berkecimpung di offline. Jadi saya neliti di situ. Nah, tapi kenyataan di lapangan adalah grup online itu lebih pasif. Ya.
1: Dia aktifnya hanya di ketika, digital ya.
0: Iya, itu. Jadi aktif itu dalam artian gini. Ketika membangun kedekatan, membangun jaringan, kalau dia tidak ada kegiatan event atau offline, maka grup itu akan jadi grup pasif, itu begitu. Tapi kalau imbang antara offline dengan online, itu akan membangun hubungan yang sangat kuat. Itu penelitian saya seperti itu. Kalau hanya online saja, ya hanya sekedar Anda kenal, misalnya kita dalam satu grup tertentu, kita gak mungkin kenal sama orang lain secara kedekatan,
1: secara fisik ya.
0: Secara fisik. Tapi kalau dia ada grup online-nya, ada eventnya, eventnya rutin, kumpul-kumpul seperti ini, terus bahkan touring ke tempat mana, atau mungkin ngadain kegiatan apa, event besar, akhirnya ada deketan. Karena ada panitia kan di situ.
1: Kedekatan emosionalnya itu beda begitu. Ya.
0: Nah, jadi kalau hanya sekedar online saja, itu tidak akan efektif. Tapi kita bisa menemukan potensi-potensi pasar secara cepat. Tapi kalau mau membangun kedekatan secara mendalam, sehingga loyalitasnya itu semakin kuat, setiaan semakin tinggi, dan long last team, long last time tuh begitu kayak jenengan sama teman-teman Anda. Kalau enggak ada event atau
1: enggak ada kumpul-kumpul, ya enggak bisa.
0: Tuh begitu. Kayak grup SD, tapi grup SD kita enggak pernah kumpul, kita enggak pernah kumpul sana, diterima enggak? Enggak akan diterima.
1: Enggak akan. Iya, benar, benar. Karena ya mergo arang-arang ketemu itu
0: iya,
1: tadi ya.
0: Tuh begitu.
1: Oke. Terus perkembangannya sekarang ya apa, Cak?
0: Jadi sekarang itu harusnya harus dua, double itu.
1: Dua-duanya dilaksanakan.
0: Iya, tidak boleh hanya sekedar satu online saja atau offline saja. Ya. Kalau offline saja oke, tapi kosnya besar loh itu.
1: Iya.
0: Karena kita harus bikin event terus.
1: Iya, terus-terusan
0: nah, itu
1: bikin
0: begitu.
1: Kegiatan kita menyita konsentrasi nah, juga.
0: Mau enggak mau kita harus melakukan seimbang, manajemen ya? Waktu antara online dan offline. Enggak hanya online saja karena kita butuh kedekatan, kumpul-kumpul dan juga membangun relasi secara fisik. Tapi juga tidak hanya sekedar offline karena kita butuh efisiensi. Itu begitu. Bayangkan kalau misalnya daerahnya daerah
1: Bawean, Jawa, ayo Bawean aja cedek-cedekan ya, misalnya pulau nih.
0: Kumpul kesini kan ya. Wah, kos
1: ya,
0: besar
1: ya,
0: itu begitu.
1: Iya. Jadi ada itu memang begitu. Ada pertimbangan-pertimbangan ya, tertentu itu. Ya, Cak. Ya, jadi bangun pelanggan setia itu ya memang apa ya istilahnya nek wong Jawa ngono perlu dideder ya, perlu disemai. Supaya dua-duanya itu bisa saling jalan ya. Kalau nek ketemu terus ya itu tadi akhirnya menghabiskan kos kita.
0: Benar, benar.
1: Mari ngono nek online terus ya.
0: Enggak ada kedekatan.
1: Enggak ada kedekatan juga. Oke. Nek misalnya neng adik-adik kampus di tempat jenengan ngajar itu gimana, Cak? Apa sudah juga terbentuk hal-hal seperti itu?
0: Kalau di mahasiswa itu kan ya pasti mereka punya apa selanya kayak BEM, HIMA atau mungkin korkom-korkom lainnya itu jadi sebuah komunitas itu begitu. Apalagi anak-anak mahasiswa juga dia ketika sudah punya komunitas itu ya itu akan bertahannya lama di situ. Jadi dengan melihat potensi seperti itu atau anak-anak komunitas generasi Z itu kita bisa masuk ke karakteristik komunitas mereka itu begitu. Jadi itu caranya ketika masuk ke mahasiswa. Tapi memang mahasiswa sekarang dengan mahasiswa dulu itu men punya karakteristik berbeda. Sekarang kalau kita nggak ada online nggak akan bisa. Makanya harus ada hybrid.
1: Betul.
0: Jadi nggak bisa sekedar offline saja karena mereka juga pasti sibuk ada aktivitas lainnya. Maka kita harus ngasih juga online dengan memberikan grup-grup WhatsApp tuh begitu. Nah tapi nggak hanya online toh, tapi juga offline, event-event itu penting sekali.
1: Oke, event-event juga penting sekali. Bahkan mungkin seperti anak saya itu kemarin, aku kudu melok tapi iki gak perlu teko. Online aja gak apa-apa. Ya. Oh ya udah, soalnya masih kurang. Ada yang masih kurang gitu. Ternyata tambal sulam itu juga penting gitu loh.
0: Benar.
1: Begitu juga misalnya ada yang memberi produk nenggone sebuah komunitas ya, tambal sulam itu juga penting. Benar. Ya. Mungkin kadang-kadang salah siji produk ada yang mungkin enggak patek cocok ternyata. Yeah. Gantilah produk yang lain ditawarkan juga enggak apa-apa ya, Cak ya. Itu berlakunya juga bebas aja ya. Oke. Cak masih ada 2 menit menjelang adzan zuhur ya. Apa yang bisa disampaikan tentang komunitas ini?
0: Ya, bagi Bapak Ibu atau mungkin pendengar saat ini, pelaku usaha sekarang harus mempersiapkan bahwa pelanggan tuh harus dijaga kesetiaannya. Tidak hanya sekedar saya jualan terus beli selesai. Tapi bagaimana yang beli tadi tergabung dalam sebuah grup komunitas brand Anda. Dengan cara apa? Anda bisa bikin sendiri. Ya. Kedua, Anda bisa bergabung dengan komunitas yang sudah ada tadi. Tetapi ketika Anda bergabung dengan komunitas sudah ada, Anda harus paham aturannya. Anda harus bikin pengaruh di tempat itu dengan bertamu yang baik ya, ke foundernya mungkin
1: ya,
0: ke orang-orang berpengaruh lainnya sehingga Anda bisa menawarkan produk itu dan jangan terlihat kepentingan jualan.
1: Nah
0: itu nggak boleh.
1: Soalnya kadang ketok banget.
0: Iya, kalau kepentingan jualan seperti itu maka berdampak terhadap Anda di-kick komunitas, ditendang dari komunitas itu begitu.
1: Aja ngono nang kene gak tempatnya dodolan yo. Nang kene adewe kumpul kayak kangen-kangenan
0: yo.
1: Tapi ya apa carane dalam kangen-kangenan itu? Nah,
0: ya, produk
1: itu
0: Anda.
1: Produknya.
0: Nah, itu.
1: Oke, kita jelang adzan zuhur ya. Nanti kita lanjutkan ya. Kita cek dulu WA-nya yang masuk. Nggih, Cak Ning. Niki mangke sampun jam 11 langkung tigang doso pitu menit nggih wancinipun kumandang adzan zuhur kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning utamine kangge sahabat muslimin lan muslimah kita ingkang ngayahi tugas dinten niki ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat duhur ngaten nggih. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah Cak Ning, monggo kita lajengaken. Monggo tasik wonten wekdal nggih Cak Ning. Menawi Cak Ning badhe gabung tenggane line telepon nggih tersedia. Tenggane line WA badhe nutukaken obrolan menapa nutukna pertanyaan ngaten nggih. Tersedia mumpung narasumber tasik wonten studio ni perempat RRI Surabaya nggih. Monggo kita lajengaken nggih Cak Ali nggih. Wis monggo lanjut tentang komunitas itu tadi Cak Ali. Ayo Cak Ali.
2: Yang tadi kita belum bahas banyak itu adalah bagaimana cara menentukan target komunitasnya sesuai sama produk kita dan bagaimana ketika sudah masuk di sana itu begitu. Apa yang harus kita lakukan? Apalagi ketika komunitasnya itu bukan milik kita, tapi komunitas yang dibentuk sama orang lain. Lah kita masuk ke sana. Yang pertama adalah kita memetakan dulu komunitas target kita karena
1: perlu pemetaan ya.
2: Iya. Maka sesuaikan sama produk. Nah, kayak tadi saya contohkan kalau Anda catering, maka siapa yang akan menikmati catering tadi? Itu begitu. Maka butuh mikir juga siapa komunitasnya.
1: Pangsa pasar ya, komunitas ya, sebagai pangsa pasarnya.
2: Jadi
1: ya,
2: hanya sekedar pangsa pasar itu seperti kita milih orang enggak, tapi komunitas juga ada pangsa pasarnya sendiri dan tidak boleh sembarangan produk yang masuk ke sana. Nah, kalau dilihat dari mana? Dilihat dari aktivitasnya itu apakah sesuai enggak sama produk kita. Itu begitu. Terus yang kedua, ada enggak persaingan yang kuat di sana? Kalau persaingan yang kuat terlalu kuat, ya Anda masuk ke sana ya juga apa?
1: Rodok lumayan.
2: Rodok lumayan itu
1: lumayan
2: begitu.
1: Harus memikir ya apa tekniknya ya, supaya masuknya begitu. Halus ya.
2: Kalaupun memang enggak sanggup bersaing karena mungkin masih kecil, ya enggak usah, cari komunitas yang lainnya. Itu begitu. Jadi jangan memaksakan ketika bersaing ternyata kekuatannya lebih besar dan kita itu enggak punya SDM atau enggak punya kapasitas ke sana, ya jangan dipaksakan. Jadi memetakan komunitasnya dulu supaya kita uni fit, uni pas sama brand saya, produk saya. Terus yang ketiga, kita punya jaringan di sana. Ada enggak kedekatan di sana? Nah, itu penting
1: itu
2: sekali.
1: Yang perlu.
2: Kalau enggak punya kedekatan atau mungkin blas enggak ada, lah itu sulit juga. Maka dengan kedekatan itu bisa atau jaringan itu kita bisa masuk perlahan. Kalau enggak punya ya cara satunya adalah mendekati secara perlahan, enggak mungkin cepat pasti.
1: Iya, betul.
2: Itu begitu.
1: Apa meneh kita baru datang moro-moro ya sopo? Kita kan ibaratnya ngono wong teko iku jek wong liya. Ya,
2: ya,
1: wong sing lagi teko iku jek wong liya.
2: Ya,
1: wong sing wis suwe nang kono lah iku sing keluarga. Nah, ya apa carane bisa masuk geser dulu
2: nah,
1: ya.
2: Itu
1: makin masuk kemudian apa yang ya, bisa dilakukan.
2: Nah, itu yang harus kita petakan dulu. Nah, oh ternyata saya punya jaringan di situ, punya kedekatan. Kalau enggak punya jaringan, saya punya kontak sama foundernya atau mungkin orang terdekatnya di situ. Ya udah kita masuk ke sana. Nah, ketika sudah masuk, sudah diterima nih.
1: Wes yang jero iki.
2: Sudah masuk grup itu begitu. Ya. Nah, di sana kita harus tahu aturan. Itu yang pertama. Aturan komunitas harus harus ditaati, tidak boleh sembarangan men-share atau mungkin melakukan aktivitas tertentu. Nah, terus yang kedua, jangan fokus terhadap jualan.
1: Ya.
2: Fokuslah membangun relasi kedekatan dengan anggota lainnya.
1: Dulu.
2: Iya. Itu tidak boleh. Kalau langsung dor produk gak boleh.
1: Itu begitu.
2: Ya.
1: Dulur dise.
2: Ya, meskipun kita punya kedekatan dengan foundernya, gak boleh. Itu begitu. Kenapa? Karena founder pun juga gak bisa ngontrol anggotanya. Nah, supaya kita bisa dekat terhadap komunitas tadi, maka kenalkan ke anggota dulu. Siapa Anda, mungkin Anda kenalan namanya, ada event, ikut eventnya. Jangan tiba-tiba gak pernah ikut event langsung share produk. Lah itu mindsetnya orang anggota, iki sopo, teko-teko langsung anu, begitu. Nah, jadi bangunlah relasi dulu, bangunlah kedekatan dulu dengan anggota lainnya. Oke, Anda sudah dekat dengan foundernya, sudah dekat terhadap orang tertentunya, tapi bangun anggotanya. Semakin Anda punya relasi kuat di situ, semakin Anda punya peluang untuk diterima di komunitas itu. Apalagi karakteristik orang Indonesia, kalau nggak kenal siapa Anda, itu begitu. Nah, jadi harus bangun relasi. Di penelitian saya itu bukan terlihat komunitas yang berhasil brandnya itu adalah komunitas yang membangun relasi pertemanan. Ya, manfaat yang dirasakan adalah saya diterima di situ. Terus juga saya merasa teman saya banyak di situ. Itu yang justru malah dilihat di komunitas, bukan produknya, Bu.
1: Betul.
2: Itu di Indonesia ya. Kalau di luar negeri enggak dilihat, oh produk ini informasinya update. Nah, kalau di Indonesia enggak.
1: Nah, koncoan sing penting.
2: Iya, koncoan tuh begitu.
1: Jadi itu rasa nyamannya.
2: Iya, kenyamanan, terus juga sosial itu yang dibangun terlebih dahulu. Baru produk itu menyusul. Nah, kalau di luar negeri sama orang-orang negeri
1: dilihat beda, produknya dulu.
2: Oh, produknya ini menarik ini. Oh, ini bahannya bagus. Baru dia masuk. Nah, kalau di dalam di Indonesia enggak bisa kayak gitu. Anda memaksakan hal tersebut buat teman dulu. Dan brand-brand besar kayak gitu caranya. Saya punya pengalaman, saya dulu pernah ikut komunitas kamera. Kameranya brand tertentu, begitu ya. Nah, caranya dia bagus sekali brand tadi. Nah, ada komunitas pecinta kamera. Enggak apa-apa kamu pakai kamera lain di komunitas ini. Nah, si pelopor komunitas ini dari brand tertentu tadi itu cara softnya bagus. Diajaklah event, ayo kita kumpul-kumpul
1: pokoknya moto-moto. Kumpul-kumpul.
2: Ya,
1: Harry Potter sedunia ya, misalnya.
2: Itu begitu. Terus misalnya bahkan jalan-jalan ke mana? Ke Bromo misalnya. Kita mau mau foto landscape Bromo.
1: Ya.
2: Itu diajak dan berbayar, mereka mau bayar.
1: Oke, dengan kedekatan
2: itu begitu.
1: Meskipun tidak mewajibkan pakai brandnya dia, gak apa-apa sama duitnya tapi ternyata di sana ada stand pajangan kayak gitu
2: itu begitu. Akhirnya kok bagus ya brandnya ini ya, kok kameranya lensanya bagus ya,
1: akhirnya
2: itu begitu.
1: Jadi menariknya itu menggiringnya halus sekali. Itu Cak Ning, itu salah satu contoh ya. Ternyata enggak iso langsung mlebu bledeng ora.
2: Enggak bisa.
1: Ya ora iso uga didelok kulite tok, enggak bisa juga. Bisa. Jadi sangat-sangat dibutuhkan nomor siji nggih niku bismillahnya ya di pemetaan itu tadi. Nek gak cocok ya ngapain masuk ke situ. Nek dudu gonceng pas misalnya ya, masang mur baut nek dudu kakang adine ya ora gelem mlebu gitu ya. Nggih, oke, mudah-mudahan semuanya menjadi sangu ya bagi teman-teman UMKM atau teman-teman yang punya brand, punya produk supaya ya apa sih cara ini iso membangun kolega, kemudian nguri-uri pelanggan, bahwa pelanggan itu ya perlu diuri-uri soalnya apa? Pak Dewi kan ya pengen payu ngaten nggih Cak Ning. Oke, waktunya sudah cukup, monggo silakan disampaikan closing statement-nya Cak Ning.
2: Ya, closing statement dari saya, Bapak Ibu pelaku usaha, ya komunitas ini menjadi potensi saat ini agar membangun loyalitas atau pelanggan setia itu semakin kuat. Nah, jangan hanya sekedar berhenti pada jualan di awal saja, tapi membangun grup komunitas tadi. Bisa bergabung atau mungkin bikin sendiri. Kalaupun bergabung, Anda harus tahu aturannya. Petakan dulu komunitasnya mana yang cocok sama produk Anda. Baru ketika Anda masuk, Anda jangan langsung masukkan produk, tapi bangunlah relasi yang kuat. Bangunlah kekuatan pengaruh yang kuat di komunitas tadi, sehingga Anda diterima di komunitas tadi. Dan akhirnya Anda secara alamiah ketika mau menawarkan itu terasa, oh yang nawarkan sama orang ini, yang nawarkan produk ini tuh mbak ini, mas ini, wah baik ya, itu begitu. Sehingga Anda akan diterima secara alamiah di situ. Dan jangan terlihat seperti kepentingan jualan.
1: Ya, itu yang terpenting.
2: Bangunlah komunitasnya, bukan bangun hanya sekedar brand Anda, tapi bangunlah komunitasnya. Bangunlah anggotanya, ya itu begitu. Ketika sudah dapat banyak keuntungan dari komunitas tuh kadang kayak gitu. Brandnya aja dibangun tapi anggotanya dibuat apa istilahnya ngeselno atau begitu, komunitasnya nggak dibuat berkembang begitu. Jadi
1: ya itu harus tadi jadi ada, harus ada keseimbangan, gitu ya, ada keseimbangan. Dan juga yang perlu menjadi catatan bahwa keseimbangan antara online dan offline itu tadi ya, sehingga gak gaib blenger. Satu gak gaib blenger, nomor dua ada kemungkinan-kemungkinan tertentu untuk bisa mengembangkan produknya. Nggih, matur nuwun sangat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah.
2: Amin,
1: Cak Ali, sukses kagem Cak Ali lan keluarga.
2: Nggih,
1: Cak Ning matur nuwun sangat. Oke, kita ucapkan terima kasih nggih sing sampun bergabung tenggene WhatsApp perempat kalau wau nggih, matur nuwun sangat. Cak Heri juga matur nuwun sudah bergabung. Nggih, sampun kita tutup bareng-bareng dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bareng derekan seketindak Cak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Bangga nduk ibu karo awakmu nduk.
1: Iya Bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah Bu. Apa maneh ulan ngarep meni aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho Bu. Loh,
0: iya toh nduk.
1: Iya Bu.
0: Ibu seneng nduk. Awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
1: Iya,
0: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki, nduk.
1: Iya,
0: apa maneh saiki ya pikiren.
1: Iya, Bu.
0: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, nduk, mulai Sabang sampai Merauke.
1: Iya, Bu. Aku ya bakal nerusno perjuangane pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia, Bu.
0: Ya, Nduk. Iku cita-cita sing mulia, Nduk.
1: Ya, Bu,
0: pesene Ibu. Terus tingkatno prestasimu, ambek aja lali. Ajak Nduk kanca-kancamu.
1: Iya, Bu.
0: Supaya ya terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Sakning woro-woro jam 12 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Bambang Haryo Soekartono BHS njaluk Pemkab Sidoarjo maksimalno potensi kearifan lokal sebagai daya tarik wisata unggulan. Hal iki mergo dinilai Kabupaten Sidoarjo duwe langkah strategis kanggo ningkatno kunjungan wisatawan melalui panggonan wisata lan UMKM setempat sing ditompang barek posisi geografis Sidoarjo sing menguntungkan. Nyanda kabarnian yo Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa njaluk pengelola sekolah rakyat terintegrasi siji wilayah Gresik terus memperkuat perlindungan anak lan pencegahan kasus perundungan utamane gawe siswa sing tinggal nang asrama. Sakliyane iku Cak Ning diharapno uga pengelola sekolah nyediakno pendampingan psikologis secara berkala gawe siswa sing butuh adaptasi barek lingkungan pendidikan asrama. Cak Ning iku mau jorek woro-woro jam 12 awan iki. Aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 1 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Nggih, caning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah, caning antawis jam 12 ngantos jam 1 biasane kangge kanca-kanca ingkang makarya teng ini kantor niku wancine istirahat nggih caning pun kesupen dipun openi nutrisinipun dahar siang dinten menika caning sampun ngantos ndadosaken ngantuk terus mari ngono loyo ngantun nggih caning. Keseimbangan nutrisi nggih kedah dipun perhatikan caning. Supados awak dhewe niki tetap sehat, tetap dalam kondisi yang seimbang dan sehat walafiat, fit ngaten nggih cak ning nggih. Nggih, utamanipun monggo dipunperhatiaken isi piringku nggih cak ning. Menawi piring menika dibelah dados 4, menika menawi nderek peraturan kesehatan isi piringku menika canangannipun nggih niku sing sak perempat niku nasi putih atau nasi merah atau juga nasi kuning atau nasi goreng ngaten nggih. Sing seperempat niku adalah sayur mayur ingkang kalih, nah menika ingkang mengandung protein cak ning, lauk pauk ngaten nggih cak ning. Nah setunggal malih pun kesupen daharan lan unjuanipun ngaten nggih cak ning. Tetap teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya sugeng istirahat lan ugi sugeng dahar siang.

0: Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campur sari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak ya dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak ya digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, ya ana panggonan wisata Pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat ndelok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.
1: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Mama nemu duit 500.000 di bawah bantal.
2: Aduh. Uang sial iku, mah.
1: Kok sial sih, Pak?
2: Lah iya. Wong wis disingitno kok ya sik ero ae sampe niku. Iku jenenge duit sial.
3: Intermezzo. Super flu kuwi dudu flu biasa lo Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo padha waspada, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ana dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampe no pesen-pesen moral utawa kritik.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan lapak Main Corner di RPTRA Tunas Muda Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai ruang bermain dan belajar anak yang mendukung tumbuh kembang di era digital. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAP Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia hari ini mengatakan kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung literasi digital anak sejak dini. Menurutnya, lapak Main Corner ini diharapkan menjadi ruang yang menyeimbangkan interaksi anak di dunia digital, merupakan hasil kolaborasi Lapak Gaming, PT Bukalapak.com TBK, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, serta Pemprov DKI Jakarta. Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Suku Dinas Kesehatan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar pelatihan pengelolaan budidaya perikanan ramah lingkungan dan keramba jaring apung atau KJA di Pulau Pramuka yang diikuti 50 pembudidaya ikan dan pelaku usaha ikan hias. Kepala Seksi Kelautan Sudin KPKP Kepulauan Seribu, Gama Eka Ananta, hari ini mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pembudidayaan agar mampu mengembangkan usaha yang berkelanjutan sekaligus bernilai usaha. Peserta dibekali materi tentang pengelolaan dampak budidaya terhadap ekosistem, pengurangan sampah plastik dan aktivitas KJA, serta konsep eduwisata berbasis budidaya perikanan. Ampe di mari ya Bang Po, kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siaran berjaring nasional untuk edisi hari ini, hari Rabu Abang Po ya. Ini diselenggarakan oleh RRI Jakarta. Dan hari ini kita bakal mengupas tema bersama dengan narasumber kita Bang Robi Fadil Muhammad. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat sekaligus pemerhati budaya. Kita berpijak dulu dari berbagi pandangan mengenai pentingnya menjaga identitas budaya ya, serta strategi agar warisan budaya ini terus dicintai dan diwariskan kepada generasi muda. Di Zoom sudah ada Bang Robi Fadil Muhammad, saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini menarik ini ya, di belakangnya backgroundnya keren banget itu Perempat ya. Lagi di mana Bang? Lagi di rumah Bang?
2: Saya lagi di kantor.

0: Waalaikumsalam.
1: Ampo, Cangcing, Nyak Babe. Perkenalkan nama saya Robi Fadil Muhammad, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. Hari ini sedikit berbincang-bincang dengan Mpok terkait dengan upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Jadi kita semua sepakat dulu dah bahwa budaya merupakan identitas, ciri khas, jati diri bangsa kita, ya, yang diwariskan oleh leluhur. Tapi sekarang di tengah arus globalisasi, modernisasi yang semakin kuat, ya banyak unsur-unsur budaya lokal, terutama Betawi, ya mulai tergusur oleh budaya luar,
0: Ya,
1: baik
0: betul.
1: budaya luar yang datang dari internal Nusantara, baik apa namanya budaya luar yang dari, ya emang dari luar sana,
0: Iya,
1: dari Demokrat
0: Iya, ya
1: gitu.
0: betul.
1: Nah, kegelisahan kita bersama dah, bagaimana kemudian nanti generasi muda kita bekalin agar supaya budaya kita, terutama Betawi, ini jangan jangan sampai terkikis bahkan habis. Nah,
0: Betul.
1: oleh karena ini mudah-mudahan jadi inspirasi, ya. Apa namanya, hari ini kita, dialog kita, bincang-bincang kita, ngopi-ngopi kita, mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak muda agar mereka tersentuh, membangun kesadaran bahwa begitu pentingnya budaya, terutama budaya Betawi. Gitu,
0: Oke,
1: Pak.
0: baik. Seberapa penting menurut Abang generasi muda itu harus perlu mengenal bahkan mencintai budaya Betawi ini, Bang?
1: Ya, kita klasifikasi dulu ya.
0: Oke,
1: Jadi
0: baik.
1: kan sekarang nih generasi ini diklasifikasi nih,
0: Ya.
1: ya. Jadi ada
0: Kalau
1: generasi
0: klasifikasi pengelompokan dong, Bang.
1: Gen-words. Ya,
0: Berarti kalau klasifikasi
1: jadi
0: kita
1: kan kita
0: kelompokkan
1: masa
0: nih. Ya.
1: ya kita klasifikasi nanti termasuk kecenderungannya masing-masing, ya. Nah, jadi kan kita kan ada generasi baby boomers, ya, yang kelahirannya tahun 6 sampai 64. Nah, ini udah sedikit nah. Ya, udah sedikit nih. Biasanya baby boomers itu ya kecenderungannya, polanya statis, ya. Kemudian seleranya konservatif, tradisional gitu tuh yang dulu-dulu. Itu ibu bapak kita dulu itu.
0: Berarti itu
1: Ya,
0: bukan generasi
1: ibu
0: muda
1: bapak
0: lagi
1: kita.
0: dong, Bang?
1: Bukan. Nah, kemudian ada generasi X nih. Ya, generasi X yang sekarang tahun 65 sampai 80 yang sekarang sedang memimpin bangsa di banyak tahu anak-anak kelahiran 65 dan 80 yang sekarang banyak memimpin bangsa. Nah, ini udah mulai sudah mulai terjadi perubahan pandangan hidup nih, ya. Apa namanya, antara dulu tradisional yang konservatif dengan ya modern-modern sedikit.
0: Sudah
1: Tapi anak-anak
0: berpadu ya, Bang
1: Gen X
0: ya.
1: nih, kayak-kayak kita nih, ya kayak-kayak kita nih, tapi masih memegang, mengenal budaya. Kan kita apa namanya, masih kan budaya itu kan nggak cuma kesenian,
0: Betul.
1: ya, nggak cuma kesenian, tapi budaya itu mencakup semua aspek kehidupan kan,
0: Setuju.
1: ya, dari makanan aja deh, dari makanan saja. Kita dulu, kita ini generasi kita nih, empok juga kan masih kenal ongol-ongol. Coba
0: Ayo
1: sekarang
0: generasi
1: anak
0: tahun
1: Gen X.
0: kelahiran 8 ini Bang, 2000-an Bang.
1: Waduh, berapa kita?
0: Ayo generasi 80-an
1: Jadi,
0: Bang.
1: kita nggak dulu kita kenal ongol-ongol, ya
0: Betul.
1: kan? Nah, nggak kenal ongol. Nah, kecenderungannya sekarang mereka apa ya, 80 yang gen gen eh gen apa gen Y, gen Z itu sekarang itu anak-anak praktis. Ya, anak-anak praktis yang nggak mikirin budaya. Jadi mereka siapa saja yang menurut mereka bisa dijadikan apa tuntunan, mereka tuntun. Ya,
0: Betul.
1: nah, padahal budaya itu perasan dari apa? Dari nilai, dari moral yang tidak saja makanan, tidak saja kesenian, tapi seluruh aspek termasuk nilai, moral dan lain sebagainya. Nah, hari ini ya. Hari ini anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang kelahiran 2013 tuh, itu harus betul-betul kita beritahu mulai dari apa? Rumah dah. Mulai dari rumah nih, mulai dari orang tua, terutama yang Betawi.

0: Saya ini bapaknya Betawi.
1: Ya.
0: Ya, ayah ibu Betawi. Jadi mendapatkan ajaran betul-betul nilai Betawi yang utuh gitu dari kedua orang tua saya gitu. Jadi kita mulai dari rumah lah. Ya, kita mulai dari rumah mengajarkan nilai dulu kita nih. Kalau anak-anak kita nih sekarang mungkin empok juga kalau mau pergi cium tangan, ya pulang cium tangan, ya masuk rumah pakai salam, ya kemudian ngelihat orang tua, kita menatap orang tuanya nggak berani dulu,
1: Dulu,
0: ya
1: Kalau
0: dulu
1: sekarang
0: nggak
1: Bang
0: berani
1: kita
0: natap
1: natap
0: orang
1: dia
0: tua.
1: nantang gitu ya Bang ya. Dia natap balik, apa lo gitu kan.
0: Itulah itulah anak-anak sekarang kita ini kok,
1: Iya bener.
0: ya mudah-mudahan lah apa namanya kita beruntung ya di Jakarta ini. Di Jakarta ini kan pemerintah daerah lewat Diknas kan ada muatan lokal di sekolah-sekolah terkait dengan apa namanya terkait dengan PLBJ. Ya PLBJ itu pendidikan lingkungan budaya Jakarta. Ya, jadi diajarkan lokal. Nah, itu dasar tuh. Satu pertama rumah, ya kita ajarkan nilai moral, kasih unjuk makanan-makanan, makanan-makanan Betawi, kesenian Betawi, kemudian tokoh-tokoh Betawi yang menjadi apa? Yang bisa menjadi acuan kita, menjadi motivasi kita. Nah, kemudian di sekolah, alhamdulillah beruntung, ya ada PLBJ di apa namanya di sekolah-sekolah. Tapi sayangnya, sayangnya guru-guru PLBJ-nya juga bukan yang pertama bukan orang Betawi
1: Iya,
0: kadang-kadang.
1: kadang-kadang belajarnya buku
0: Sehingga
1: doang ya Bang ya. Belajarnya
0: iya
1: dari buku doang.
0: sehingga dia textbook kan, dia textbook. Jadi takutnya nanti ada distorsi budaya itu. Nah,
1: Betul.
0: jadi itu dipikirin juga tuh seharusnya guru-guru PLBJ itu diambil. Ya karena muatan lokal ya, muatan lokal mungkin bisa diambil kali dari para tokoh-tokoh Betawi yang apa yang paham ya, yang paham tentang Betawi atau mahasiswa-mahasiswa Betawi atau ya, kerjasama dengan LKB Lembaga Kebudayaan Betawi diambil. Ya, jadi betul-betul mendapatkan apa informasi tentang budaya Jakarta yang betul-betul valid gitu. Nah, jadi ini PLBJ tentang Jakarta yang ngajarin bukan orang Jakarta dan yang kedua bagian dari Gen Z atau Gen Alpha lagi yang memang dia kagak paham budayanya walaupun Betawi ya
1: Iya
0: kadang-kadang
1: betul-betul.
0: belum paham. Nah ini
1: Nah, itu dia.
0: takutnya ada distorsi, ini perlu kita pikirin nih.
1: Iya
0: Jadi apa namanya
1: benar-benar.
0: jadi catatan rekomendasi.
1: Iya betul-betul-betul. Nah, Bang, sebagai pemerhati dan tentunya juga mengamati ya, Bang, ya. Kalau di persentase nih, Bang, dari generasi muda yang ada di Jakarta ini kira-kira gitu loh, Bang, yang masih menganut, yang masih mengaplikasikan kebudayaan Betawi ini. Kalau saya sendiri ya, Bang, saya pesimis sih, Bang, ngelihat sekarang ini gitu loh. Kalau saya persentase saya mungkin hanya 30%. Kalau Abang sendiri gimana?
0: Ya memang samalah kurang lebih seperti itu karena memang penduduk Jakarta yang murni juga nggak banyak karena akulturasi budaya kemudian asimilasi kemudian kawin berkawin kan juga membawa budaya baru itu ya budaya baru ada sebagian orang yang ayahnya Betawi ya ayahnya Betawi
1: Ibunya Padang.
0: ibunya Sunda ibunya Padang
1: Ibunya Padang.
0: ya kan lebih seneng rendang ketimbang semur jengkol.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, jadi memang apa namanya? Kalau 30% saja saya kira sudah luar biasa.
1: Widih,
0: Ya, nah, tinggal nanti saya kira kan kita menjadi budaya baru, menjadi budaya Jakarta ya. Jadi kalau kita kemudian mengadakan Betawi ansih gitu ya, nanti ke depan ya bakalan habis karena itu tadi karena percampuran budaya, kawin apa kawin berkawin gitu ya akan habis. Tapi yang penting itu nilai-nilai budaya Betawi sebagai akar. Jangan kita lupakan bahwa DKI Jakarta ini punya akar ya, punya akar budayanya yaitu budaya Betawi. Gitu.
1: Oke, siap, siap. Apa yang menjadi tantangan untuk generasi sekarang, Bang?
0: Apa?
1: Tantangan tantangan yang paling kompleks untuk generasi sekarang itu apa kalau menurut Abang?
0: Ya, tantangan yang jelas ya globalisasi, modernisasi ya. apa budaya asing yang lewat internet yang nggak bisa kita apa namanya yang nggak bisa kita kendalikan, yang nggak bisa kita halang-halangi, ya media sosial juga begitu. Jadi ini salah satu tantangan utamanya, ya apalagi kurangnya ruang bagi bagi anak-anak Jakarta, anak Betawi untuk mengekspresikan budayanya. Nah, belum lagi kemudian tadi yang saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai budaya Betawi udah mulai terkikis gitu. Jadi nah inilah apa namanya yang ini harus kita bangun. Sebenarnya sih globalisasi, modernisasi, media sosial yang luar biasa sebenarnya nggak jadi penghalang, nggak menjadi penghalang lah. Memang itu harus keniscayaan kalau menurut saya. Globalisasi, modernisasi, digitalisasi ini di keniscayaan, nggak bisa kita halang-halangi dah.
1: Betul. Malah
0: Nah,
1: itu malah itu
0: tinggal
1: bisa
0: ya.
1: jadi senjata ya, Bang ya. Malah sosial media itu dan
0: Benar.
1: globalisasi ini bisa jadi senjata gitu loh untuk kembali mengenalkan kepada generasi muda gitu ya,
0: Benar.
1: Bang. Ya.
0: Benar. Promosi ya,
1: Ya.
0: transmisi budaya kan lebih cepat lewat media sosial.
1: Betul.
0: Kalau dulu kita masih pakai pamflet, masih pasang spanduk.
1: Ya,
0: Sekarang promosi sosial.
1: Oke. Dan
0: Ini
1: ini
0: banyak tuh sekarang.
1: ya. Dan ini kan tentunya bukan PR
0: TikTok, TikTok.
1: abang-abang sendiri gitu ya, bukan PR-nya pengamat budaya atau budayawan aja gitu ya, Bang. Harus ada kolaborasi ini, Bang. Kolaborasi seperti apa kalau menurut abang, Bang?
0: Jadi kan kita ada tiga unsur nih. Yang
1: Ya.
0: pertama pemerintah tentunya,
1: Ya.
0: ya pemerintah, pemerintah yang punya segalanya dah, yang punya fasilitas.
1: Ya.
0: Kemudian nah, tugasnya pemerintah daerah ngapain? Dia memberikan fasilitasi, kemudian mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan, pelestarian, pembinaan budaya Betawi, ya dari semua segmen, dari ya dari semua sisi. Nah, kemudian yang kedua, unsur yang kedua ini unsur budayawan. Jadi Pemda itu berdiri sendiri. Yang tadi saya bilang guru PLBJ ngajarin
1: Jangan orang
0: ngajarin
1: Sunda
0: budaya
1: gitu ya,
0: Betawi,
1: Bang Ye. Ya kan?
0: bukan orang Betawi.
1: Iya bener.
0: Iya. Nah, jadi inilah diskusilah apa namanya dengan tokoh-tokoh Betawi, gimana gimana baiknya untuk mengembangkan budaya Betawi ke depan. Kemudian apa selanjutnya ya ada generasi-generasi setelah kita inilah. Ini kan generasi setelah kita kan yang punya negara ini ke depan. Ya, bagaimana anak-anak kita nih, generasi di belakang kita ini harus dipupuk, dibekali agar nanti 20, 40, 50 tahun lagi, bahkan 100 tahun lagi budaya Betawi tidak terkikis
1: Iya,
0: gitu.
1: benar, benar,
0: Gitu
1: benar.
0: Pak Din.
1: Iya, Bang. Kalau kita tanya aja sama anak-anak sekarang, ondel-ondel apa, kerak telur itu apa gitu. Pasti ya itu tadi, Bang, hanya sebagian kecil yang kenal ya, Bang, ya.
0: Saya jadi ini apa juga kayak gini. Juga harus difikirkan tuh desakralisasi budaya. Saya nggak setuju tuh kalau misalkan ondel-ondel jadi ngamenan tuh saya nggak setuju.
1: Iya,
0: Jadi
1: benar tuh, Bang.
0: nilai-nilai sakralnya tuh hilang, Pak. Pak Pak.
1: Saking ini ya emosinya ya,
0: Jadi
1: Bang, ya.
0: nilai sakralnya hilang, Pak.
1: Iya, benar-benar,
0: Iya.
1: benar.
0: Sekarang kalau di rumah makan atau di tempat-tempat publik kalau bunyi tang tong tang tong tang tong tang ya ya kan dan
1: Iya.
0: minta-minta ini mah ya kan nggak ada nilai budaya lagi. Nah
1: Bang,
0: itu
1: tapi
0: harus
1: kan itu
0: dipikirkan
1: bisa
0: juga.
1: bisa jadi salah satu untuk memperkenalkan kepada khalayak ramai, terutama generasi muda, Bang. Ini ondel-ondel loh, gitu loh, Bang.
0: Betul, setuju saya,
1: Ya.
0: setuju. Jadi tapi jangan dibuat untuk mengemis gitu. Berarti harus
1: Ada
0: dibuatkan
1: panggungnya.
0: tempat gitu.
1: Iya.
0: Ada panggungnya,
1: Nah, sekarang yang jadi
0: benar.
1: pertanyaan, panggungnya tuh di mana, Bang?
0: Nah, kan kita sekarang ini ada RW, kemudian di RW itu ada apa taman apa ya? Ada taman-taman
1: Iya,
0: yang sekarang lagi
1: benar-benar. Taman
0: digalakan.
1: kelurahan, ke taman
0: Bisa
1: kecamatan ya, Bang, ya.
0: taman kecamatan, di RW-RW yang besar gitu. Nah, itu bisa itu kita apa namanya bisa berdayakan, kasih insentif menurut saya ya, kasih insentif mereka
1: Ya,
0: supaya jangan ngamen.
1: betul.
0: Kasihan kan?
1: Setuju.
0: Lihat budayanya
1: Tiap malam Minggu
0: jadi
1: kayak ya Bang
0: rusak.
1: ya, bikin malam malam gembira gitu ya Bang. Iya, paling
0: Cakep.
1: kalau nggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan lah paling minimal-minimalnya.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: MC-nya empok kayak.
1: Ais, Ais setuju banget tuh Bang. Ntar kalau ada acara tempat
0: Ya
1: Abang jangan
0: harus.
1: lupa kontak ya Bang ya.
0: Kan udah ada WhatsApp-nya.
1: Iya, ini udah 17-an Bang, acara makin banyak nih Bang.
0: Makin banyak.
1: Iya. Nah, tadi kata Abang kan cara terkecil aja, cara yang paling gampang untuk mengenalkan budaya itu kan budaya bukan hanya bersifat kesenian atau lagu, tari atau segala macam, tapi yang keseharian tadi cium tangan gitu ya Bang ye, atau pergi pamit lah. Nah, itu kan lingkungan kecil ya Bang ya. Tapi secara konkretnya apalagi kalau menurut Abang Bang? Apalagi nih kalau secara universal Bang?
0: Ya, harus masif. Nah, ada lagi nih
1: Iya.
0: di apa namanya di selain pamitan ya, kita flashback dulu di
1: Iya.
0: keluarga selain pamit ini yang khusus orang Betawi, selain cium tangan, salam. Nah, menjawab panggilan. Di
1: Oh
0: Betawi
1: iya.
0: itu menjawab panggilan gak cuma iya,
1: Iya.
0: apa,
1: Oh.
0: atau mungkin anak-anak sekarang oi gitu.
1: Iya.
0: Tapi orang Betawi dulu saya masih masih saya itu untuk anak-anak saya tuh menjawab panggilan orang tua, orang yang lebih tua dari kita, apalagi orang tua,
1: Iya.
0: itu dengan jawaban baik.
1: Oh, oke, okay. Kita reka adegan yuk, Bang. Anggap ayah orang tua Abang. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi sama
0: Iya.
1: Abang kan, ye?
0: Iya.
1: Oke, okay, kita reka adegan ya, Bang, ya. Kayak apa gitu
0: Ya,
1: prakteknya.
0: oke.
1: Robi.
0: Ben,
1: Ya, oh,
0: gitu.
1: mantap, keren. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi kan, ya, Bang?
0: Jadi
1: Ampun suhu, ya, Bang.
0: baik itu, baik itu asal kata dari kata labbaik, dari bahasa Arab
1: Oh,
0: labbaik.
1: labbay, labbaik Allahumma labbaik gitu ya Bang.
0: Jadi
1: Oke.
0: tahu itu nilai-nilai agamanya luar biasa.
1: Okay. Masya
0: Jadi
1: Allah.
0: panggil menjawab panggilan orang yang lebih tua itu dengan jawaban panggilan apa namanya jawaban panggilan seorang hamba kepada Tuhannya ketika mau pergi haji kan?
1: Iya, benar. Yang
0: Gitu.
1: ada nilainya ya Bang ya.
0: Ketika Nabi Ibrahim apa manggil kita, Allah manggil kita kan jawabannya labbaik Allahumma labbaik. Nah,
1: Malabai,
0: itu
1: Masya
0: kemudian
1: Allah.
0: diadopsi oleh orang Batai dengan kata labbaik. Saya kalau ada anak yang ngomong labbaik, kalau dipanggil baik pasti orang Betawi udah gak ada lagi udah.
1: Masya
0: Nah, itu ciri khas
1: Allah,
0: utama.
1: Masya
0: Gak
1: Allah.
0: ada lagi itu.
1: Nah, sekarang mungkin bisa dihitung jari kali ya Bang, atau cuma di rumah Abang doang barangkali yang begitu.
0: Benar, benar. Kadang-kadang anak saya aja, kadang-kadang lupa.
1: Astagfirullah.
0: Jadi diingetin lagi.
1: Iya.
0: Anak-anak kita panggil, apa
1: Iya,
0: gitu. Apa gitu.
1: Iya.
0: Dan saya di rumah ya pakai bahasa Betawi
1: Oke.
0: supaya apa namanya sampai supaya nggak menghilangkan budaya
1: Betul.
0: dari bahasa kan budaya salah satunya adalah bahasa saya kira saya ini mengenalkan gitu
1: Oke.
0: mengenalkan walaupun ada sebagian kosakata Betawi yang sekarang udah
1: Udah hilang.
0: saya juga nggak tahu ya.
1: Saya juga
0: kayak
1: kagak tahu.
0: kayak apa namanya wah banyaklah kosakata itu yang hilang gitu
1: Iya
0: kayak
1: benar-benar.
0: pangkeng tesi gitu ya.
1: Karena sudah tidak sering di ini lagi ya Bang ye, dan sudah tidak
0: Iya.
1: sering terdengar di telinga.
0: Tapi mungkin di daerah-daerah karena saya di pusat ya.
1: Iya.
0: Karena saya di Jakarta Pusat mungkin udah kecuali
1: Iya,
0: Kemayoran ya. Pasaban masih ada lah yang basis Betawinya masih ada. Tapi di luar itu udah saya kira kalau Jakarta Pusat udah agak kurang. Nah, di pinggir-pinggir kota Jakarta, di Jakarta Selatan, mungkin di daerah-daerah tertentu, ya
1: Iya,
0: masih lah, masih kuat nilai-nilai. Bahkan bahkan nih mohon maaf ya, di daerah selatan, di daerah apa timur, kadang-kadang teman saya ini,
1: Iya.
0: mohon maaf nih,
1: Iya.
0: bukannya nyari jodoh udah orang Betawi aja udah gitu ya.
1: Oh gitu.
0: Saking tuh.
1: Iya. Iya
0: benar-benar. Nah, nyarinya orang Betawi aja dah kata dia.
1: Saking
0: Yang
1: cintenya gitu ya
0: adabnya
1: Bang ya.
0: sama
1: Iya
0: gitu.
1: benar-benar.
0: Ada sebagian kecil ya.
1: Oke
0: Ada
1: dah.
0: sebagian kecil yang
1: Siap.
0: masih ya sangat fanatik lah.
1: Baik. Baik Bang Robi,
0: Iya.
1: ini udah di menit 33. Kita kasih kesempatan buat penelpon, buat pendengar yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya 0213504510. Atau boleh di 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kita, chatting aja ya di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang. Abang boleh minum dulu Bang, tapi jangan kemana-mana ya Bang ye. Abang Po, nyapa Bencangcing
0: Oke.
1: dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Udah tua masih kuat dua kali.
1: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar. RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda bersama Bang Robi Fadli Muhammad ya. Bang, udah ngopi ya Bang ya?
4: Baik, ya.
3: Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sedap cakep dah. Kita terima penelpon ya Bang ya. Kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang ingin bergabung. Saya ulang lagi, teleponnya kita di 021-355-04510, 021-344-07928, atau di nomor WhatsApp 0812-1124-928. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang juga penumpang cantik di Bang Taher di
3: Maluku Utara. Kalau ngomong suka bener Bang Taher ya, silahkan Bang Taher dari Maluku Utara bersama Bang Robi Fadli Muhammad, Fadil Muhammad, oke silahkan.
5: Bang Fadli, assalamualaikum.
3: Bang Robi, Bang Fadil, Fadil, bukan Fadli.
5: Bang Fadil, Bang Robi.
3: Iya. Oke.
5: Iya, itu kayak mana ya tadi? Budaya-budaya Betawi ya?
3: Iya, tentang budaya Betawi.
5: Iya, tadi saya sempat mendengar katanya kalau panggil dijawab baik ya.
3: Iya, dijawabnya kalau, baik.
5: Baik, kalau di sini di Maputa itu, kalau baik itu khusus orang Arab Bahdar gitu.
3: Oh, sampai saat ini. Kalau di Maluku Utara?
5: Iya, khusus orang Arab Bahdar gitu. Okay. Sampai saat ini, jadi pertanyaan saya, kira-kira pada saat ini di apa budaya Betawi itu apa pada umumnya kah khusus orang Arab aja gitu, pertanyaan aja gitu.
3: Oke, baik-baik. Bang Taher, terima kasih.
5: Ya, sama-sama. Lupa sama Bang apa?
3: Bang siapa? Bang Robi.
5: Bang Robi, ya. Terima kasih.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban baik itu hanya khusus orang Betawi yang keturunan Arab sajakah? Apakah jawaban tadi kan manggil anak atau manggil siapa itu jawabannya baik gitu kan ya Bang ye. Nah itu apakah khusus hanya untuk orang Arab turunan Betawi? Kalau di orang sini kan banyak ya Bang ya orang Betawi turunan Arab gitu ye. Kita terima dulu satu penelpon lagi, kita tampung dulu ya Bang dua pertanyaan ya Bang ye. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat siang, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Fanova yang cantik yang berambang.
3: Iya, ini penanya jauh-jauh Bang. Tadi dari Maluku Utara, sekarang dari Bone Bang. Dari Sulawesi ini.
6: Iya.
3: Ya, Ica, silakan.
6: Begini Fanova, kalau aku tuh dengerin kata-kata gitu kayak Betawi apa gitu, Jakarta gitu. Aku jadi ingat dulu juga. Aku tinggal di situ di Jakarta juga, jadi ingat gitu, jadi kayak ingat, kayak pengen gitu, kayak kangen, kayak makan nasi uduk, soto Betawi, lontong sayurnya, kepala sayurnya juga, segembung, apa, kapan pengen ke situ lagi kayaknya.
3: Oh gitu. Kapan-kapan insya Allah ada waktunya nanti.
6: Kapan-kapan, iya.
3: Iya.
6: Cuma nanya dong sama bapak siapa namanya?
3: Bang Robi.
6: Oh, Bang.
3: Iya.
6: Kalau di Batar gitu kan sebutan anak kecil itu kan kadang tuh ponoko ya kalau itu ada anak kecil itu dipanggil tong-tong gitu ya, tong.
3: Panggil tong.
6: Kemana kadang, lu tong?
3: Iya, kadang neng gitu kan ya.
6: Tong-tong. Apakah emang begitu? Kalau kita panggil apa kita kalau anak kecilnya, kalau anak kecilnya dipanggil tong, tong
3: Gitu. Oke. Gitu aja.
6: Aku mau pantun dulu dong satu.
3: Oh ya udah silakan. Dia mau pantun bang. Yuk silakan.
6: Di sawah ada katak.
3: Cakep.
6: Sedang dia menikmati senja. Jangan ngaku orang yang jangan ngaku orang yang berakhlak kalau belum menghormati budaya.
3: Hai, cakep ya. Oke dah, Ica.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, kan kalau anak kecilnya di Betawi dipanggilnya tong gitu kan. Ye, Bener enggak itu, Bang? Atau memang untuk anak kecil aja? Silakan Bang, dua pertanyaan dari Bang Taher di Maluku Utara sama Ica di Sulawesi atau Bone. Silakan, Bang.
4: Baik, terima kasih tadi dari Maluku Utara. Saya ini saya tinggal di Paseban ya. Saya masih hafal 8 keturunan ke atas kok.
3: Widih.
4: 8 keturunan ke atas kok.
3: Iya,
4: dan
3: iya.
4: Keturunan saya yang ke-7 dan ke-8 itu konon. Konon itu dari Ternate, Pak.
3: Oh, berarti ada orang Ternate juga, Bang.
4: Iya, jadi konon tuh. Jadi konon itu keturunan nenek moyang saya yang ke-7 dan ke-8 itu dari Ternate.
3: Oh.
4: Namanya Tanbih Hasan dan Tanbih Badung.
3: Oke.
4: Konon katanya begitu.
3: Oh, konon katanya ya, begitu.
4: Konon katanya begitu ya, kemudian berhijrah ke Jakarta kan. Memang Jakarta dari dulu memang tempat
3: homogen ya, Bang ya. Iya, kan? Benar.
4: Iya. Sunda Kelapa kan memang udah dari jadi percampuran.
3: Iya.
4: Makanya banyak kan tradisi Betawi yang kayak Arab,
3: Cina,
4: kayak Rebana, Hadrotan,
3: iya
4: kan. Kemudian ada yang kayak Cina,
3: iya.
4: Yang perempuan kayak itu-ituannya.
3: Betul,
4: Cokek.
3: Yang itu juga ya Bang ya, India-India juga ya. Abang Po, kita coba menghubungi Bang Robi melalui line telepon dulu ya Bang Po ya. Kita coba ke WhatsApp dulu karena memang di sininya dari sininya menghilang ya. Kita coba ke Bang Robi dulu melalui line WhatsApp di Zoom-nya kita. Dan kita berharap Bang Robi segera kembali, lagi enak-enak ngobrol ini ya. Lagi enak-enak ngobrol, kemudian Zoom-nya kita terputus ya. Kita berharap nanti pertanyaan yang belum terjawab, Bang Robi boleh bergabung kembali bersama kita di line Zoom-nya. Ini Zoom-nya sudah kita buka lagi ya Bang Robi ya. Semoga gak putus-putus lagi, gak enak ya Bang ya tiba-tiba diputuskan ya. Oke, okay. Bang Robi boleh gabung lagi sama kita. Ayo coba chatting dulu Bang Robinya. Admit dulu ya Bang ya, bentar ya Bang. Kita coba kembali menghubungi Bang Robi yang mungkin bisa bergabung kembali. Bang Robi mohon maaf ya, gak enak banget tiba-tiba diputus tanpa alasan ya Bang. Oke dah. Sakitnya tuh di sini. Oke, gimana tadi Bang? Gimana? Lanjut Bang. Iya. Jadi orang Betawi itu memang banyak perpaduannya ya.
4: Iya, perpaduan. Ya, sehingga itu tadi diksi jawaban panggilan labaik.
3: Iya.
4: Nah, itu kan dari tentunya karena memang karena dari Arab, tentunya sebagian besar orang Arab yang ke sini membawa dakwah agama. Nah, jadi kemudian jadi nilai-nilai budaya.
3: Yeah.
4: Jadi panggilan yang dulu ape, oi. Iya, kemudian menjadi labbaik. Jadi enggak khusus juga untuk orang Arab.
3: Iya, yeah, betul. Ya,
4: enggak khusus juga untuk orang Arab, tapi untuk bagi orang-orang Betawi yang santun ya, saya kira tidak hanya kepada orang tua kan,
3: ya,
4: tidak
3: betul.
4: Hanya kepada orang tua, tapi juga untuk orang yang lebih tua menurut kita gitu.
3: Oke, baik.
4: Gitu kok.
3: Iya bang. Jadi itu bukan karena dia keturunan Arab ya bang ya?
4: Wah, enggak. Enggak juga. Apa namanya? Jadi memang semua orang Betawi yang memang akarnya kuat, ya, nilai-nilai keagamaannya kuat, pasti menjawabnya dengan panggilan labbaik, kemudian disingkat menjadi baik, baik itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan itu, panggilan entong dan neng, saya kira entong dan neng memang panggilan anak-anak, panggilan anak-anak untuk yang orang yang lebih tua bagi budaya Betawi, sebagian budaya Betawi entong dan
3: neng.
4: Entong dan neng.
3: Iya. Gitu. Tapi anak laki-laki ya, kadang dipanggil neng juga ya, Bang ya?
4: Ya ada sebagian apa Betawi dipanggil neng juga kadang-kadang yang laki-laki.
3: Iya.
4: Ya. Tapi memang secara umum ya entong.
3: Secara umum
4: entong untuk
3: tong,
4: laki-laki.
3: Ya, Bang ya.
4: Ya.
3: Oke, baik dah. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini dari Ternate lagi, Bang. Dari Ibu Linda Idris ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum, Bang Robi dan Ponova. Budaya Betawi itu mencakup apa saja sih, Bang? Nah, untuk zaman sekarang, budaya apa saja yang sudah mulai dilupakan oleh anak muda Betawi? Bagaimana langkah untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi kehilangan budaya? Salam dari Ternate. Satu dulu ya, Bang. Ini dua lagi. Ini satu lagi, Bang. Kita kumpul dua, Bang. Ini dari Bang Haris di Kota Jogja. Bagaimana saran dalam memelihara kebudayaan dan cagar budaya Betawi ini, Bang? Seperti apa katanya? Silakan, Bang.
4: Jadi kan budaya itu kan,
3: ya.
4: Budaya itu kan hasil dari cipta karsa rasa.
3: Betul.
4: Yang bukan hanya kesenian, bukan hanya makan, tapi tadi saya bilang mencakup semua aspek kehidupan itu budaya, ya. Jadi pri kehidupan, nilai, moral, nah itu termasuk ya yang kelihatan ya makanan, ya kan, makanan, kemudian apa namanya seninya,
3: kesenian,
4: yang kelihatan ya, yang kelihatan jelas lah sekarang, yang nampak jelas. Jadi sekali lagi budaya tidak hanya Betawi saya kira, tapi semua budaya itu mencakup semua aspek kehidupan.
3: Iya,
4: ya,
3: betul.
4: Yang tinggal kelihatan itu hanya ya memang yang terlihat secara zahir ya memang budaya, kemudian kesenian, gitulah. Nah, di Jakarta itu yang saya tahu itu pemerintah daerah itu sudah menetapkan beberapa hal terkait dengan ikon Jakarta. Ya, ikon Jakarta. Jadi sudah ditetapkan tuh ya, kalau nggak salah pergub atau apa saya lupa ya, terkait dengan ikon Jakarta. Jadi ikon Jakarta itu yang pertama ya, yang pertama jelas ondel-ondel. Kalau ondel-ondel udah pasti Betawi banget dah.
3: Ya.
4: Yeah. Ondel-ondel udah pasti nggak bisa diklaim oleh orang lain. Kemudian ini apa, kalau di rumah tuh kok, di rumah itu ada gigi balang.
3: Oh.
4: Yang begitu-begitu tuh.
3: Mana nih bang? Ini ayo punya gambar nih bang.
4: Nah, itu yang di belakang tuh, ada rumah tuh.
3: Yeah.
4: Ada gigi balangnya harusnya, ada itu.
3: Oh, harus gigi balang tuh ya, Bang, ya?
4: Ada.
3: Wah, perlu ditambah ini. Ini rumah, bukan rumah Betawi ini. Rumah orang dipinjem kali, Bang, taruh sini nih. Ya. Itu kudu.
4: Terus, apa namanya, kalau makanannya, kalau minumannya selendang mayang,
3: bir peletok,
4: sadaria. Sadaria tuh,
3: ya.
4: Apa namanya? Ya apa namanya, pakaian.
3: Iya, iya.
4: Pakaian yang apa namanya, kalau orang sholat tuh pakai apa namanya? Pakai baju
3: koko.
4: Koko. Baju koko.
3: Kalau ikan ya, Pak, kalau makanan berat paling ikan pecak gitu ya, Bang.
4: Pecak, pindang.
3: Iya,
4: Pindang. Dan ya, itu kan juga jadi akulturasi budaya tuh, pindang.
3: Iya, benar-benar.
4: Pindang. Jadi setiap apa tahun baru Cina tuh biasanya orang-orang Betawi
3: mindang patin,
4: mindang apa? Bukan patin, apa itu namanya?
3: Apa ya ikannya satu lagi ya? Aduh bukan, lupa yang banyak tulangnya ya bang ya. Ah lupa ya, kita bang. Iya ya, ikan yang banyak muncul kalau lagi imlek gitu ya bang ya.
4: Iya benar,
3: lupa. Iya benar. Oh ya bandeng, nah tuh. Iya benar.
4: Gabus pucung.
3: Betul.
4: Wah, masih banyak lagi.
3: Iya gabus pucung ya.
4: Masih banyak lagi.
3: Iya benar.
4: Nah ini yang harus kemudian kita kenalkan terus kepada anak-anak kita. Ini hampir apa namanya? Ya kayak lebaran aja udah banyak yang hilang kan, kayak biji ketapang kan,
3: iya.
4: Yang hilang tuh.
3: Iya benar.
4: Biji ketapang. Bagi orang yang gak jago bikin ya, biji ketapang bisa buat tawuran itu.
3: Iya benar. Kalau Aye tuh buat laki pulang malam bang, sama Aye tuh. Kalau pulang malam laki Aye lempar tuh bang sama biji ketapang.
4: Galak banget. Biji ketapangnya segede.
3: Oh iya. Iya dah. Ya jadi memang udah banyak hilang ya bang ya.
4: Iya, terus ada lagi akar kelapa.
3: Iya betul.
4: Iya kan? Mm-mm. Ada akar kelapa. Terus dulu nenek saya itu jago bikin kue kaak.
3: Oh.
4: Baru tahu kan kue kaak. Kaak berasal dari bahasa Arab. Kaak itu artinya kue memang.
3: Oke.
4: Okay. Itu bahasa Arab artinya kue. Jadi kalau kue kaak, ya kue-kue gitu.
3: Dinamakan kue. Iya, iya.
4: Pakai yang kayu manis. Ya saya jadi susah ngegambarin gitu. Gimana? Jadi kayak geplak juga enggak, tapi rasanya memang ke apa? Ke coklat-coklatan lah, udah enggak ada lagi.
3: Iya, benar.
4: Dulu nenek saya itu. Sama nenek saya tuh kue kaak.
3: Iya. Yeah. Sekarang udah susah ya bang, udah susah nyarinya juga dan orang yang bikin juga udah jarang.
4: Iya betul.
3: Betul. Aduh.
4: Jarang. Betul.
3: Ini tanpa terasa kita udah di menit 55 aja nih bang. Ya udah sebenarnya masih banyak ya bang, masih panjang ini kalau misalnya kita bercerita masih panjang lebar nih bang Robi mesti paparkan. Tapi karena waktu bang, ini kan sebentar lagi Jakarta bakal berusia 500 tahun bang. Apa yang menjadi harapan abang bang? Silahkan.
4: Ya saya berharap sih ya memasuki usia 5 abad ya, budaya Betawi tidak hanya tampil dalam acara seremoni ini ya.
3: Iya.
4: Jadi bukan hanya seremonial, tapi juga benar-benar hidup di tengah masyarakat menurut Amin. Saya gitu ya. Kita ingin melihat anak-anak kita, anak-anak muda kita, gen Alpha kita ini bangga menggunakan atribut-atribut budaya Betawi dari bahasa, kemudian mempelajari keseniannya, mengenal sejarahnya, menerapkan nilai-nilai luhurnya. Nah, oleh karenanya memang harus ada stimulan yang dari pemerintah supaya kira-kira anak-anak yang kecenderungan untuk ingin berbudaya gitu harus ada stimulan, didukung betul. Ya oleh pemerintah daerah tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat Betawi yang ada sekarang ini. Jadi walaupun nanti Jakarta menjadi kota global, kota modern, tapi karakternya tetap karakter Betawi.
3: Betul.
4: Ya, karakter Betawi, karakter yang membumi ya. Jadi kan Betawi itu kan orangnya open.
3: Iya, yeah, heeh. Yeah, terpanas dong, Bang.
4: Ini kalau Jakarta. Kenapa?
3: Panas dong.
4: Iya, Pak. Jadi Betawi ini, Jakarta ini kalau orang Betawinya kagak open.
3: Iya, benar.
4: Ya, ini enggak terbuka terhadap suku yang lain.
3: Betul.
4: Saya kira bangunan ini gak bakalan terjadi. Tapi orang Betawi kan banyak yang legowo,
3: iya,
4: digusur sono sini ya, sehingga minggir.
3: Iya.
4: Ya. Sekarang mau dibilang Betawi tapi dia ada di Bogor, bingung lagi kita.
3: Aduh miris ya bang ya. Okay.
4: Tapi saya berharap sih memang budaya kita jangan sekedar seremoni,
3: siap.
4: Tapi memang terinternalisasi.
3: Betul.
4: Dalam kehidupan kita dan anak-anak kita ya, yang anak-anak kita punya masa, yang memiliki masa depan.
3: Setuju, Bang.
4: Insya Allah Bunda Putri nggak sampai kuning.
3: Amin, amin gitu, ya Allah. Ya. Terima kasih Bang Robi. Selamat kembali selamat melanjutkan selamat, pekerjaannya. Selamat. Salam sehat, salam bahagia ya Bang. Sukses sampai selalu Bang Robi.
4: Selamat.
3: Ya.
4: Sama-sama, terima kasih.
3: Yuk. Abang Po nyapa Ben Cangcing demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ngobrol bersama Bang Robi Fadil Muhammad, Kepala Kemenag Jakpus dan Pemerhati Budaya, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana, terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang menjelang sore dan jangan kemana-mana. Ayo Mpok Nopa Kalista akan tetap bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Brite jam 14.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Sakning waro-waro jam loro awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng Mbarek aku ning Purbandari. Sakning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa njaluk pengelola sekolah rakyat terintegrasi sak wilayah Gresik terus memperkuat perlindungan anak lan pencegahan kasus perundungan utamane gawe siswa sing tinggal nang asrama. Saliyane iku Cak Ning diharapno pengelola sekolah ya nyediakno pendampingan psikologi secara berkala gawe siswa sing butuh adaptasi mbarek lingkungan pendidikan asrama.

Nyandak kabar liyane ya Cak Ning, anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Bambang Haryo Sukartono BHS njaluk Pemkab Sidoarjo maksimalno potensi kearifan lokal sebagai daya tarik wisata unggulan. Hal iki Cak Ning mergo dinilai Kabupaten Sidoarjo duwe langkah strategis kanggo ningkatno kunjungan wisatawan melalui panggonan wisata lan UMKM setempat sing ditopang barek posisi geografis Sidoarjo sing menguntungkan. Jane iki mau yo rek woro-woro jam 2 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 3 sore.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Planning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetep dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

Nggih, Cak Ning, sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Wancinipun sampun gliwang sonten nggih Cak Ning. Wancine kula nyuwun pamit saking ngarsa sampeyan sedaya. Matur nuwun sedayanipun Cak Ning. Nyuwun ngapunten, beke wonten kladuke ngatur Cak Ning. Mangke mepet jam 3 nggih niku jam kali langkung 58 menit. Kita ngrangkotos sugi wancinipun kumandang atan asar kangge Surabaya sakiwa tengenipun. Bareng nyuwun pamit Cak Ning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.

Sakjane kandungan banyu klopo ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu klopo ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu klopo ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu klopo ijo gawe kesehatan. Di antarane, iso nurunno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jaga kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jaga kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jaga kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.

Cakning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cakning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, ake sing tercemar polusi. Terus terjadi nih perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sakliani iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangan nih, diantara nih. Memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar. Gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan. Penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh, melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

Nggih, Cak Ning sampai sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wancine kula nyuwun pamit mangke tengene Depa 3 Tanjung Perak sore Cak Ning badhe dipun kancani kalian Ning Lia. Sakniki sampun jam kalih langkung 58 menit wancinipun kumandang adzan asyar kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Jani Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa jaluk pengelola sekolah rakyat terintegrasi siji wilayah Gresik terus memperkuat perlindungan anak lan pencegahan kasus perundungan utamane kawi siswa sing tinggal nang asrama. Selain iku diharapno pengelola sekolah nyediakno pendampingan psikologis secara berkala kawi siswa sing butuh adaptasi mbarek lingkungan pendidikan asrama. Kabar liyane jane anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Bambang Haryo Sukartono jaluk Pemkab Sidoarjo maksimalno potensi kearifan lokal sebagai daya tarik wisata unggulan. Hal iki merga dinilai Kabupaten Sidoarjo duwe langkah strategis ningkatno kunjungan wisatawan melalui panggonan wisata lan UMKM setempat sing ditopang posisi geografis Sidoarjo sing menguntungkan. Jane kumoyorek woro-woro jam 3 sore iki ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sani kita kan sing anak sing disiapno iso milih sing disiapno terus karo milih lagune dhewe ngoten janing ya langsung ae lo janing ku mau gengko aku bakal ngajani sampean kabeh mengko nang sampai jam 5 sore ya janing ya iyalah. Sebentar ya, ini ada yang mau bergabung. Dijawab dulu ini ya. Sugeng. Sugeng santen, Kang Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sugeng santen, goyang
0: Kang Dangdut.
1: Neng Mulia.
0: Bih.
1: Apa kabar, Neng?
0: Alhamdulillah, baik. Bu In, gimana ini? Masih dalam masa pemulihan, ge?
1: Halo.
0: Ya, halo, halo Bu Iin. Ya.
1: Iya, selalu dengerin kok, Neng.
0: Ya.
1: Biar nggak masuk,
0: Ge.
1: tapi tetap dengerin
0: Ge, siap.
1: RRI Pro 4,
0: Nah, ini
1: gitu.
0: ya, apa? Udah agak baikan apa?
1: Alhamdulillah sudah, Neng, ya. Cuma
0: Alhamdulillah.
1: belum bisa klinong-klinang kayak dulu.
0: Nggih, mboten napa-napa, diistirahatkan mawon.
1: Dekem di rumah tok.
0: Iya, nggak apa-apa. Memang masa pemulihan kudu ngoten lho, Bu Iin ya.
1: Habis ini dijemput anak lanang.
0: Oh, mau kemana niki?
1: Ke Balung Benda pijet neng lihat.
0: Oh, nggih. Hati-hati nggih, Bu Iin.
1: Cocok. Iya, cocok pijet di sana neng.
0: Jauh nih, jauh menikung ya, senang palang benda ngatan.
1: Iya, sekalian tidur di cucu neng. Jadi obat neng ini ya cucu
0: Wah,
1: itu.
0: jas nih ki. Gengge, hati-hati gengge nih, puiin semoga
1: Neng
0: lekas
1: dapat lagu
0: membaik.
1: dua nggih.
0: Boleh iya nihin apa?
1: Minta lagu kumbang-kumbang di taman.
0: Oke, kumbang-kumbang di taman. Lalu untuk yang satunya, nggih, niku wonten di sini yang tersedia ada goyah, ada dawai asmara, ada datang untuk pergi, ada ampunilah, ada pengamen kecil, ada rasa Bali, terus wonten gadis atau janda, juga ada.
1: Gadis atau janda aja ya, Neng.
0: Oke, siap. Salamnya monggo.
1: Salam, salamnya kagem Pak Parno, Neng Siti, Bang Kobar, Neng Dian, Pak Mulyono, Pak Toto sampai jumpa, Mama Fikri, terus Neng Sutia, Neng Aja Suratno, Neng Ella, terus Neng Seneng semuanya yang di Madura, terus Cak-cak semuanya ya Neng, Neng Iin mohon maaf lahir batin, matur suwun yang selama ini udah doain Neng Iin. Terima kasih ya Neng Lia. Mohon
0: Sami-sami.
1: maaf. Matur
0: Matur
1: suwun doae buat Neng Iin ye.
0: nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Bu Iin, semoga lekas membaik ya dan hati-hati di jalan mangke nggih. Lagi perjalanan nang Balong Pendo niku mau. Sugeng santan Kang Dangdut.
2: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Leko tenan, bisa.
2: Sehat dia.
0: Nge, Bu Sari. Sehat nge.
2: Kula dalam keadaan gak baik-baik saja.
0: Masih sakit ta niki?
2: Jelas, sakit saya.
0: Oh.
2: Saya sudah berapa hari, 5 hari ini saya sakit.
0: Belum sembuh.
2: Sakit saya itu luar biasa, Mbak Lia.
0: Kenapa-kenapa niki? Nopo,
2: sakit saya itu. Sakit awalnya panas, tapi panasnya itu luar biasa.
0: Waduh.
2: Sampai menghabiskan cairan infus 5 loh nih. Ternyata sakitnya itu tipes sama lambung.
0: Oh, kecapean nih kayak ini.
2: Gak tahu. Terus

0: Sekarang sudah dalam pemulihan. Tapi
1: gitu.
0: saya itu semangat, kepingin ikut goyang dangdutnya Ning Lia.
1: Begitu ya.
0: Kaita bolorati.
1: Siap.
0: Doakan, doakan aku sembuh seperti semula ya Ning.
1: Oke, amin. Mungkin-mungkin cepat sembuh.
0: Saya, aku request lagu Memandangmu.
1: Memandangmu. Sebentar nge.
0: Ika Nurjana.
1: Memandangmu Ika Nurjana. Oke, monggo. Salamnya.
0: Kanggus. Ku apa pendengar setia berempat tanpa kecuali. Buat Ning Lia si centil, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Sari ya, semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas lagi ya. Udah 5 hari ini sepertinya. Wah. Ya. Semoga aja cepat membaik begitu ya, masih masa pemulihan juga. Oh, ini tambahan dari Nek Iin ya. Semoga Ning Sari cepat sembuh, Jik. Nggih. Salam kagem Ning Sari, Ning Lia, sabar-sabar sama-sama. Ning Iin, Ning Sari. Nggih, mboten napa-napa, santai mawon. Nggih, Cak Ning, mungkin sadaringe tak lanjutno ya. Tak putono dulu lagune niku mau ada kumbang-kumbang di taman, lalu juga ada memandangmu Ika Nurjana. Sebelum memandangmu itu ada lagu Gadis atau Janda ya Cak Ning ya. Merga iku sampean tetep nang perempatnya dari Surabaya. Mengko tak buka no mane, baru tak puterno yang memandangmu.

Ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gak canting balik mana nang perempat RRI Surabaya ya. Tasih tanah dicara gaeng dangdut. Saat niki tak angkat disik sing ono nang telpon. Sugeng santen gaeng dangdut.
2: Sugeng santen gaeng dangdut. Leko tenan.
1: Leko tenan. Tenanan.
2: Assalamualaikum Neng Dia.
1: Waalaikumsalam.
2: Merdeka.
1: Merdeka. Semangat sekali ya ini ya.
2: Semangat kok gak dikai lagu.
1: Lah iya tak tutup engkel.
2: Iya. Bares.
1: Bares. Ning lagi pas juga ya. Bares.
2: Alhamdulillah sehat nih.
1: Siap. Lagu apa?
2: Debu-debu jalanan.
1: Debu-debu jalanan.
2: Salamnya Ningga kalau pulang hati-hati, semoga jadwal keluarga, semoga dilancarkan itu yang barokah, dijauhkan dari balas musibah.
1: Amin. Ya
2: dan semoga cepat mendapat pendampingnya sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin.
2: Semoga sehat selalu sehat, selamat menjalankan tugas, selanjutnya tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun. Oke, jan ini ku mau debu-debu jalanan ya dari Latifah. Lanjut dulu ya Cani ya, udah tak siap no. Lanjut dulu, ada lagi telepon. Sugeng santen, goyang dangdut.
3: Leko tenan.
1: Oke, Leko. Kok sarannya cilik iki?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Sehat nih ya.
1: Alhamdulillah sehat. Niki sinten iki?
3: Iki Bunda Hamidah.
1: Oh, Bunda Hamidah. Sehat juga ya Bu?
3: Alhamdulillah. Senang dengerin Neng Lia.
1: Oh iya ta. Kenapa kok senang ini ya?
3: Ya iyalah. Senang dengerin lagunya.
1: Wah, siap. Matur nuwun lo ya Bunda.
3: Iya, aku langsung request lagu nih.
1: Iya, lagu apa itu?
3: Lagunya dari Ida Laila.
1: Ida Laila, napa judulnya?
3: Yang itu, yang malu.
1: Yang malu?
3: Iya.
1: Judulnya itu tak benar tayang malu itu.
3: Iya, bukan ada yangnya, malu.
1: Oh, malu.
3: Malu toh.
1: Iya.
3: Ya udah, salam-salamnya buat yang barusan turun. Nah, yang di Madura semuanya, yang di Surabaya semuanya, salamnya Uhwa Islamiyah. Semoga kita semua sehat.
1: Amin.
3: Terutama buat yang mandu siar Neng Lianya, semoga sehat selalu, lancar giginya juga.
1: Amin.
3: Terima kasih Pak ya.
1: Nggih, sami-sami.
3: Ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Sebentar ya Cane ya, sebelum kita lanjut no, kita angkat teleponnya. Ini ada yang dari WA dulu. Niki wonten sugeng santen kayang dangdut. Leko tenan ya. Gabungan niche dari Tanti di Pempungan, Rokes Wasiat Cintaku, Lela Ayu Fit Erwan Kristianto. Matur nuwun Neng Lia, sehat selalu, rezekinya lancar, sukses selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Matur nuwun Neng Tanti ya, atas doanya ya. Udah tak siapkan juga ini untuk lagunya. Jadi tadi lagunya untuk Neng Tanti itu lagunya Wasiat Cintaku gitu ya. Dari Neng Tanti Pumpungan itu. Ya Cane, yang belum keputar ada lagu Memandangmu Ikan Nurjana, terus ada Debu-debu Jalanan, ada Malu, dan ada Wasiat Cintaku. Mungkin satu kali lagi Cane, tak buka notice, sugeng santen, gaeng kedangdut.
2: Leko
1: tenan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa yang kita tebakan nih, Rek?
1: Tebakannya apa, ayo? Enggak, tadi cuma tebak-tebakan gini aja sih, Pak Budian ya. Ada hewan, ada apa sih? Gimana ya ngomongnya aku ya? Kok bingung aku ya? Ada satu hewan yang dia terdiri dari satu huruf selain ikan. Ada lagi satu ini. Apa kira-kira? Ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Bukan. Ada lagi nih.
4: Udang.
1: Udang, udang itu dua. Udang G jadinya, Budian. Apa? Apa, ayo. Pas. Lewat, lewat.
4: Keong.
1: Bukan kalau keong. Nanti kalau misalnya gak ada yang jawab, tak kasih tahu di akhir ya, di akhir siaran. Nggih, monggo kemudian lagunya.
4: Aduh, apa ya lagunya? Ana Ainur Rahimah.
1: Hah?
4: Lagunya Ainur Rahimah.
1: Ainur Rahimah.
4: Masa lalu.
1: Ainur Rahimah.
4: Linul.
1: Iyalah, judulnya masa lalu.
4: Loh, Ainur Rahimah kan nama asli nih.
1: Iya dah, aku gak tahu eh.
4: Gak paham deh.
1: Gak tahu. Oh, masa lalu. Ya,
4: ada bingung gue.
1: Iya, siapa ini Ainur ini ya? Ternyata
4: Ainur Rahimah nama asli nih.
1: Oh lah, oke.
4: Sama anu ini kan. Inul Jatatipa.
1: Itu nama panggungnya ya. Oke. Nggih, monggo salamnya Budian.
4: Wong teko kampung ini Siti. Wong Pasuruan ya aku.
1: Siapa tadi? Tadi ta?
4: Inul ya.
1: Oh, Inul. Oh, uh-uh. Iya emang.
4: Pasuruan ya.
1: Oh, oke. Salam
4: nih.
1: Jawa asli berarti.
4: Salam. Tangguh. Bunda Iin, semoga lekas sembuh Bunda.
1: Amin.
4: Semoga bisa apa ya, bisa beraktivitas lagi.
1: Amin.
4: Terus buat Bunda Jasilat Noi Soner ya?
1: Belum.
4: Ayo Bunda, ojo turu ayo Bunda. Masuk oh Bunda, tak tunggu Bunda. Terus Bunda Kustia, Neng Rahma Kari Sausen. Tapi saat di Neng Asia.
1: Oke.
4: Okay. Cak Fikri ambek sing duwe mendam, ba.
1: Heeh.
4: Wis masuk kodong.
1: Dorong, tereng masuk.
4: Ayo, yang punya mendam, ba. Pak Mariono, Pak Mulyono.
1: Heeh.
4: Cak Fit di Raja Pantun. Ayo masuk Cak Fit. Apa Zainal Aifa monggo ba mlebet, ba. Wis tangguk uapen. Oh yo, okay. Abangku. Sing duwe ta, sing duwe undi-undi. Bangkobar, belum masuk ya?
1: Belum masuk itu.
4: Ayo, Bangkobar, jangan ngede-ngede, ayo melebu. Jangan melebu langsung nyanyi.
1: Iya, biasa nih ngono, memang.
4: Eh, canggur, rapi, kan ngomong dia, selamat kita, semoga saya selalu.
1: Amin.
4: Diberikan banyak umur. Berikan kesian, kamu limpah, dijauhkan dari kalau kita.
1: Amin, ya Rabbah, amin.
4: Manual pala, kita temukan dina untuk menanakan ibadah kita semua. Nek mulia hati-hati ya, matur suwun. Okay. Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam. Mungkin-mungkin sehat selalu juga untuk Budian dan untuk pendengar lainnya ya. Ya Jani, mungkin tak putarkan dulu ya lagunya, ada Memandangmu, lalu ada Debu-debu Jalanan, lalu dilanjut Malu begitu ya. Setelahnya tak bukakan lagi, baru tak putarkan Wasiat Cintaku dan Masa Lalu Inul begitu ya. Mungkin ke Jani tetap 6 per 4 RRI Surabaya Niki Memandangmu.

Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai, sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yaiku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena, barek wong liyo.

0: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.
1: Ya janing balik mana nang Perempat RRI Surabaya tase tanah di Ceroko yang dangdut.
2: Lekop tenan. Assalamualaikum Mbak Lia Anjani.
1: Waalaikumsalam Cak Kobar.
2: Ya, sahabatku di udara yang aktif aja ya. Agak kejadian di Titi Taro, di Titi Kak Mul, Pak Toto sekarang aktif lagi Pak Toto. Pak Toto sampai jumpa. Yang di Perempat yang selalu aktif ada apa Parno, Bunda Ratno, Tingin semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Dan Kak Askom yang selalu aktif.
1: Okay.
2: Dan Pak Mul. Yang di Madura, aku wakilkan Mama Fikri dan Mas Fikri. Dan Mbak Jai. Lagu favorit, Mbak Lia.
1: Apa itu? Yang mana itu?

0: Vabbè, Don Gigione. Ah sì.
1: Kasih jodoh. Wih, menjadi permadani. Adalah.
0: Oh, puisi jadi
1: Tapi
0: permadani.
1: tak ambil belakangnya. Kalau aku ambil depannya panjang, nanti durasinya habis.
0: Selama
1: Ya,
0: hari ya.
1: sisanya sebut semua ya.
0: Ya.
1: Tak lihat, tak jadi di jalan.
0: Oke.
1: Sampaikan salamku sama Ebesmu. Semoga Ebesmu selalu sehat.
0: Nggih, amin, amin ya Rabbal 'Alamin.
1: Terima kasih.
0: Oke, sami-sami. Ya, cakobar itu lagi nyanyinya lek di marekno sampai lek dilanjut nong kok sampai mari ya iki ya yang dangdut ya cakobar ya. Nggih lanjut dhisik ya Caning ya. Niku mau lagune ana Wasiat Cintaku. Terus ada Masa Lalu sama ada tadi Bui Jadi Permadani ya dari Bang Kobar tadi. Lanjut dulu Sugeng Santan Gang Dangdut.
2: Sugeng sonten kayang dangdut, leko tenan.
0: Tenan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana?
2: Alhamdulillah si Uman iki.
0: Oh, cek panjang loh iki ya.
2: Iya, karena iku mang yo yo apa iku jenenge yo ngajar cuma tapi orang ngajar Mbak cuma meeting-meeting ae.
0: Oh, gak
2: Datine tang
0: ngajar.
2: pulang iki. Aku sanawiyah kok, Mbak. Ora-ora SD ngono sanawiyah.
0: Iya.
2: Jadinya Bu mulai jam 1 sampai jam 5. Iya, ini berhubung cuma meeting-meeting aja.
0: Makanya sok
2: Ya
0: gabung ya.
2: pulang.
0: Makanya sok gabung
2: Iya.
0: ikisan.
2: Nyetor Mbak Ria wala tiba ya ono bangko bari ku mang.
0: Lah iya kedisean iki berarti. Niku mau.
2: Isi tapi wong si Uman kok Mbak Lia.
0: Aman ae kok iki lho waktune cek akeh yo an.
2: Waktune sing akeh banget iki.
0: Lah jelas lho. Oke, ya sehat tapi ya.
2: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, tapi giginya itu
0: masih
2: cenut-cenut kadang ini, ya.
0: Dorong sembuh tiba na gigi nih.
2: Belum sembuh hatinya yang nggak sembuh, giginya yang nggak sembuh.
0: Lo, kok keserang dua arah iki jadi nih.
2: Iya dong, gitu.
0: Kok iso ya, ya. Yes, mungkin-mungkin
2: Aku
0: cepat
2: mau
0: sembuh
2: minta
0: aja deh.
2: lagunya. Amin, amin.
0: Lagunya?
2: Waduh, nek kalau kalau ngantian.
0: Hah?
2: Nek nek HP-nya ini Mbak lihat Mbak imut-imut suarane iki.
0: Ngono ta?
2: Ya.
0: Iso beda-beda ngono ta kedengerane. Emange.
2: Iya dong, kalau HP jadul kan suaranya nggak seberapa denger gitu. Tapi kalau HP gini, mantap gitu.
0: Iso ae sampean iku. Yalah, talah.
2: Lagunya Mbak Liangin,
0: lagunya. Apa
2: coba-coba lagunya Patah Hati, ya, aku ingin lagu Patah Hati.
0: Sesuai dengan keadaan sekarang, Taniki, Patah Hati.
2: Iya.
0: Lagunya
2: Iya,
0: Roma
2: Patah Hati
0: Irama.
2: banget itu, Mbak. Iya, Roma, kalau nggak ada yang lain nggak apa-apa, yang penting Patah Hati.
0: Oke, ada kok, ada aman. Ya, salamnya.
2: Oke, semoga. Ya, salamnya buat Ning Iin. Semoga cepat sembuh ya, Ning.
0: Amin.
2: Dan juga Bunda Sari, Masya Allah, sakitnya luar biasa. Mudah-mudahan cepat sembuh juga Bunda Sari. Kalau
0: Amin.
2: boleh, tolong dong dikasih nomor teleponnya, bisa biar bisa ngobrol-ngobrol sama aku. Kalau boleh loh, Bun. Dan juga Ning Simer yang barusan turun Bang Kobar juga. Dan juga ada lagunya ya Mbak
0: Ada
2: Raya.
0: kok, ada kok lagunya Patah Hati.
2: Oke.
0: Tapi yang di sini adanya
2: Dan
0: Nur Halimah ternyata.
2: Oh, nggak apa-apa.
0: Oke.
2: Yang penting patah hati.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan cepat dapat ganti.
0: Amin, amin.
2: Ya,
0: Tetap
2: dan
0: semangat
2: Mbak
0: ya.
2: Lia sehat selalu ya Mbak Lia.
0: Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nggih.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Neng Ella ya. Ini pada sakit semua ini ya. Neng Ella sakit giginya sama sakit hatinya. Entahlah, diserang dua sisi ini ya. Lanjut dulu ya, Cak Neng. Satu lagi, Sugeng Santen Goyang Dangdut.
3: Sugeng Santen Goyang Dangdut. Neng siapa ya? Neng Lia.
0: Neng siapa? Ayo.
3: Neng Lia.
0: Ayo. Ayo.
3: Iya nih ya.
0: Iya benar, Neng Lia ini. Ini siapa ini kalau yang ini?
3: Aduh, ini versinya Neng Lia.
0: Hah?
3: Hafid.
0: Cavit.
3: Iya.
0: Iya dah.
3: Iya. Dari Geger Madura Bangkalan.
0: Kok Cavit suaranya agak kecil ya, nggak terlalu kedengaran
3: ya.
0: Nih.
3: Kalau yang ini gimana?
0: Nah, kalau gini baru kedengeran
3: gitu ya.
0: Gimana kabar itu? Baik.
3: Alhamdulillah kabarnya baik. Mungkin berkat doa Ning Lia sama teman-teman perempuan mungkin ya.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Semoga selalu sehat ya untuk Cak Hafid ya.
3: Amin, amin.
0: Lagunya apa ini?
3: Lagunya Asmara Ku Rindu.
0: Asmara Ku Rindu?
3: Ya.
0: Asmara
3: dari Italia.
0: Ku Rindu. Iis Dahlia.
3: Ya.
0: Oke. Salamnya.
3: Salamnya buat yang bosan turun ada Ningela. Juga ada Mama Vicky. Yang lagi aktivitas mudah-mudahan lancar selalu. Juga ada Ning Yulu, Bang Kobar. Juga Ning Salama. Ning Rahma, Cah Husein, Ning Sitimer, Ning Iin, Ning Dian. Semuanya tanpa terkecuali salam kompakan aja.
0: Oke.
3: Umi Latifah. Peninggiannya makasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gih, matur nuwun Cak Hafid ya. Gih, Cane mungkin kita putarkan dulu ya lagunya. Yang pertama ada Wasiat Cintaku, dilanjut Masa Lalu ya. Tadi Inul Daratista, juga ada Bui Jadi Permadani. Sama Rine ini bakal tak buka no mane Caning, mari ngono tak putar no patah hati dan Asmara Ku Rindu Iis Dahlia. Mergo iku Cak Ning tetep enteni ae Cak Ning ya, sing sabar masih waktunya ya lumayan banyak ini masiannya. Jadi tak putarkan dulu ini Wasiat Cintaku.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Cane tase bareng Pro 4 RRI Surabaya, tase tenan dicoro goyang dangdut ya Caning. Niku mau lagune Bui Jadi Permadani. Dengan requestane Bang Kobar niki. Selanjutnya niki bakal wonten nang Patah Hati karo Asmara Ku Rindu Iis Dahlia. Lanjut dulu nggih Cak Ning sugeng santen Gang Dangdut.
2: Oh, yang dangdut. Leko tenang.
1: Leko pancene.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ning.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suratno. Gimana kabar ini ya?
2: Atas pundi pawartosipun.
1: Alhamdulillah, Bu Suratno juga sehat, nggih.
2: Alhamdulillah, niki nato kacang kula, kajenge dulin.
1: Loh, dulin ten pundi niki? Mlaku-mlaku ta?
2: Ini kuten gedangan, gelandangan sampai jam 5, mulai sampai jam 8.
1: Kok suwi? Kan
2: macet. Macet. Jadi sampai jam 8 masuk rumah. Terus pagine kan aku ki ngurusi meneng wong gak ngerti ya ngurusna si manake ku. B1 kudune naik di B1 umum. Tapi aku ditawani B1 umum apa B2. Lah nek jireku timbangane siji lak apik loro.
1: Nggih.
2: Wis langsung dhuwur.
1: Iya.
2: Entae gak kanggo neng. Ya Allah, iki mau neng Kolombo maneh ngedukno neng dhuwit neng.
1: Waduh, emane niku ya.
2: Lah iya. Dadi tanggal 31 kuwi B2, tapi B2 polos. Nah, kudune sing dibutuhno B1 umum.
1: Oh alah, sakliru. Lah
2: timbangane gak mlaku ning wis kadung masuk e.
1: Nggih.
2: Ya iki mau bali maneh ning gone Kolombone ngurus maneh B1 umum jadi. Tapi ya separuh mbayare ning Allahu Akbar. Abot-abote jenenge anak nih.
1: Nggih. Wah.
2: Gak ana getun tiba ngarep iku, Ning.
1: Getun tiba maksudnya?
2: Loh, kan ada pilihan toh. Ada pilihan. Nah, aku kan kudune wis di peseni karo anakku sing cilik. Bisa tuh mau main nih ngono. Tapi aku ana sing ning ngandani maneh, timbangane bisa tuh lho ya B2. Padahal mboke gak ngerti per apa siman ngono.
1: Mboten apa-apa.
2: Yes, gak apa-apa nek dilakoni ae sing penting iso.
1: Iya, benar.
2: Ya, wis alhamdulillah. Iku mang aku dihibur karo sing permadani, karo sing opo ae mau wis wayang tenan ning.
1: Wah, enak niki berarti.
2: Pak Haji Roma Irama sudah nyanyi belum?
1: Pak Haji Roma Irama belum, dereng.
2: Belum, ya wis gelandangan ning.
1: Oke, nggih. Monggo salame.
2: Gelandangan nggih.
1: Nggih.
2: Niku wau. Aduh sing wis mlebu iku mengaku gak konsentrasi. Bang Kobar, Cak Mul, Cak Toto, Pak Asnan Kumis, Cak Ali, Cak Irfan, Cak Solikin, Neng Salamah, Mama Fikri, Medura Bres ya Neng ya.
1: Iya.
2: Neng Kipi, Neng Ela, Neng Rahma, Neng Ii, Neng Dian, Neng Kustia, Neng Erik, sing wonten PP Legi kali Abah Parno nggih. Semuanya aja tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Neng Lia selamat bertugas kalau pulang hati-hati. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tiba-tiba Bu Suratno iki keliling-keliling ya istilahnya ya. Gedangan pancen macet nangkono ya Bu Suratno ya. Enggak apa-apa itu. Mungkin awal-awal gitu ya karena emang enggak tahu begitu. Lanjut dulu ya Caning satu lagi. Wes, sugeng santen goyang dangdut.
3: Yang dangdut.
1: Nekot tenan. Suaranya kok cilik. Ini siapa? Ayo.
3: Halo.
1: Cilik suaranya. Halo.
3: Lupa neng lihat ah.
1: Hah?
3: Neng lihat lupa.
1: Sepertinya ingat, tapi sepertinya lupa.
3: Mama Fikri.
1: Halo Mama Fikri. Oh, tumben lewat telepon sini.
3: Gangguan.
1: Oh, pantesan. Makanya suaranya kok jauh sih, Nek, Mama Fikri?
3: Masa? Iya loh. Radionya banter.
1: Oh, gitu tak?
3: Makanya saya pindahnya ke depan sumur.
1: Loh. Jauh banget ke depan sumur ini.
3: Iya, soalnya kan radionya ada di pawon. Nah, lagi sereng-sereng-sereng.
1: Oh.
3: Takut feedback, aku mundur aja.
1: Oh, oke.
3: Aku pengen rekas lagu nang
1: ya. Iya, lagu apa ini, Mama Fikri?
3: Orang biasa tapi si versi cewek.
1: Orang biasa versi cewek.
3: Iya.
1: Kenapa kok minta versi cewek? Sebentar.
3: Loh, kan saya cewek.
1: Oh, gitu.
3: Jadi mintanya yang
1: cewek. Oh, gitu ya.
3: Iya.
1: Bentar, bentar. Tak cariin orang biasa. Oke, ada nih kayaknya.
3: Ya.
1: Yang versi
3: selama
1: cewek.
3: Selamat sorenya yang barusan turun nih Suratno ta.
1: Iya, Bu Suratno.
3: Ya, buat Neng Suratno salam sungkem. Terus Neng Rahman, Neng Ella, Neng Dian, Neng Kustio, Neng Sitimer. Kemana dirimu kok gak gabungan?
1: Tumben ya.
3: Iya, sampai kangen suaranya, gak kangen orangnya. Soalnya orangnya jauh.
1: Gitu.
3: Iya.
1: Yang ini kayak ketemu nang udara, ngene ya.
3: Lah iyalah.
1: Iyalah.
3: Terus Cak Askom, Cak Kogan, Mas Ali, Mas Ali. Ayo dong gabungan. Terus Cak Toto juga. Cak Wandi, Cak Mulyono, Bang Hafid, terus Bang Rohim, Bunda Hanibel, terus Mbak Lulu. Semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Salam jumpa, jumpa, jumpa, jumpa, jumpa.
1: Oke.
3: Lagi ngapain? Lagi mana? Kamu siapa? Mbak Dilianya, minta kasih hati-hati, sehat selalu lah. Jadi tak tunggu, yuk.
1: Siap. Waalaikumsalam. Nggih jeneng sadurunge ta lanjutno ya, wadine khawatir gak nututi ni lagune diputerno. Niku mau ana lagune Patah Hati, ana Asmara Ku Rindu. Mari ngono dilanjut Gelandangan Roma Irama. Mergo iku jeneng tetep nang kene ae tak puterno dhisik niki Patah Hati.

0: Eh, komputer iki passwordnya apa?
1: Apa?
0: Lah iya apa?
1: Lah iya apa? Ketiken ta?
0: Oh, pancen wong edan.

Jane sampe sih bareng barek perempat RRI Surabaya niku mau lagu gelandangan ya Jane ya barek lagunya Roma Irama dari rekasannya Bu Suratno ya Jane ya. Tapi Jane saniki karena waktunya mepet ya dan kurang satu lagu mana yaiku dari rekasan teko Mama Fikri yaitu Orang Biasa. Dadi ne tak marino dhisik adicara goyang dangdut ya Jane ya. Matur nuwun caning sing wis gabungan sing durung sempat gabungan ngapunten nggih mengke esok gabungan nang lain kesempatan esok gabungan sisa nang layang kangen ya Jane ya. Saat hari ini bakal dilanjut dan lenggang Surabaya merga iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun lagu terakhir Orang Biasa.

0: Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Kok apik men yo klambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku. Lho alah, Ning,
2: ketemu lagi kene.
1: Lho alah,
2: ya opo kabare?
1: Apik, Ning.
2: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Borong ta sampean iki?
1: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
2: Walah, Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
1: Lho, opo Ning?
2: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
1: Iya ta, Ning?
2: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
1: Lho, iya ta, Ning?
2: Iya, opo maneh, Ning? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul yang pameran-pameran karo nang mall-mall niku lho, Ning. Makane sampean ku sobone aja ning butik kono ae. Nang mall-mall kono lho.
1: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
2: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
1: Iya,
2: malah ono sing teko bahan daur ulang.
1: Lho,
2: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
1: Iya yo, Ning.
2: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang Surabaya.
1: Iya
2: yo. Opomane produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku tekok njaba.
1: Hebat yo, Ning. Tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo, Ning.
2: Iya, Ning.
1: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo, Ning.
2: Iya, iya, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta nggawe produk asli dalam negeri.
3: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Jane ta sampeyan ora-ora jam 5 sore. Caning Pemkab Sumenep tahun iki ndandani sekitar 80 unit omah gak layak unik gawe warga prasejahtera. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman lan Perhubungan Perkimhub Kabupaten Sumenep Ahmad Zulkarnain nyatakno program iki wis melalui verifikasi data penerima manfaat lan tepat sasaran. Kabar liyane Cak Ning PT KAI Dopi Tumadiun gencar ngekei edukasi lan sosialisasi keselamatan perjalanan kereta nang kalangan pelajar. Manajer Humas KAI Dopi Tutohari nyatakno hal iki sebagai upaya nanamno disiplin usia dini sekaligus upaya kampanye keselamatan sing dilaksanakno PT KAI secara berkelanjutan. Jane kumoyorek woro-woro jam 5 sore iki ketemu manena woro-woro jam 6 sore.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Haning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng sampeyan caning malemane nang Pro 4 RRI Surabaya saniki tanah dicara Lenggang Surabaya ya caning ya. Ya apa kabar dene iki caning, mugi-mugi kabeh sehat sedoyo nggih tanpa ada kurang apapun, tansah pinaringan sehat. Sing lagi lara mugi-mugi nanti paringi seger waras ben iso aktivitas kembali ya caning. Dan yang lagi masa pemulihan lekas sembuh juga. Nah semoga juga Cak Ning, mudah-mudahan dinten iki, dino iki sampean kabeh lancar ya urusannya. Urusannya lancar, terus rezekinya juga lancar, ya kan? Itu yang paling enak sih ya. Nah jamnya ini Cak Ning biasanya wis mulai rame-rame nang dinandiai ya kan. Nang dalam pemuda ya wis mulai rame, macet-macet deh, tadi sampean sing lagi nang dalan kudu tetep hati-hati nang dalan dan hati-hati nang diae sampean ono. Pemane wis mulai Agustusan ya Jania, beberapa gangku yo ono sing wis mulai bersih-bersih ya, kerja bakti lah istilahnya gitu. Jalan-jalanan dicet, mari ngono dihias-hias ya dalanane ngoten iki. Nang daerah gangku ya juga ono iki janing bazar wisan, wis mulai ono bazar. Tadi lumayan iso kulineran nang kono ya. Wis ayo rame-ramean, mengko bakal tak coba lek ono waktu. Mumpung aku mulai bengi ya janing ya. Soale biasane lek misale lagi bazariku dibukae pas marine maghrib biasanya baru full gitu ya Jani ya. Sorene siap-siap begitu ya Jani ya. Apa nang daerahnya sampean juga semulai bazar anak bazar Jani ya. Tentunya minggu-minggu iki ya wis mulai wayahe lomba-lomba sisan Jani. Nang RRI Surabaya dhewe ya ono meneh janing baru mulai lomba-lomba nih ngaten iki. Cuma aku gak ikut, gak melok mergo siaran. Pas jam siaran aku meneh siaran subuh soalé janing. Nah aku meneh bakangan janing sampean kabeh sampe jam 10 awan ngoten. Lah saiki mek sampe jam 8 bengi mengko nggih janing nggih, mari ngono dilanjut mare Cak Wahyu niki mengko. Ya jane mengko awake bakal ngobrol-ngobrol biasane ae. Biasane ya jane ya. Sekedar nostalgia ya oleh ae ya. Agustusan biyen ya apa sampean melok lomba pega ngaten iki. Kayak aku pernah bahas iki tahun lalu le. Le gak salah ya jane ya. Le sampean ingat ngaten. Ya jane mengko bakal balik maneh mergo iku tetep nang kene ae nang di Nang Pro 4 RRI Surabaya Sarabudaya.

0: jempolmu ki apa luwe cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, caning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu caning isok dadi dungo, tapi isok sisan dadi duso. Caning dadi wong sing cerdas gunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Kantor pos Kebon Rojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kayat jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20. Kayat Surabaya tadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetep jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Kebon Rojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane sampeyan bareng marek Pro 4 RRI Surabaya tasih bareng aku ya tasih tenan di Coro Lenggang Surabaya jane. Eh jane le nostalgia iku apa maneh pas iku aku tahu cerita-ceritanya tentang nang daerahku ya jane ya. Ya apa lek misale diganti nang sekolah-sekolah ya. Biasanya sekolah-sekolah pasti nih mempersiapkan lomba-lomba juga jane ya. Pemane arek-arek SD ngono ya pasti bergembira sekali tuh ya ikut lomba-lomba gitu ya. Pemane lek hadiahne apik, hadiahne gacor kok gacor. So nyeneng no ngono ya jane ya. Nah, ikulah ngarai makin seneng iki ceritane. Ya wis sak ning sekalian tailingno nang jam 5:32 menit waktu Indonesia Barat waya dan maghrib kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Tapi saat dereng niku kita sarang-sarang midang ngetakan kultum sore mbarek Ustaz Nur Adi Saptanto mbarek topik Al-Qur'an sebagai petunjuk mengko bakal dilanjut maneh. Tetap nang perempat RRI Surabaya Sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang oleh Al-Qur'an disebutkan sebagai kisah yang mengandung pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang mau menjadikan itu sebagai pelajaran. Di surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, kisah-kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, maupun kisah-kisah secara umum di dalam Al-Quran, adalah terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi orang yang mempunyai akal ini standarnya dia mau mengkaji Al-Quran, mendengar. Jadi orang yang tidak mau mengkaji Al-Quran, identitasnya perlu diragukan. Apakah akalnya masih sehat atau tidak? Jadi maka kita yang mau distatuskan sebagai manusia yang berakal, maka jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Catat, jangan pernah meninggalkan Al-Quran bagi mereka yang mau disebut orang-orang yang berakal. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan, ibroh, ada pelajaran yang sangat bernilai di dalam kisah-kisah itu. Adalah fikrotun wa tadabburun. Ada cara berpikir, cara pandang terhadap kehidupan ini, agar kita dapat menghayati, merekam kisah-kisah itu untuk benar-benar bisa menempatkan diri secara proporsional. Pas dalam hal ini kata-kata yang tepat adalah adil dalam menempatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, ketika Al-Qur'an menyebutkan kisah-kisah itu, Al-Qur'an tidak mengada-ada. Al-Qur'an bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kehidupan di dunia ini agar dia selamat dari jerat yang akan menimpa dia ketika nanti dia yaumul hisab. Siapa yang dapat menjamin kalau kita di dunia ini selamat, tidak mendapatkan siksa, tapi di akhirat Allah jerat dengan pasal telah melakukan kekafiran, telah melakukan penistaan, telah melakukan pengingkaran, telah melakukan kekufuran. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai petunjuk, wahudan, sebagai petunjuk, warahmatan liqaumi yu'minun, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita renungkan bersama-sama agar kita oleh Allah Subhanahu wa taala juga diingatkan. Contohlah Nabi Daud alaihi salam. Beliau menjadi pribadi yang sabar dalam menetapi ketaatan. Rasul diingatkan, isbir ala ma yaqulun. Sabarlah atas statement, pernyataan-pernyataan orang yang memusuhimu, orang-orang yang dengki terhadap kamu, orang-orang yang mengingkari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur, dan ingatlah. Siapa yang diingatkan? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhadap siapa? Terhadap sosok abdana, hamba kami. Allah menyebutkan hamba kami, memberikan penghormatan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dawuda, yaitu si Nabi Daud alaihi salam, dzal aidi, orang yang memiliki kekuatan. Dalam ilmu tafsir disebutkan dzal aidi adalah yang memiliki kekuatan fil ilmi wal amal, kekuatan ilmu dan amal. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, katakan innahu awwab. Nabi Daud ini adalah orang yang sangat perhatian dalam ketaatan sehingga dia disebut innahu awwab. Dia amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, sabar dalam taat dicontohkan Nabi Daud alaihi salam. Ikutilah siam Daud, ikutilah qiyam Daud. Aku lu qouli hadza. Saya Nur Adi Septanto dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan pimpinan wilayah Persatuan Islam Jawa Timur untuk Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jeneng kula liya sing bertugas ngucapno selamat menunaikan ibadah salat maghrib kanggo muslim lan muslimah. Mugi-mugi amal ibadah kita ditampi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Samarine iki jeneng bakal tak lanjutno nang jam 6 waktase ten Lenggang Surabaya. Mergo iku tetep nang Pro4 RRI Surabaya.
0: RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayang noto. Caning, Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe ake wong C ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatan Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedoi limang perkara sing gak apik. Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Janing tak sampai nawara-wara jam 6 sore. Janing lembaga pemasyarakatan utawa lapas kelas Loro A Kediri gandeng lembaga bantuan hukum progresif ngekei edukasi gawe memperkuat akses bantuan lan informasi hukum gawe warga binaan. Kepala lapas kelas Loro A Kediri kata Tri Raharjo nyatakno edukasi hukum iki supaya luwih memahami hak kewajiban lan proses hukum sing dijalani. Kabar liyane Cakning Pemkot Surabaya terus memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan pengemudi ojek online perempuan melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan sampai pendampingan usaha. Kepala Dinas Perindustrian lan Tenaga Kerja Disperindaker Surabaya Agus Happy Juniantoro nyatakno program iki diharapno iso ngekei perlindungan sekaligus pemberdayaan usaha sampingan sing iso nambah penghasilan liyane. Janing kumoyorek wara-wara jam 6 sore iki ketemu manenang wara-wara jam 7 bengi.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Linggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng santen caning bali maneh nang Pro 4 RRI Surabaya tasih bareng aku Liang nggih tak kancani ten Lenggang Surabaya. Nggih caning tak dongakno mugi-mugi sampean kabeh tansah pinaringan sehat. Sing lagi lara mugi-mugi ndang lekas sembuh caning ya. Jangan lupa istirahat dan lek ana obate diombe obate. Tapi lek misale larane wis ngombe obat ya wis periksa terus dikei obat tapi obatin tek terus lorone jek ono nah iku coba periksa noman ya cak ning ya yang lagi masa pemulihan juga semoga lekas sembuh lekas pulih ya untuk aktivitas lainnya gitu biar enak kalau lagi beraktivitas gitu ya cak ning ya. Sing nang dalan hati-hati nang dalan cak ning sing nang diae sampe nono pokoke kudu hati-hati pemane nang dalan iki ya rame-rame nih koyoke tapi koyoke nang jam yang mene gak macet sih cak ning wis gak macet-macetan deh koyoke sih ya mungkin beberapa daerah juga ada yang macet terus ada juga cak ning biasane wingi-wingi nane aku ya rada heran ya harusnya koyoke setauku iku nang jam terlarang iku kan truk kan gak oleh mlebu ya tapi ono sing mlebu mungkin perasaanku ae ta jane ya. Pokoke jane ngati-ati apa mene nang sampinge truk-truk ya sing gede-gede iku soalnya biasane lek nang sampinge iku terhempas angin jane ya bahaya juga itu ya. Terus tase yo tase cangklongan tas bahu gitu ya, tas cewek gitu biasanya jane. Diperhatikno sisan. Aja sampai terlalu clever apa ya, terlalu apa ya ngarani itu ya. Dan juga pokoke untuk tas-tas yang cilik-cilik ngoten usahno nah ditaruh nang ngarep jane. Soale rawan gawe ditarik utawa kecantol juga gitu loh. Jadi tetap diamano. Terus sisan yo sing bajune klombor-klombor ya, kaya gawe rok atau gawe daster gitu sing panjang-panjang iku yo pratekno sisan jane aja sampe nyangkut nang ban motor. Soale mbiyen pas SMA aku iku ana koncoku sing kaya ngono jane. Roknya ya, rok sekolane niku kaya dibonceng miring. Mari ngono kayake kena ban motor dadine logor. Nah, itu yang bahaya juga jane. Jadi diperhatekno ngoten nggih. Bebene lek sampean wani ana wong sing kaya ngono dielingno ya mboten napa-napa. Lek gak wani ya ya aku tahu perasaan itu ya jane. Nggih jane ngomongno soal lomba-lomba ya. Biasane lek misale lomba-lomba nang sekolah SD, SMP, SMA iku paling disenengi mergo apa? Mergo gak ana pelajaran ya. Biasane full lomba-lomba, pemane kaya to lomba hias kelas cak ning. Lah hias wis hias kelas ngono iku ya gawe iku gawe kase kelas dhewe. Nah, niku biasane sampean kabeh iku kan lek misale nek kelas ada kemungkinan pindah kelas ya. Iku apa barang-barangnya terus hiasannya ngono dibongkar jane ya. Soalnya beberapa nek medsos niku pas naik kelas iku hiasannya dibongkar jane ya. Mungkin bener-bener kar pengen dipindah nang kelas baru nih gitu ya jane ya. Kan nggak tahu juga gitu ya. Apalagi lek misale bondo kipas jane. Kipas tekan sekolah kurang mumpuni akhirnya teko kas kelasiku digawelah tuku kipas angin sing gedhe ngono misale ngono iku ya pasti ini lek iku digowo lah jak ning ya eman-eman lah ya engko lah kena nanti kelas ngoten nggih. Lek ngomongno soal lomba-lomba nang sekolah juga yaiku istilahnya arek jaman biyen, kayak jaman saiki sisanya. Jam kos ya,

Seneng kabeh kuwi. Ngenteni mari jalan sehat, ngenteni longgo-longgo nang lemah ngoten. Ngenteni namane dipanggil gitu ya. Lek hoki es entuk hadiah utama, lek gak ya alhamdulillah. Setidake ana sisan sing sedai entuk lah cak ning ya. Biasanya ana sisan donatur sing de ngekei uang atau ngekei barang gawe door prize gitu cak ning. Nah, aku mbiyen nang omaku iku tahun ini door dapat iki ya mie instan. Mie instan utawa super pel gitu ya cak nih ya sing gawe ngepel iku utawa Sunlight gitu loh, aku nyebut merek iki jadi nih. Tapi tahu cak nih mergo adikku niki hoki yo. Hoki keberuntungannya kayak apik sisan niki. Tadi ini yang paling paling gede hadiah yang tak dapat noniku, yang keluarga ku dapat noniku sepeda gunung jane. Iku suwe banget. Bahkan terakhir kali ku mek ento minyak goreng, mie instan, ngono iku tetap bersyukur aja nih. Saya penting ento gitu kan. Daerah aku juga ditambahi ono duit cash gitu cak neng. Wah menarik ya. Biasanya like gede-gede kayak ngono hadiah nih sepeda motor atau sepeda kuno itu yang acaranya besar sih san. Selain jalan sehatiku door prize ya juga ada bazar juga ya. Wah panganan mana iki ceritanya tadi nih. Ngono iku ya sambil ngenteni dipanggile napa iki nomor sampean niku ambek jajan. Biasanya pemanggilan door prize juga diselingi ambek lagu-lagu ya caning lagu-lagu dangdut gitu ya. Biasanya kayak ngono. Oh iya cak nih, mungkin nang daerah nih sampean juga ada lomba karaoke cak nih. Kisah apa sing maju ya kami lomba karaoke. Sing suarane apik, sing senengane karaoke, gak kudu suarane apik, pokoknya seneng karaoke ngoten iki. Monggo ae sih langsung. Soale nang daerahku juga ono janing. Pasiko ya. Tadi meloki lomba karaoke. Biasane bapak-bapak janing sing melok karaoke gitu. Ya cak neng tak elingno dhisik sadurunge tak jeda ambek lagu ya mengko nang jam 6:34 menit waktu Indonesia Barat iku wayahe adzan isya kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Mengko bakal lanjut maneh cak neng tetep nang 4 RRI Surabaya.

0: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas, ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Cak Ning, penulis Ero Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Dudu perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki Cak Ning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cak Ning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu, terus jupu o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutho awak dhewe, ojo dicoret-coret, opo maneh ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awake dhewe. Pesen iki disampaikan RRI Surabaya.

Biasanya tasih tempur 4 hari di Surabaya balik mana yang bareng aku liang nggih. Dan ada coro lenggang Surabaya. Pertama kali sih yang tahu ucapnya yaitu Merdeka. Kok kayak kurang semangat ya kerasannya. Enggak ya Cani ya. Karena soalnya biasanya yang ditunggu-tunggu di Agustusan selain lomba-lombanya ya itu juga promo-promonya Cani ya. Biasanya ada promo panganan janing menjelang Agustusan kaya to mbiyen iku hargane tadi sesuai dengan angkanya ya 17 ribuan begitu ya karena 17 Agustus begitu janing biasanya beberapa tempat makan gitu juga ngasih promo-promo selain itu juga ada yang kayak barang-barang gitu ya Cak nih ya mungkin kayak tas atau sepatu atau sandal gitu ya. Cuma kok saiki kayak dorong ya dorong ketemu aku kok ya cuma makanan aja yang beberapa wis ketemu promonya Cani. Mungkin bisa di kalau inang sosial media sekarang juga gitu Cani. Pemane perlombaan niki, lomba-lomba niku biasane juga bisa mempererat nggih, mempererat tali silaturahmi antar tetangga gitu. Biasane saya nggak tahu metu jane ngisok metu ndeloki lo lomba-lombane utawa dimeloki lomba iki ya. Lek biyen ana sing jenenge lomba iki jane. Lomba masak biasane, masak tumpeng atau nasi goreng terus dihias-hias gitu ya. Saya jenenge ku akhirnya tadi plating namanya, namine ya jane. Tadi timun dihias tadi bunga terus dicet nasinya dicetak sing api gitu jane. Selain estetika ya iku juga yang dinilai rasane gitu. Seru-seru janing apa mana lek misale lomba-lomba nih diwenehi lagu-lagu dangdut kah lagu pop ngono lah utawa lagu-lagu arek jaman biyen lagu-lagu viral gitu ya apa gak makin meriah iku tapi biasanya lomba-lomba iku dilakoni ini Sabtu malam Minggu lan Minggu isuk ambek Minggu bengi aja nih pas wayahe akhir pekan wayahe libur begitu. Biasanya juga itu disediakan oleh Karang Taruna aja nih. Tadi Karang Taruna iku rembukan dan milih no lomba-lomba apa sing kudu ono. Biasanya lomba-lomba nih ono sing tetep ono sing diganti aja nih. Kayak sing tak temok nonang video janing lomba niki diubah ya biasanya kan mindah no air dengan gelas yang bolong-bolong ku ya Cak ya, sing cepet-cepetan gitu. Nah, saiki gelasnya gak bolong tapi didekek diiket nang kaki Cak Ning. Dadi mindah no air lewat botol tapi botolnya diiket nang kaki ngono. Gelas kok botol ya, gelas gitu Cak Ning. Dadi luwe rada sulit kayak soalnya tangannya gak oleh lapo-lapo kudu kaki sing bergerak Cak Ning. Selain lari terus usaha no ben airnya nang botol nang gelasiku gak tumpah kabeh gak ngerugi no sisan. Biasanya lomba-lomba sing umum iku koyo lomba makan kerupuk. Nah lek lomba makan kerupuk iku aja lali ambek lauk aja nih ya. Bawa panganan nih bawa nasi nasi padang atau nasi pecel ngono ya mari ngono melo lomba kerupuk lan lo ngono iku boleh eleng nah beberapa video nak sosmed sosial media niku ya ana sing ngono jane. Jadi misalnya arek cilik ngono didulang karo ibuke makan terus sampe lomba mangan kerupuke. Tadi enak sekalian jane. Mari ngono wis mari lomba biasane iku sisa-sisa kerupuk dikei jane. Tadi mangan kerupuk bareng-bareng iki. Sopo iki sing favorit kerupuk ya. Selain kono sisa lomba sing gigit koin ya jane ya gigit koin sing ono semangka dilapisi kecap gitu ya terus diwenehi koin-koin gitu ya jadi sampean kabeh ngambili koin iku nang
ditancep sing ditancep nonang semangka berlumur berlumur kecap kita jane ambek gigi tadi cemong kabeh iku pastine ya kena kecap kecape gitu. Itu biasanya yang sudah biasa lomba estafet apa mana lomba estafet ya iki pasti ngutamakno kerja sama tim tim sing iso diajak kerja sama main bareng gitu ya. Terus iku biasanya lebih mudah dan lebih cepet gitu. Nek ngono iku janing biasanya kan berdasarkan waktu ya sapa sing cepet iso berhasil nang finish gitu kan. Iku sing tenang, lek gopo iku malah amburadul kabeh gitu janing. Terus selain lomba iku, biasanya arek-arek SD iku ono sing jenenge lomba mewarnai atau lomba menggambar. Tapi sejauh iki janing tar lomba menggambar mewarnai gawe arek-arek cilik nang daerah lain. Bukan daerah lain ya. Ini kayak lomba, bukan lomba sing iki ya, bukan lomba Agustusan tapi lomba-lomba kayak formal ngoten janing ya. Itu biasanya di KI peraturan ada beberapa sing krayon sing gak diolehi gawe melok lomba mewarnai gitu. Biasanya itu harus benar-benar didelok janing aturan-aturan sing ono nang kono diwaca ngoten. Aja sampai wis teko mari ngono gawa peralatane nggo krayone tibakno sing digo krayone gak is kayak diolehi gitu janing. Saya beberapa di sosial media juga niku kaya Elia iki kakek nonton sosial media ya niku ana iki ya ana ibu-ibu sing protes anak iku pinter mewarnai ya warna ini saking bagus e iku malah dikira sing ngewarnai ibu Ela padahal ibu iku rada ado soalnya biasanya lomba-lomba nang mall iku janing ya nang atrium ngoten tengah-tengah mall iku biasanya ana pembatas di mana wong tua iku mek ndeloki nang luar tok mari ngono anake mewarnai dhewe tapi sayange saking baguse koyo iki jadine areke didiskualifikasi sayang sekali aja nih ya padahal wis ngoyo-ngoyo gambare wapi ngoten ge tapi ternyata kena diskualifikasi karena terlalu bagus untuk seumuran arek iku janing. Lah. Ini agak kurang enggak adil ya janing ya. Ya lek emange kemampuane wis berbakat kayak ngono iku ya kate ya apa maneh gitu loh. Masuk kate nyesuekno sama warna-warna seumuran mereka gitu. Ya wis janing, moga bakal tak lanjut maneh soalnya saiki wis jam 6 luwe 44 menit waktu Indonesia Barat. Wayahe adzan Isya kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene.

Milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

kembali. Yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejane saniki wis tak marino dhisik ya jane ya, di Coro Lenggang Surabaya iki. Cukup sakmono ae. Cerita-ceritane. Samarine iki janing bakal wonten ten acara layang kangen ya, bareng lagu campursari mengko bakal ta sampe no lagu campursari opae sing wis disediakno ya. Mergo iku janing aja lali gabungan tetep nang perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Matur nuwun.

Caning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

hasil perjuangan meraih kemerdekaan, berkah hasil kerja keras lan pengorbanan jiwa raga para pahlawan. Apa maneh bangsa Indonesia wis dadi bangsa sing berdaulat tanpa ana campur tangan bangsa liyane. Siji tahun Indonesia merdeka, artine bangun bangsa Indonesia dadi bangsa sing luwih maju, adil lan makmur. Bebas belajar berpendapat, lan nyatukno perbedaan,

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Jane ta sampe nang wara-wara jam 7 bengi. Janing pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berkomitmen ningkatno kualitas hidup para lansia melalui program Lentera Lansia. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono nyatakno program iki langsung integrasi barek layanan kesehatan sampai pemberdayaan mulai pemberian makanan gratis kawin lansia prasejahtera lan ngekei ruang aspirasi lansia. Kabar liyane janing Komisi Loro DPRD Kabupaten Situbondo nyusun rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pariwisata gawe memperkuat perlindungan dan pengelolaan sektor wisata daerah setempat. Ketua Komisi Loro DPRD Situbondo Jainur Ridho nyatakno regulasi iki diharapno isok dadi kepastian pengembangan pariwisata nang Situbondo sing berdampak gawe perekonomian masyarakat. Janing kumoyo rek woro-woro jam 7 bengi aku liang ngucapno matur nuwun.

0: Skoda.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

sakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa. Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lo, sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan.
1: Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gajane sugeng dalu mana nang perempat dari Surabaya sani kita nadi cara lengkangan ya Chan iya. Nana dan niku mau sing wes keputar lagu campur sarine judule apa iku mau. Tresno Sorterop gitu ya Chan ya. Mugi-mugi bener ya ngomongnya. Terus jane sing nang kene ana lagu Loro Bronto wonten Keluyuran wonten Abote Tresno terus wonten Kijing Miring. Ada juga napa niki judule sebentar aduh Kangen Madiun. Wah iki sapa iki sing Kangen Madiun ya pekne omahe nang Madiun gitu ya. Terus ada Suwe Ora Jamu, ada Dumes, ada Kadung Tresno, ada Getuk Lindri, ada Getuk, ada Nginang Karo Ngilo jane ya. Langsung ae sugeng dalu lek kangen kangen tenan gitu ya.
2: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
2: Ayang kangen kangen tenan.
1: Nggih. Bu Sari, mlebu pertama kali ini ya.
2: Iya.
1: Nggih, langsung mawon monggo.
2: Nggih.
1: Napa lagu?
2: Aku request lagu nih. Kangen.
1: Kangen?
2: Ada ta?
1: Kangen, kangen lagu ni kangen. Oke, ada. Oke, salamnya.
2: Iya. Salamnya buat semua pendengar setiap tanpa kesetuali buat Ning Dia,
1: iya.
2: Si cantik.
1: Iya, Masya Allah.
2: Bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Jaga kesehatan.
1: Amin.
2: Jaga diri, hati-hati.
1: Siap.
2: Biar enggak sakit seperti aku.
1: Nggih. Mugi-mugi cepat sembuh nggih.
2: Tetap semangat.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu sugeng dalu leng kangen. Oh. Nggih, halo.
3: Halo.
1: Oh iya. Maaf ya Pak Parno tadi ke ini kepencet enggak nyambung tadi. Ulang Pak Parno, ayo layang kangen gitu.
3: Oh. Layang kangen ya kewangen tenan to ning Lia.
1: Ah, pancen kangen to ya Pak Parno.
3: Ya iyalah.

0: Niki wau kepidak.
1: Kepidak.
0: Lah niki wau kok mboten enten suwantene.
1: Niku mau. Niku mau durung
0: Nggih.
1: tersambung niku mau soalnya telepone
0: Oh, lah kok gak
1: langsir.
0: disambung king koyo sambung menyambung lah.
1: Niki mau ngelosor ngene ngelosor ngeleser ngene.
0: Nggih.
1: Nggih, pripun kabare Pak Parno kali Bu Eri?
0: Kula kalih Bu Eri, kalih Allah tasih diparingi kesehatan segar bugar.
1: Alhamdulillah, sip sip sip. Moga Miki selalu sehat bugar ya Pak Pano ya.
0: Oke, niki Bu Eri langsung nyaut piring lho ning.
1: Lho lho lho. Napa nih? Dereng mak entah niki.
0: Lho dereng ngong nembe wangsul saking masjid ta ning.
1: Oh alah, tak kira wis maem bengi iki. Maem
0: Lho
1: napa?
0: niku piringe diku dalam.
1: Maem napa niki?
0: Niki wau dimasak nih sayur menir.
1: Sayur menir. Setar dulu isi sayur menir iku ya apa ya?
0: Sayur menir niku nek enten sing ngarani sayur sayur bening enten bayeme enten waluh putih ngoten niku lho ning
1: Kayak iki
0: enten
1: seger iki.
0: gambase.
1: Seger kaya ini iki.
0: Oh, sambel terasi luwek kok ning tambahan.
1: Tala. Lauke nopo?
0: Nah, niku lawuhe niki enten dadar jagung. Kerupuk.
1: Kerupuk.
0: Tahu goreng. Kowe niki wis pokoke awake sehat ngoten nomek mat ning wis.
1: Wah, pancen nih. Nggih, sip sip sip.
0: Niki wae ampun maem dalu napa dereng panjenengan?
1: Dereng mengke marine siaran baru maem.
0: Oh, ampun ngentosi jam 12 bengi, mosok wetenge dibiju iya.
1: Lho mengke niki jam 8 bengi wis sampun siaran, Lia.
0: Oh, niki mengke wangsul Sidoarjo napa mboten?
1: Mboten. Mboten
0: Oh,
1: wangsul.
0: mboten. Nggih, mangke yen wangsul lewat pinggir-pinggir mawon nggih ampun nengah-nengah.
1: Nggih. Niki Pak Parno
0: Nggih.
1: lagune nopo?
0: Ingatan gini, playlist apa niku?
1: Wonten Loro Bronto, wonten
0: Wes
1: Kluwi.
0: niku mawon
1: Oke.
0: Loro Bronto mawon.
1: Oke. Salame monggo.
0: Salame kang nembe mandap niku Bu Sari ta ning.
1: Nggih, Bu Sari niku mau.
0: Bu Sari ingkang wonten Sedati. Kagem ingkang wonten Bungurase wonten Cak Wandi. Wonten Cak Mulyono, wonten Gembili Wonokromo, wonten ning Siti ning Ela ning Istiqoroh. Lajeng wonten ning Haja Suratno.
1: Nggih.
0: Ning Dian Cak Totok Glodak wonten Bangkobar ning niku Hajah Kustiah. Wonten ning Kustianing sih wonten Bluru Kidul ning.
1: Nggih.
0: Nggih kagem sedaya kemawon ngene nggih.
1: Nggih, siap.
0: Kulontosi lagune nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Nggih, sak ning mungkin sadaringe tak lanjutno, tak angkat telepone. Ini ada tak wacana siji WA mari ngono tak puterno. Niki wonten sugeng dalu lain kangen, kangen tenan ya. Pancen kangen ya ning Tanti ya. Gabungan lagi nih dari Tanti di Wumpungan request Dumes iku mau ya. Wis tak siapno lagu sing ono dek. Wis disiapno sih lagu nih ya. Terimakasih tenan ning Lia sehat selalu lancar rezekinya barokah sukses selalu. Amin amin ya robbal alamin. Ya Janing kebetulan lagu-lagunya itu juga ada yang sudah disiapno ya. Tadi langsung tak puterai iki lagune. Sing pertama wonten kangen mari ngono dilanjut Loro Bronto terus dilanjut Dumes.

Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campursari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak ya dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak ya digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, ya ana panggonan wisata Pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

0: maning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Saben dino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Bahaya isok teko kapanai, kecerobohan isok ngundang petaka, waktu gak isok diputar.
2: Dek, ya ampun, iki lo cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
3: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
2: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lo dek. Isok garak no kobongan lo. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan, dek.
3: Mbak, sepurane yo mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
4: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik, gawe menghindari kobongan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya Cak Ning, mergo terbatasnya waktu ya Cak Ning, katanya tak marino dhisik lah ade cara lain kangennya. Engko lagu terakhir sing bakal tak puter yaiku judule Keluyuran Cak Ning ya, aja keluyuran Cak Ning. Gak oleh asline keluyuran ya. Sekalian Lia pamit undur diri dhisik Cak Ning, matur nuwun Cak Ning sing wis ngajani teko jam 3 sore mau sampai katanya jam 8 bengi iki ya. Sing sempat gabungan sisan matur nuwun, sing durung sempat gabungan mengke sok gabungan nang lain kesempatan. Nggih Cak Ning, Lia pamit dhisik, sakmarine iki bakal dilanjut ya. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

cukup semene siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning, ketemu maneh Mbak Chandra. Dino iki dino Rebo tanggal 5 Agustus 2016 caning. Ning Agustus 5 2016 iki. 5 Agustus 2016 dino Rebo ya caning. Ya canangan caning penoning serangkaian Tanjung Perak malam. Nah, saiki on cini kita midhangetaken siaran drama legenda sing dino iki ngangkat judul Panji Semirang seri loro. Sugeng midhangetaken.
0: Cak Ning, sugeng pepanggihan malih kalian adicara drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Roro Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Sutradara Haryanto. Dinten iki ndamel lampahan Panji Semirang seri kalih. Operator Cak Isnan. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
2: Duh.
3: Nggih, Kanjeng Ibu.
2: Ono apa to? Ket mau tak sawang kok ngelamun nae. Kaya ono sing mbok pikirno yo.
3: Nggih, angen-angen Kakang Panji Inugerto Pati lho, Kanjeng Ibu.
2: Iya, Ibu iku ngerti. Nek awakmu iku tresno banget karo Panji Inugerto Pati.
3: Lah ngene iku, Kanjeng Ibu.
2: Ya ngene lho, Nduk, awakmu tak kongon poso yo. Ora mbok lakoni. Wis ngene ae. Lek panjeni awakmu iku bener-bener tresno karo Panji Inugerto, awakmu arep tak pasang sosok supaya awakmu ketok ayu sing mencorong sing iso nggarakno wong lanang iso tresno karo sliramu. Saiki ngene, Nduk, wis manut karo Kanjeng Ibu. Engko nek sak wayah-wayah Panji Inugerto merini bakalan tresno karo awakmu. Percaya karo Kanjeng Ibu.
3: Nuwun sewu Kanjeng Ibu. Nggih kangge niku mawon. Kakang
2: Panji.
3: Mas Panji mawon
2: pintune. Iya. Iya, Ibu ngerti. Mula iku awakmu manut karo Kanjeng Ibu. Gini arep tak pasang susuk.
3: Dipasang tok mboten ngangge siam to, Bu.
2: Alah. Wong awakmu wingi-wingi ya wis tak kongkon poso ya gak gelem. Saiki adek nakono poso apa ora? Wis ngene wis nang kene mrene yo. Tak pasang susu.
3: Mboten ngangge siam Kanjeng Ibu.
2: Gini nyok. Lho. Lah. Gak loro kan?
3: Lah.
2: Nah,
3: mboten kraos Ibu.
2: Gak loro wong Kanjeng Ibu sing masang. Lho, lek wis koyo ngene iki awakmu ketok ayu tenan.
3: Mencoron Kanjeng Ibu.
2: Ya iya lho. Wow. Wis gak ono wanita liya sing ayu nek gak putrine Kanjeng Ibu iku.
3: Nduk.
2: Lho, kene nek yes. Kepingin.
3: Nggih.
2: Yo iya. Enten
3: pantangane Kanjeng Ibu.
2: Yo iya lho. Ojo mangan jangan kelor. Engko sosokmu iso roto maneh. Ngono lho. Dieling-eling lho ya.
3: Jangan kelor. Terus napa maneh?
2: Ontongi gedang. Ngono lho, Nduk. Dadi ni nek
3: Kanjeng Ibu ontongi pisang niku remenan kula.
2: Alah-alah. Lek awakmu seneng ontongi pisang. Seneng endi karo Panji Inugerto?
3: Nggih, luwe ageng katresnan kula dumateng Kakang Panji Inugerto Pati Kanjeng.
2: Lah mulo ikut. Dadi lek masalah panganan iku wis aja dieling-eling. Sing gak oleh dipangan ya wis gak usah dipangan. Supaya awakmu iku ditresnani karo Panji Inugerto. Nggih. keturutan apa sing mbok angen-angen ngono. Ngerti?
3: Mekaten lho kan
2: iki. Iya. Dadi bocah wadon niku
3: mboten ngangge luluran, mboten ngangge niku
2: kan. Awakmu kan wis biasa luluran. Wis ayu. Awakmu ku sakjane pancene wis ayu. Cuma awakmu ku koyoke duduk pilihane Panji Nukerto. Nulunduk
3: mekaten.
2: Dadi nis supaya Panji Nukerto iku
3: kepencut kula.
2: Ngono lho, wis ngerti ngono kok.
3: Iku wau nggih,
2: susuke. Ya iku mah.
3: Tapi khusus lho Kanjeng Ibu kangge Kakang
2: Panji Inukerto. Iya, wis iki tak khususno kanggo Panji Inukerto. Ya wis kono nang anu, nang dandan-dandan kono.
3: Dandan.
2: Iya. Bekne engko Kakang Mas Panji Inukerto mrene sak waya-waya wis erone awakmu ayu sing ketok.
3: Nggih.
2: Mobil kaya ngene iku.
3: Nggih, nggih.
2: Ayo kono, ayo.

0: Nuwun sewu ibu, kula ingkang sowan.
1: Panji Inukerto.
0: Leres inggih.
1: Oh iya ngir, kok dingaren ana parigawe apa iki?
0: Menika ngaten ibu Dewi Liku. Kula sampun kapang sanget kalian calon garwa kula Galuh Candra Kirana.
1: Oh.
0: Pramila sakmenika kula kepingin sanget pinanggih kalian calon garwa kula.
1: Oh, iya. Lek pancen awakmu nakokno Galuh Candra Kirana, ya pantes ae. Nanging ngene, Panji Inukerto mangertenono.
0: Nggih.
1: Nek Galuh Candra Kirana saiki sumingkir teko kraton kene.
0: Sebabipun menapa? Salahipun calon garwa kula Galuh Candra Kirana menapa?
1: Oh, langgir. Lah saiki Galuh Candra Kirana iku owah pikire.
0: Menapa?
1: Gati gendeng saiki.
0: Galuh Candra Kirana.
1: Iya bener. Tapi ya wis prajurit-prajurit akeh sing goleki durung ketemu.
0: Ngaten ibu.
1: Ngini loh, Ger. Wis timbang goleki Galuh Candra Kirana ya gak ketemu. Ya apa nek awakmu tak olehno karo Dewi Ajeng. Iki adike Galuh Candra Kirana.
0: Kula ngertos Kanjeng Ibu. Menawi adi Galuh Ajeng menika tunggal romo kalian Galuh Candra Kirana, nanging siji ibu.
1: Iya, Nger.
0: Nanging ingkang dados telenging manah kula sak lumayung bumi sak korping langit mboten wonten wanita ingkang kula tresnani kejawi Galuh Candra Kirana.
1: Iya, Nger.
2: Kang Mas
1: Sawangen.
2: Kang Mas Panji. Kula nggih purun lho. Kula nggih kersa.
1: Sawangen ta Lali. Ayune kaya ngene. Mosok sih awakmu gak ana tresna babar pisan karo Dewi Ajeng.
0: Kula ngertos. Menawi adi Dewi Ajeng menika ayu. Nanging tiang tresna menika mboten mawas. Bondo dunyo ayu lan mboteni. Nanging namung ati pawitane. Kamangka ing mriki ibu nyuwun pangapunten. Uga karo sliramu. Adi Galuh Ajeng.
2: Nuwun sewu Kang Mas.
0: Iyo.
2: Lah Kang Mbok Galuh Candra Kirana kan sampun owah pikire. Terus mboten wonten mriki lho Kang Mas. Kula nggih kersa, kula nggih purun dados gantose Kang Mbok Galuh Candra Kirana.
0: Nanging senajan awakmu gelem ganteni Galuh Candra Kirana, aku ora duweni tresna karo awak.
3: Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cak Ning, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepanggihan malih kanthi jam soho gelombang ingkang sami. Matur nuwun.

Yo jane sampean tak kancani gengono lagu-lagu campur sari ning serangkaian Tanjung Perak Malam iki jane nggih. Tanjung Perak Malam sampean iso lagu-lagune sing sampe rungono iki bakal lagu-lagu campur sari jane yo. Adapun untuk malam hari ini untuk program-programnya yo tak spill yo cak yo tak duduhi. Kira-kira ono program posing kok ya. Engko caning ono lak macapat hari ini kosong ya caning ya. Terus engko ono gening-gening campur sari barek dilanjutno ludruk RRI Surabaya ring jam 09.15 menit. Tapi sementara sampean bakal tak kei musik informasi sing pasti nek siap informasi kei peno saiki awak dhewe ngrungokno lagu meneh lagu campur sari saiki lagu yang tak puterno adalah Keluwung.

Caning Kebun Binatang Surabaya nyiapno promo spesial gawe nyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengunjung iso nikmati tiket masuk hanya Rp10.000 ning 17 Agustus 2016 caning. Kepala Seksi Humas KBS Lintang Ratri jelasno, promo iku berlaku khusus gawe kunjungan ning hari kemerdekaan. Lek biasae rego tiket melbu KBS mek 15.000, spesial ning dino Senin 17 Agustus 2016 ono diskon sing dikei gawe kabeh pengunjung. Program iki dihadirno ben masyarakat iso ngrayakno momen 17 Agustus balik keluarga ning KBS. Dadi kabeh iku KBS yo ngekei promo gratis gawe sejumlah wahana gawe pengunjung dengan cara tertentu. Wahana sing mlebu dalam program iku yaiku Rabbit, Geese Park, Rainbow Slide, Dino Land, lan film 7D, 7 dimensi caneng yo. Promo gratis iki berlaku gawe pengunjung sing lahir ning wulan Agustus utawa sing jenenge Agus. Nah, promo berlangsung marek nunjukno identitas gawe mlebu ning wahana iku caneng. Nah, jane KBS yang berlokasi ning Dalan Style Darmo Surabaya jam operasional iku jam 8 sampai jam 4 sore. Ayo nang teko sing wulan Agustus ulang tahunnya tau sing jenenge Agus. Gus, cak lari ning KBS Gus ya. Monggo Gus sampai iso dolin delok-delok gajah, jerapah, gorila wis sampai iso go dolin-dolin rono ya Gus.

jak ning. Nang era sing serba canggih kaya ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno. Mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kenek resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa omah pompa ning Surabaya. Peno wis ngerti ora fungsine omah pompa. Omah pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampe ngalino banyu sing berlebihan ning kali utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir, ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku omah peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lan tank kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yorek, fungsi omah pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

Caning sining Tanjung Perak Malam. Nah, caning. Caning aku duwe informasi. Nah, jadi Pemkab Sidoarjo iki tanggung iuran BPJS Rp40.210 pekerja rentan. Anggaran 4,5 miliar teko DBHJHT. Nah, jadi pemerintah Kabupaten Sidoarjo caning yo Jawa Timur nanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan gawe 42.210 pekerja rentan sepanjang 2016. Anggaran itu dijukuk teko dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, gawe perlindungan jaminan kecelakaan kerja lan jaminan keselamatan sebesar 4,5 miliar. Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana jelasno bahwa program iku merupakan upaya pemerintah ngekekno jaminan perlindungan gawe warga sing kerja ning sektor rentan. Jadi kadang yo dipikir yo jane pembangunan iku yo soal dalan, jembatan utawa gedung. Memang iku penting, tapi ono sing gak kalah penting yo iku mastekno warga Sidoarjo sing setiap hari bekerja golek nafkah yo ngerasa aman. Jarene Mimi janing pasti rebut tanggal 5 Agustus. Nah, perlindungan iku dikekno gawe pekerja teko berbagai kelompok, mulai teko 7116 pengemudi ojek online, 7165 petani, 7004 guru, TPQ 584 pembudidaya perikanan, 580 nelayan, barek 730 peternak. Selain itu, saakee 877 penjaga petugas kebersihan lan penggali makam, 272 anggota kelompok pengelola lan pemanfaatan pemasaran ikan, barek 186 pelaku usaha mikro yang mlebu dalam program itu. Mimi jaluk 11 perangkat daerah sing terlibat mastekno data penerima bantuan valid lan tepat sasaran. Menurut Pemkab Sidoarjo, yo bakal data pekerja rentan sing gurung terdaftar gawe dilebokno dalam program ning tahun berikutnya.

Cak Ning, konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awak dhewe, gawe kesehatane awak dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Opo ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. Papat, jaga berat badan. 5. Iso ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampai berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.

Cari layanan transportasi publik Kota Surabaya lagi menggeliat seiring barek tuntutan warga bakal kebutuhan layanan transformasi publik sing berkeselamatan, aman, nyaman, terjangkau barek tepat waktu. Diawali barek pengoperasian Surabaya Bus sing sistem pembayarannya gawe botol, terus disusul barek Trans Semanggi Surabaya, Wirawiri barek Trans Jatim. Armada pun akhirnya beragam, teko bus gede, sedang, lan cilik. Layane pun menjangkau seluruh kota Surabaya lan sekitar janeng yo, Gresik, Sidoarjo, lan Bangkalan. Serta terintegrasi marek layanan antar kota, iki memperkokoh Surabaya sebagai kota aglomerasi. Pemkot melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya janeng yo sebagai master plan pengembangan transportasi umum ning kota Surabaya. Direncanakno Surabaya bakal duweni 11 rute terklain, marek jumlah armada mencapai 178 unit lan 30 rute angkutan pengumpan utawa feeder transport barek jumlah armada nyampe 275 unit. Teko hasil rute lan armada sing direncanakno saat iki papat rute barek jumlah armada 77 unit wis beroperasi. Terdiri teko 16 unit bus gede, 2 bus tempel, 12 unit bus listrik, 20 bus medium barek 17 unit TSS. Upaya mempercepat perwujudan suatu rute Trunkline iki jaring yo dibantu mbarek pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dengan nglakono kajian kelayakan feasibility study lan detail gawe jalur BRT utawa bus rapid transit. Yo, jalur BRT iki diperlukno eling-eling yo layanan angkutan umum sing ono saat iki isi mixed traffic. Gurung duweni lajur khusus koyok ning Jakarta. Diharapno barek duweni lajur khusus kecepatan terjaga dadi tepat waktu. Tawaran Kemenhub gawe membangun jalur BRT ning Surabaya caning sajane wis muncul saat Tri Risma hari ini menjadi wali kota. Tapi tawaran iku ditolak mergo gawe bus pintu tinggi utawa high deck. Lan khawatir bakal menebang pohon-pohon ning sepanjang jalur BRT. Entah ya apa mengko nasib BRT sing saiki lagi dikaji, apakah bakal gawe bus high deck utawa low deck. Lek high deck maka mau gak mau posisi jalure bakal ning tengah. Koyok ning Jakarta lan gak terelakkan akan memotong sejumlah pohon ning sepanjang jalur ya. Tapi lek gawe bus low deck berarti ono ning jalur kiri dalan lan implikasine tidak steril. Dadi ketepatan waktune yo kurang terjamin caning. Nah, salah siji rute sing bakal dibangun BRT ku ono ning Waru menuju arah kota. Tapi sampai ning Wonokromo segmene terbagi ning arah barat sampai ning Unesa ning Lidah lan ono ning Tunjungan Plaza. Perkembangan Kota Surabaya encen ke arah barat lan kampus ya caning yo Unesa dengan jumlah mahasiswa luwih teko 30.000 dadi magnet baru gawe layanan transportasi umum caning.

0: Dalan Tunjungan.
1: Cak Ning, Dalan Tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang Dalan Tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Lightlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Lightlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenenge Hotel Yamato. Hotel iki janing dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran,

Canding sampai sini serangkaian Tanjung Perak malam. Saya Kiwan Cini Kito. Mita ngetaken adicara siaran Ludruk RRI Surabaya. Dino iki dino Rebo tanggal 5 Agustus 2016. Canding nggih Ludruk RRI Surabaya ngangkat lakon Percaya seri loro tamat. Sugeng mita ngetaken.

0: nuwun, Cak.
1: Tinang, tinang, tinang. Mboten mudun.
2: Lah, matur nuwun.
0: Ya, mesti kok
1: gak tau mudun. Becak biyen ter-ter ngono. Saiki wis gak ono tak golek.
0: Ini kan yo. Kawat ditekuk ngene ya, apa jenenge?
1: Besi.
0: Ah, besi ditekuk ngene
1: iki
0: karet.
1: Yo.
0: Nah, ditarik ter ter ter.
1: Mur kan rada gede titik, yo ditaleni karet bane sepeda motor atau bane sepeda ontel sing jero.
0: Pokoke iso mendal lah
3: pokoke. Iya, iku nek
1: ditarik mesti ngeder.
3: Iya. Bekasi klaker iku ya yo iso ter ter. Iku ana per awal perkembangan maneh ono maneh
1: ya apa becak
3: klaker iya tapi bali gak ngono saiki tok
0: ya gak sing karet ya ono variasi maneh ya iki sing tak ruwi ning Malang
1: ya
0: becak iku gawe efek kejut bali nek klaker biasa tok gak iku omplung tuwaleni tuwaleni
1: munine ya apa terus
0: lho omplung yo temen iki begitu talent di berbagai omplung ono klenting apa iku lho paling ngebel ku di
3: Jolno
1: iku nek wong nek wong duwe jantung kabeh wong duwe jantung maksudnya di loro jantung
3: iya bahaya
0: tapi juga unik itu loh efek kejut tapi mudah-mudahan tidak merugikan orang lain itu kan bentuk variasi atau bentuk kreativitas toh
1: iki sing terakhir-terakhir iki ono
3: apa ya
1: sing bel kan bim bim iku teko lambe
3: iku anu apa karena gak siap ter gak ono sing teko karet dikumpo iku ya gak ono sing kaleng ya gak ono terpaksa lambe din din
0: ono neh sing modifikasi karpet tapi gak iso akhirnya ya tidak dimodifikasi semali sekali ya terus gak ngebel akhirnya berwak
1: nabrak iku sing nabrak
3: tapi becak yang dulu itu sekarang sudah tergeser dengan bentor.
1: Bentor. Becak motor.
3: Iya.
1: Becak.
0: Tapi akronim teko
1: becak motor
0: bentor. Indian iki ya. Indian.
3: Yo kaya kene sing becak.
1: Becak
3: dikai apa mesin dan motor dadi bentor. Becak motor.
0: Mesine nang ndi?
3: Mesine di nang geger ngono ya.
1: Mesin jadi apa? Kak kangono oleh gawe bel kan gak ono nggone.
3: Iya.
1: Gak ono akine kan. Gawe anu oglengan ngene.
0: Oglengan
3: yo.
1: Oglengan iki yo apa nek cara
0: kene. Silenger, silenger.
1: Ati jejek iku lho.
0: Oh, ya iku mah kaya omplung nggon kuwi. Jejek unine becak ya, saiki bele dokar ya apa yo.
1: Tinong, tinong. Ha. Iku tinong apa ngarane nek Jogja iku jenenge? Apa
3: iku? Jeng andong
1: sikile akeh iku sikile rodone akeh iku lho
3: iku
1: sikile rodone
0: kencana ternyata
1: iku klinong klinong ngono
0: iku cara mengoperasikan iki apa ya gambarno nang penonton ayo
1: ngoperasi napa iku
0: maksude carane kerja klinong iki melo bentuke ya apa wujude ya apa operasikannya ya apa ayo
1: kok dibatek ngene ta dibatek kaya
3: perasaku aku run diseku didek.
1: Batak kayak koplin iku lho.
3: Lho, enggak didek, jadi klindong klindong.
0: Wah, ayo. Aku soalnya dodolan rek.
3: Oh, pantes
1: promosi.
0: Dodolan barang-barang kuno. Coba saya duwe apa? Iku bentuke digambarna pendengar ya bulat sakmene ya.
1: Sakmene iku piro? Sakmene iku sak piro?
3: Kira-kira sak piring ngono apa?
0: Lepek-lepek.
3: Sak lepek.
1: Bulat sak lepek.
3: Kuningan-kuningan elingku ya, kuningan.
0: Bentuke mecucu ngono.
3: Mecucu
0: ya apa ya?
3: Mecucu kaya aku lah.
0: Itu ning jero ono pire, Cak? Dibuat dari kuningan. Ning tengahe ono bunder-bunder kaya mlunter ngene, iku dipenak. Klinglong.
3: Lah iya, aku mah ngomong ngono, Cak, ditekan dijejek ngene men. Klinglong. Soale padheku dhisik duwe ngono.
1: Terbuat kuningan, mulane ulem.
0: Kayak tampar soale iku, Cak.
3: Iya, lah iku nek bel sepeda kan dipenak ngene, klinglong. Nah,
0: gini-gini.
3: Lah iya kring-kring.
0: Apa pendengar? Iya.
1: Aneh kok iso sih padahal kan mencucu.
3: Lah iya.
1: Jare sambil mangkan sing mecucu ya. Tapi kok iso muni ngono.
3: Ah, sampean nek kepengin bukti sampean ya, mecucu. Sampean mecucu engko tak benek lah. Pindong.
0: Jerone ana pegase utawa ana spirale ya.
3: Ya.
0: Pire. Pire. Jadi penak ini antara dhuwur
1: karo padu
0: tadi. Balik. Kring-klong.
1: Oh, iya.
0: Kalau bahannya dari perunggu itu lebih ulem.
1: Oh.
0: dalan dari besi gak patah ulem.
3: Iya.
0: Kuningan ya ulem.
3: Ketoro iki nek anu koleksi barang antik.
1: Pak Pur, jadi kita kan punya perhatian khusus dengan bocah ya. Bapak ini kan ada berapa ratus ribu bocah disumbangkan kepada masyarakat itu.
3: Oh iya, nang Jombang ya.
1: Di pinggiran, dari pinggiran. Karena apa? Nek di kota memang becak dilarang untuk beroperasi di tengah kota.
3: Kan bikin macet arus lalu lintas.
1: Pak Prabowo itu dulu pernah melihat ada seseorang sudah umur 70 tahun sih narik becak. Sampai saiki dek iku sik apa ya
3: empati
1: ambek tukang becak maning. Dek nggawe becak tapi mesin ya. Yeah. Dimodifikasi sing seaman mungkin, senyaman mungkin. Yeah. Ya. Dibagikan kepada kanca-kanca becak ada daerah.
3: Insyaallah. Nah, aku nang Jombang ono iku.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi aja jaman iku barokah kanggo iwak.
1: Iwak ya apa sih?
3: Hubungane apa becak
1: karo iwak? Becak mbek iwak.
0: Iki ilmiah iki. Khususnya yang daerah DKI. Ya, becak-becak sing lawas iku dijegur laut.
1: Oh.
0: Iki omahe iwak. Lho kan
1: manfaat. Tapi aja salah sampean di. Iya. Kadang-kadang ono sing salah sasaran. Becak wis mari oleh, ya, mari diumi, digawe nok ngene tengah dalan. Anak sing jaluk ya.
0: Masih jaluk ya, Bu.
1: Dijaluk wong.
0: Oh, bisa lah di keno.
3: Loh, dijaluk maksudnya di kayak dipalak di bekal.
0: Ya, jambret. Heeh, sing jaluk biasanya pegadaian.
1: Gadeno karo sing. Ya wis, ayo salam kanggo dulur-dulur. Aku tak salam kanggo
0: Bapak-bapake,
1: Pak Lurah. Bapake yo, Bapake Gumane terus karo Pak Lurah Matakim.
0: Yo.
1: Simo pemaan. Sing rencanae insyaallah tahun ngarep nekakno kanca-kanca RRI.
3: Alhamdulillah.
1: Lah terus kanggo dulu-dulu liyane sing kepengin nanggap produk RRI gampang ae.
0: Carane
1: teko langsung ning kantor RRI Surabaya, Jalan Pemuda 8290 Surabaya. RRI kan dudu lembaga rek,
0: dadi
1: kantor resmine. Terus kanggo dulu-dulur mbok menawa gak delok tok panggung tok ae iso ngrungokno nang gone AM 585/4 RRI Surabaya
3: radio ya.
1: Atau di
0: gelombang
1: 96,8 FM RRI/4 RRI Surabaya. Ya wis ngene semboyane.
0: Tapi aja lali semboyane. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati/4 RRI suara budaya
1: Surabaya.

Tani sugeng pepanggihan malih kalian siaran ludruk RRI Surabaya. Produser Sukasih SE, produser pelaksana Afnani Awari, ketua Ning Purbandari SSN. Ide cerita Cak Hengki Kusuma, sutradara Cak Haryanto, operator Cak Isma, pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Siaran dalu niki dipun bantu kalian peserta magang SMK Dr. Sutomo Surabaya. Dalu niki ndamel ampan percaya seri kali tamat. Konco-konco ingkang nampi dakuan sampun sami siyoga kados ten. Pak Soleh dipun lampahaken Cak Haryanto. Bu Soleh dipun lampahaken Ning Ami Sanjaya. Dene Cak Sabil dalu niki dados Rahmat. Nabila dipun lampah

Sa insap dalu niki dados iwan. Rati dipunlampahaken cakusna. Cak Hengki Kusuma dalu niki dados Robi. Pak Darsono dipunlampahaken cak Pendi. Bu Warung dipunlampahaken Ning Murgiati. Pembantu dipunlampahaken Ning Tira Soningke. Dere-dere stun. Siaran dalu niki kairing kumandange Bangsa Kiai Macan Putih. Kita saking studio ngatur

0: Ibu.
1: Ya, Pak.
0: Ngene iki pikiranku kok ya rutuk ragu ya. Untung anake lanang iku ngirino wae diri.
1: Iya, Pak. Nyatane sama saiki. Ndi. Jerene moro.
0: Ya aku ya nyadari. Nah, anak Dewi wedok iku pancene kan kurang pengalaman.
1: Iya, Pak.
0: Mungkin baru pertama kali iki kenal barek arek lanang. Dadi sak omonge arek lanang iki dhewe percaya.
1: Iya.
0: Makane Bu sing tak jaluk ketika pas ijen sampean iso omong-omongan yo kandhane. Ojo sampi kena bujuk rayu barek arek lanang sing belum dipahami betul.
1: Iya, Pak. Aku ki yo wis gak kurang-kurang ngandani arek iku. Ojo sampe gampang percaya karo apa omongane manis wong lanang. Saiki akeh wong lanang ku ngomong ku sing jeneng ngerayu wong wedok yo apa carane iso ngenekno arek wedok iku. Tapi ya muga-muga anake dhewe ki gugu omongane wong tuwa. Tapi aku ya kuatir koyo anak dhewe iso meneng e karo lanang.
0: Lah mangkane iku. Dadi sing tak jaluk sampean kudu golek cara ya apa carane sithik-sithik dimasuki omongan. Jangan mudah percaya dengan rayuan yang durung ana bukti lan nyatane. Kan kabeh kok mesti omong tok gurung
2: tok ni.
0: Waalaikumsalam.
2: Lah napa sih Bu kok nelpon kula, Bu?
1: Yo, ngene lho. Dijak momoan kene karo bapak kene.
2: Kulo cek lakek cangkruk teng lare-lare.
0: Kan ngene lho, Bu.
1: Awakmu kok ojo cangkruk ae. Awakmu ku apa? Kudu iso nganteni pegawane bapak.
2: Yo nggih saged, tapi kan nggih srawung kalih kanca lak nggih perlu sih, Bu.
1: Iya, tapi ojo gelek-gelek.
2: Enggak nek mule bengi akhire. Niku ngapunten kebuset niku napa? Mbekan apa, Bu, nyrelo?
1: Ngene lho, apa jenenge? Ibu iku lho ya mikirno adikmu sih.
2: Wis sak mestine mikir adik, mikir kula.
1: Lah awakmu kan dulur sing tuwek ya, dulur lanang sing iso nglindungi adikmu. Nek ana arek lanang sing gak bertanggung jawab terus adikmu digedulinan ya apa? Apa maneh dibujuki?
2: Mboten ngertos, Pak. Pripun to, Pak? Niki wonten masalah napa kok sampai
0: mosok adikmu gak tau cerita bareng awakmu?
2: Cerita nopo, paling cerita nggih mantun rekreasi mantun healing sing pundi ngoten.
0: Ngene.
2: Kayak diblok postingane nggih kare kanca-kanca wedok niku kok.
0: Ademu kan tau matur nang nggone bapak, ibu. Nggih. Lek dhek iku duwe pacar.
2: Terus sing terasa namine Robi niku.
0: Iya.
2: Terus napa, Pak? Lah nggih pun gedhe lare niku kersane nopo, Pak?
0: Dhek kan ngomong nek kapan-kapan kate dijamrene, tapi nyatane
2: lho,
0: sampe saiki ndak pernah kesini.
2: Dados riyen nate matur dhateng ibu nek Robi pacare Nabila niku ajeng dipun tepangken kalian ibu kalian bapak. Lha ampun ta niku.
0: Kapan ora tau mrene?
2: Dene nate jak mriki
0: gurung tau. Tambah adikmu iku di apa ya dijaluk gelang kalung apa ae?
2: Sik Pak. Sing Robi niku lho njaluke gelang kalung teng Nabila wonten bapak kalian ibu.
0: Lho gak ono.
1: Ya gak ono ta lale. Ya gak wanita lah, ada bapak ada ibu.
2: Kalo kok tambah bingung sih. Loh. Gelang kalung ini kok rin simpenin adik mereka ditumbahin kali ibu.
0: Iya.
2: Nih, bapak ansar rezeki rin. Terus di investasikan, ditumbahkan gelang supaya damai besok, baik nono kebutuhan, ngerti tak? Terus nyatanya ini disukanya kali Robi.
0: Iya.
2: Loh.
0: Dengan alasan kanggo tambahan bisnis.
2: Bisnisnya sinten?
1: Ya Robi iku.
2: Apa sih rek wonten ibu?
1: Gak adik nari ibu, moro-moro dikekno.
2: Lho, tapi sak dereng kan nggih ibu kan kudune takon gelangmu nang ndi?
1: Lho. Terus sama tak takoni arek wis crito dhewe kok.
2: Terus dapat investasi datang Robi niku.
1: Iya, malah ibu bapak iku nambahi karepe yo gak gelem ta ibu karo bapak.
2: Ya napa, Pak? Ya napa?
0: Bapak iki bingung. Saiki ngene nak. Aku njaluk tulung bareng awakmu pinangka wakile bapak.
2: Siap, wonten pripun niku, Pak?
0: Awakmu kudu iso nyelidiki sing arek
1: jenenge Robi.
2: Mumpung dereng dadi grojokan nggih, Pak, kriwi.
0: Iya. Nggih. Bila perlu, awakmu takono dhewe nang nggone adik.
1: Aceluke arek.
2: Mboten, ngene temen, Bu. Nggih, ngeten. Ibu, diam-diam kali bapak niku HP ne adik niku nggih jenengan padosi sing namine Robi mungkin jenengan kirim teng kula niku mangke kertasne mboten ana apa niku nyolo wong Nabila nek dikandani nggih ngayel kados konten nggih mangke malah dados salah paham dateng kula malah mangke hubungane kirang sae
0: oh ngono
2: nggih enten mawon kula tak diam-diam niki padus informasi tentang eksistensi dari keberadaan si Robi mereka, tapi adik pun cemerlang rin.
0: Oh, dirahasiakan.
2: Iya. Yeah. Yeah. Nek perlu nggih niku mau, Pak. Ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Nomor sing jenenge Robi sampean kirimi aku kok.
1: Arek e jan omongan, aku tak ndeloki HP ini tak celuke ngono.
2: Iya, iya wis ya.
1: Duk. Abila.
3: Dalem, Bu.
1: Sik, rin yo diluk.
3: Nggih.
1: Kulo dicak mau mantan masmu.
3: Kelompok ana apa lho, Bu?
2: Bengel sih tambah bengel bengel.
0: Saiki awakmu ketoke kok tambah perawatan terus ya?
1: Iya, mesti Pak.
2: Dungaren nang omah iki mau.
1: Terus biasa nang ndi lo, Mas? Sampeyan saiki ya dungaren nang omah, ayo.
2: Lho aku no biasa karo bapak iki makan dikeki kelonggaran. Besok kan ono acara mbarek bapak nemoni klien.
1: Lho saiki ku masih lanang wedok wis gak peduli saiki pergaulan ku ya wis anu Mas.
2: Dik Nabila.
1: Ana batese apa?
2: Ya apa kabare sapa iku? Sing kancamu iku?
1: Pacarku ta.
2: Oh iya pacar.
1: Mas Robi.
2: Sehat ya?
1: Ya sehat.
2: Sampeyan seneng temenan?
1: Ya seneng temenan Mas.
2: Iki
1: ya serius aku Mas.
2: Serius ya? Kira-kira kok sampean duduk karo Robi ku sampean njeluk tanggap apa nang bapak? Matur omong.
1: Lah apa kadek nanggap-nanggap wis pokok sing penting aku diresmekno lak wis e wong iku urusane bapak, relasi-relasine bapak iku ya sembarang wis urusane bapak. Aku kan sing penting resmi.
2: Pengin ta mantenan nang gedung sing mewah, nang hotel sing mewah.
1: Mesti masih ku gaya hidupe masih kuncene ngene iku masih ku.
0: Nek karepe
1: sederhanae, Pak.
0: Oh, minta sederhana.
1: Sederhana mawon
0: sing penting
1: resmi.
0: Tapi aku bela-bela wis kondo mari awakmu.
1: Nggih.
0: Jarene keluargane Robi kate mrene.
2: Nah iki lho, kuwi sing pengen tak takokno dina iki. Ya,
0: terus kapan?
1: Niku.
2: Aja alasan ya.
1: Wong duka, Pak. Sok Mas iku mesti ngono, ngrusu ya Mas iku.
2: Sakjane aku kate takokno tapi gak mentol aku. Makane bapak iki
1: kepeksa takon. Sampeyan iku cemburu asline, cemburu sosial nak mang.
2: Ya gak ngono aku direwangi-wangi njogo awakmu supaya gak mlakrak nang ndi lah.
0: Awakmu aja.
1: Mlakrak nang ndi sih?
0: Aja kliru tompo. Masmu iku pinangka wakile bapak.
2: Rungokno.
0: Umpamane bapak mbare ibu wis ka ono, ya masmu iki wakile bapak.
2: Sopo sing maleni lek gak aku?
1: Nggih. Tapi nyuwun duka Pak niki kapanane niko?
0: Ya apa?
1: Kan kepanggihan kali Mas Robi.
0: Terus?
1: Terus niku Mas Robi sanjange niku diundur ngoten lho Pak, mrikine keluargane.
2: Apa alasane?
1: Bulan kedepane. Yo kan urusan bisnis Mas, bisnise ku akeh Mas sing diurusi yo akeh.
2: Terus sampean wis seru eh? Omae Robi ku ndi wong tuane jenenge sapa, terus keluargane pira wis seru ta durung?
1: Lah mesti nguntutuk ngono. Nah aku nek keluargane wis kenal.
0: Terus?
1: Yo mestine yo ro ta panggonane.
0: Omae wis seru.
1: Semerap apa?
0: Kahanane omae Robi ku yo opo?
1: Nggih mewah, Pak.
2: Temen ta iku.
1: Iya Mas.
2: Kok gak cuma didudul nang foto, nang gambar, nang video ta?
1: Iya kan, ya mesti ae kan omahe kan luar Jawa lho Mas. Ya aku ya durung sempat mrono. Jarene bapak ibu kan aku kan gak oleh ngono.
2: Biasane cangkruk nang ndi? Nang kafe tanding. Si aku pengen terus pengen kenal aku.
1: Nek ketemuan. Ya nang rumah makan Kak, nang tempat
2: wisata. Enggak kan biasane cangkruk karo Robi lho nang ndi?
1: Ya gak cangkruk-cangkruk ngono Mas. Jenenge pacar yo nang taman.
0: Saiki ngene.
1: Mesti.
0: Nabila, nek pancene Robi balik keluargane durung iso teko mrene.
1: Nggih.
0: Paling gak awakmu kudu kenal Robi mbarek masmu.
2: Aku kenal aku. Tak pengen roh aku sih. Ya apa sih Robi ku?
1: Mas kados ngoten lho, Pak.
0: Lho, ya ono bener. Ono bener masmu.
2: Kok niku nek deman ta gak?
1: Mesti. Mesti ngono ngamuk-ngamuk.
2: Pun Pak, jenengan urin Pak. Kok tak
1: mesti.
2: Sumpek melok sumpek kula ngantene.
1: Punten lho Pak, niku Mas Robi dereng saged mriki kali
0: keluargane
1: dereng saged.
0: Helingo, wong rumah tangga iki kakangku sedina rong dino kanggo selawase.
1: Sik, kala wingi niku
4: coba tilpunen.
1: Gak kan niku Bu ngapunten. Nggih duka nggih, duka sibuk, duka napa mboten saged dihubungi niku nomere.
4: Sejak
1: Jam piro awakmu nelpon?
3: Niki
1: kok mulai kapan?
3: Niki.
1: Rong dino?
3: Nggih.
1: Gak tambah deg-deg apa ngene?
3: Lah ibu percados lah Bu, kali pilihan kula.
0: Ya wis Bapak, Bapak ya percaya ya gak. Soale Bapak dhewe durung tau roh, durung tau kenal. Makane mulai dino iki nek pancen bener-bener Robi iki tresno mbare awakmu. Seneng ambe awakmu. Robi sak keluargane jan mrene.

0: Ayo Wan. Mestine.
1: Apa sikir?
0: Ana nyeluk aku jok karkir apa? Radi.
1: Bakir.
0: Loh. Kuwi senen hengki lho.
2: Sik ta jenenge sampean lak Radi Bakir to.
1: Loh, iki lho. Karji lo ngerti.
0: Bakir iku. Ya, wadanan.
1: Oh.
0: Ngerti ya? Oh. Tapi nek gok ngene iki aja nyeluk karkir-karkir.
1: Ya, ya apa iki? Di.
0: Loh. Mesti ini Robi ku kan teko nok kene. Sampai yang mene gak teko-teko iki jane ya.
1: Terus tak telpon. Yo gak iso dihubungi.
0: Awakmu mana iso? Lain. Aku iki sampai tanganku koyok keting.
1: Lah iya yo podo ae. Nek HP ini gak kena dihubungi berarti ya HP ini aku lagi off ngono lho. Yo, masa aku telpon awak telpon tetep gak iso di.
0: Masa sibuk?
2: Gak enak.
0: Nek awakmu ya apa?
2: Gak enak atiku iki.
1: Duh,
0: gak enak curiga. Kok balik ngono ta?
2: Iya.
0: Wah, jok kuatir Robiku. Usahae gede lho buktine. Awak dhewe durung sampai rong minggu. Ya. Duit 10 juta iso dadi 15 juta.
2: Waduh ya apa iki, Cak? Cak aku wis kadung ngedol mobil, ngedol sembarang kalir. Ya apa?
1: Ya ngene lho, ya
0: ya sabar ae sabar. Dinteni sak tekone.
1: Ya ya ya sabar, Ji. Ngaku dhewe ya asline ya mangkel ya gremeten ambek Robiku. Kalau sesuai dengan karo janjine.
0: Ya aja ngomong ngono ta awakmu. Biyen ya apa? Loh. Aku sajane ya sampai katut kok ngene. Ya mergo awakmu.
1: Ya memangnya aku ya sing mempengaruhi awakmu di.
0: Nah,
1: tapi
0: iyo.
1: Buktinya waktu itu ada hasilnya.
0: Iya tapi sapi sak pedeti rek aku iku rek.
1: Ya apa? Artinya iku apa?
0: Lu artinya apa? Ya tak doliku. Digawe apa ngarani?
1: Lah aku dodol mobil. Iki karji iki ya dodol mobil.
0: Lah iya. Aku sapi sak pedeti tak rewangi. Apa digawe nanam saham nang ngone Robi ku sampe saiki diteni kaitan kaya-kaya.
1: Iya.
0: Piro-piro dikeki, piro-piro dikeki. Ngene iki nek sampe gak balik, wah gak wani muleh aku.
1: Wis ngene.
0: Ya malu lah aku.
1: Yo awakmu yo jelas gak wani muleh. Yang jelas awakmu kadek duwe iku gak balik. Dicoret teko anggota keluarga awakmu.
0: Jelas ngono sapi sak pedete.
1: Lah iya. Nek awakmu ya apa, Ci?
2: Ya, ya apa mana iki, Cak? Bingung loh, aku.
0: Aja ya apa mana ya apa sih maksudmu iku?
2: Bingung aku ya, aku wis curiga. Otakku wis negatif thinking wisan iki ya.
1: Negatif thinking. Berarti awakmu kan iki wis ragu-ragu mulai tak jai kok iki.
2: Lho aku ora, lah saiki dijak ketemuan wonge bleset. Lah terus iki nandi? Lah terus engko nasibe
0: mobil. Gampang.
1: Tenang.
0: Biasae Robiku kan masih ketok ngono, ya kan ya gak iso anang kanca. Ngono lho. Tapi nek dinone iki kok gak teko, ya apa nek ayo disusul nang gone wong awak dhewe gak romae.
1: Lah iku salahe.
0: Lah iya, ono mere ya ketoke gak kena dihubungi.
1: Ya gak ketoke wis jelas gak kena dihubungi.
0: Aku lho hubungi pun sudah 50.
1: Wah, sudah 50.
2: Sampeyan gak romae, Cak?
1: Karo Ci.
2: Lah tak pek romah mangkane aku melu invest, Cak. Ya apa iki?
0: Yo. Sajane ngene lho, arek iku iku temen. Gak tau bojok-bojok ngene iki gak tau. Ya jek iki lho. Yo, kadung awak dhewe nanam 100 nambahi 50 hari ini.
1: Wis nang taman awak dhewe iki jane ya luwe ngenteni kit mau sing jenenge Robi gak teko-teko iki.
2: Permisi.
0: Lho.
2: Wah, siang Pak.
0: Iya Pak.
2: Wah, ketoke kok gayeng temen
0: iki. Ha iki.
2: Rundingan apa
0: iki,
2: Mas?
0: Iwan iki ngenteni kanca kula.
2: Kenalan.
1: Oke, jenengan sinten?
2: Kula.
1: Waduh, modele kaya koboi ngoten.
2: Pak Darsono.
1: Nggih, carane pundi? Carane
2: ta sih ngarit.
0: Carane iso ngarit.
1: Sampeyan sing mangan.
2: Ha nggih. Pak Darsono.
1: Oh,
2: jenengan sinten?
1: Kulo Cak Iwan.
2: Oh, Cak Iwan. Gandeng iki.
1: Gandeng lumayan lah.
2: Kayak blondang.
3: Nggih, kaya bleke kongguan ngono ganteng.
2: Niki sing lemu niki sinten? Kulo Karji.
0: Oh, Karji.
3: Darsono.
0: Nggih. Sing nika kenalaken nggih. Radi.
1: Radi Bakir.
0: Tak pikir Bakir aja delok.
3: Oh, ya apa tak pikir Radi Gontok.
1: Mboten.
0: Lah nggih.
1: Mboten niki.
0: Bingan kan Radi Bakir asale Gontok.
1: Nggih.
0: Mboten mbau.
1: Enten jeneng liyane. Radi mboten genah.
3: Ngeten anu Cak Iwan karo Cak Radi karo Cak Karji. Aku krungu tetek doan kok kate go wayeng kok.
1: Nggih, biasa niki pun besti.
3: Masalah investasi-investasi.
0: Lah, ngene iku. Kula rembukan niku wau ngenteni kanca kula, nggih ya. Sing namine Robi niku.
3: Ngoten lho. Sampean invest tengene
0: Robi.
3: Seseorang jenenge Robi.
1: Nggih, napa sampean kate melok investa?
3: Monggo. Lho dhisik aku takon prospeke dhisik.
1: Loh, jelas
0: prospek. Jelas mong ngeten.
1: Mula niki awali napa invest petang puluh dadi 55. 55 kula tambahi malih dadi 100. Man dadi 120.
0: Lho. Sakniki pun gadah 150-an.
1: Nah,
0: modal pertama niku.
3: Tapi katanya kok ini tidak kaji nih.
2: Nah, kula niki kan mau kalau wingin kula mriki.
3: Melok-melokan karo kanca-kanca iki.
2: Kanca-kanca padha suke, nggih kula invest no.
3: Iya.
2: Cek cepet suke.
3: Sapa jenenge Robi?
2: Robi.
0: Robi.
1: Nggih. Niki calon-calon wong suke niki nggih.
3: Si Robi. Aku ya tertarik kok.
0: Oh, nggih betul pancen. Cocok. Wan perkara iki nek melok. Tak trimone di sini. Yeah.
1: Lho, yo aja ngono gak iso. Iki
3: Robi lak akeh ta.
1: Iki tak pros.
3: Iki ta wong.
1: Lho nggih, niki bener
0: foto oh,
1: niki.
0: Oh,
3: iki.
1: Nggih.
0: Lho. Berarti pancene
1: mbon kenal nggih.
0: Eh, Robi ki wong wis kesuwur. Wong pengusaha sing wis meledat larat.
1: Nggih.
2: Jenenge wis duwe.
0: Lah,
3: semakin tertarik aku.
0: Lah. Pun sampean pinten, pinten-pinten.
3: Ya jelas kan prospek.
1: Nggih.
3: Pokoke hasilnya ndak masalah.
0: Loh, nek hasilnya jelas gamblang nyoto terwelo-welo.
1: Nggih, nggih.
0: Pun kula niki asale 10 juta pertama. Dados 15 juta.
3: Nggih. Berkembang terus iki.
0: Nggih.
3: Iku kontan, kontan.
0: Oh, lho lho langsung disukakaken. Kula terima.
3: Berapa kali sampean nerima hasilnya?
0: Pun ping 3. Niki kantun niki kula ngentosi sampe
1: sakniki. Niki.
3: Sing tak takon niku sampean teko dalan ketak tak incang.
0: Nggih nggih nggih.
3: Kok ketok resah ngono.
0: Lah, resah nggih biasane janjine.
1: Nggih.
0: Mboten lho nggih. Biasane janjine niku mboten nate sampe bleset menate.
1: Ah, mungkin. Niki lho. Mungkin niku napa Robi niku biasane kan mboten ten luar niki apa napa ten dalam negeri. Saiki sok saged ten luar negeri. Niki numpak pesawat mungkin di delay ngoten lho.
3: Nggih ngeten Cak Iwan. Jakarta kali Cak
1: Radi.
3: Radi.
1: Nggih.
3: Iya, yes, aku tertarik jadi invest ya.
1: Oh, nggih.
3: Nek potene iki lho wong lho ya.
0: Nggih, yo leres niki. Leres.
3: Jenengku Darsono ya.
1: Oh, Pak Darsono.
3: Oh. Tak melok invest nang kono ya.
0: Oh, tenang. Wah, kebeneran
3: nek ketemu teleponan.
0: Oh, wah tenang.
3: Telepon
0: iki. Nomere, nomere.
3: Engko tak kirim
0: apa. Kirim.
3: Nggih, nggih. Jadi sampean nglobok karo Robi karo kabeh iku aku.
0: Oh, nggih, nggih, nggih. Siap.
3: Wis,
0: siap Pak Darsono.
1: Nggih, Pak Darsono. Nggih.
0: Jelas iki. Wan. Ya. Iki oleh tambahan.
1: Awak dhewe kadik berhasil ngrekrut iki yo. Pak Darsono, awak dhewe tentu oleh komisi lah.
0: Gak murung oleh tambahan maneh.
1: Iya.
0: Pompong dorong, iya. Timbangan awak dhewe kok ngenteni kok kene gak teko-teko. Ayo didelok nang warunge ya apa?
1: Warung.
0: Iya.
1: Ya pek nang warung kono ya.
0: Ya ya ya nang warung.
1: Ya ya ya.

0: buahku iki gak mlebu ta ya apa rek loro iki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, Nih. Mas. Waduh.
2: Anu gak ketok Iwan Radi karo Raji.
0: Gak ketok, biasa Rene. Diisuk ngono Rene, gak Rene.
2: Sepi ya, Bang?
0: Sepi.
2: Ana titik.
0: Ya, matur suwun, matur suwun, matur suwun. Wis gak kaya Mas.
2: Sampeyan pijet to, sampeyan pijet ketokane koyo kesel ngene.
0: Ya. Gak kesel, tangiku anjene bengi, anjene wong marung.
2: Ya wis.
0: Anak buahku loro iki gak teko. Prei ta
2: ya
0: apa?
2: Ya bik menawa
0: kesel ya.
2: Kesel.
0: Iya,
2: Pak. Nyambi warungmu kesel.
0: Ya bener-bener sampeyan. Nyambi
2: warung kesel.
3: Loh, Wah. Lobi.
4: Ngene ji,
0: Arji. Dibae nang kene,
4: Arji ji sirene.
0: Tandeni nang taman dibae nang kene.
4: Robi ku janjimu nang taman.
2: Ayo
4: untung ae Iwan iki mang yo. Tak jak mrene.
2: Ya bener pancen. Awak dhewe kan iki digawe anu. Posko de awak.
0: Iya posko.
2: Oke. Karji, Radi, Iwan dino iki terus terang ae. Pak Cik percaya karo aku?
4: Ya percaya.
0: Percaya. Tapi sing gak pancen percaya Karji iki lho. Soalnya iya, sik nanam saham pertama, dia bingung. Aku yang dikei duwe iki mangke sik.
4: Lho, wis dikei.
0: Wis,
4: lha. Waduh.
2: Ngene rek, ngene rek.
0: Iya.
2: Aku
0: yo apa iki?
4: Aku wis siji yo wis salah, Cok.
0: Aku 150 lho.
2: 150.
0: Iya, nanam saham 150.
2: Balik no 175, 175.
4: Lho,
2: awakmu?
4: 100.
2: 100 rapi.
4: Lho.
2: Tapi gak saiki.
4: No. Lah terus kapan,
0: Bi?
2: Aku iki kesusu. Mari ngene aku nemoni wong, nemoni bos.
4: Terus
2: cair-cairan, mari cair aku kok mrene meneh tak dumi.
4: Tapi lah gak mleset ta.
2: Lah.
4: Sik ngene, Bi, ya. Aku takon yo. Ya ojo dadi atimu.
2: Gak.
4: Cuma ngene lho. Aku iki kan rodok glone iki.
2: Apa?
4: Nelpon nomormu kok gak tahu kok angkat
2: ngini,
4: gak
2: ngini,
4: tahu
2: ngini. Kok HP-ku mari tiba.
0: Tiba.
4: Oh, maksudnya logo.
0: Ambe mari tiba iku playon nah.
4: Kok coba sih kok anggetmu.
0: Lah yo biasa mari playon terus tiba.
2: Padahal iki aku dikluk ngene terus saya.
0: Oh, jatuh.
2: Saiki lagi tak ser.
0: Iya.
4: Oh, yo
2: gak apa-apa yo. Saiki ngene lho, terang-terangan awakmu nggih kudu gawe pikiran logika.
0: Iya.
2: Nek aku gak niat temen apa aku mrene.
4: Iya yo bener yo.
0: Ngene.
2: Khawatir ji.
4: Iya.
0: Robi.
2: Iya.
0: Iki bahkan kabar gembira.
2: Mm-hmm.
0: Aku prospek uang,
2: yeah.
0: Hati tak jak invest nang awakmu.
2: Sopo wengi?
0: Ono, wis
4: tak. Ojo khawatir, nek butuh modal maneh,
0: iki
4: mang. Ono, wis nek gone taman mang ketemu wong awak dhewe.
0: Wis pokoke awakmu.
2: Wong ndi?
0: Jalan gampang kon ijo.
4: Ah,
0: ngene, misale engko aku iso prospek iki dan deal ambek awakmu tanam saham. Komisi lo ya.
2: Loh, cok wadih, cok wadih.
4: Ketoke bos iku ya.
0: Iya.
4: Bos.
0: Penampilan.
4: Wah, lo. Paling MM-an itu.
0: Iya.
4: Loh.
0: Wonge nggo mobil Jeep kok.
4: Hei,
0: mobil Jeep
4: Radi Bakir. Loh, lha apa tak omong.
0: Alhamdulillah.
4: Radi iki kapan tau temen?
0: Ini Radi ku kapan gak tau gak bojo.
4: Loh, ya opo kene ngomong aja cemplang-cemplung.
2: Sini rek ya. Sepurane sing aku tak kemoni wong sih, ya. Enten ono nang ngene iki aku kok balik.
4: Tapi lah gak bojo awakmu. Ya,
0: gak bojo.
4: Ya opo. Soale Karji iki.
2: Iki lho aku wis gawa koper iki lho.
4: Iya ya.
0: Iya kan iku Joko
2: nek Joko.
0: Niki yo opo nek
2: teman sama Rene yo.
4: Iya ya opo sih.
0: Janjian
2: ngono yo wis. Ya ketane koyo setengah pucet ya Karji.
0: Iya. Ya maklum lah dhek pertama.
4: Motor iki.
0: Iya.
4: Aku sapi
0: sepet dia. Asli dodol mobil bapakne.
5: Mobil bapakne
0: dodol. Ya.
2: Tumon sih. Sampean ana wong kaya keuntungan sing lebih banyak teko aku
0: ana kaon
4: kecuali awakane Bi aku iki percaya mbare awakmu soale ya aku nanam saham sakmono balik sakmono lebih
2: lah
4: wis ya
2: nanti kasih ya
0: entar
4: nang kene tapi aja mlayu Ci
2: lho kok mlayu sih
4: Nemoni wong Jepang. Oh, nemoni. Iya.
0: Kuwi niku anu dikono curiga ya mbek kanca.
4: Gak ngono, soalnya aku mambengi ngipi rek.
0: Wah, mesti iku anu kembange turu iku.
4: Kembange turu,
0: wah. Iya. Ayo
5: dek nggawa mobil.
2: Wis bisa dikene ya.
4: Oke.
0: Iya. Wah.
4: Lho, aja banter-banter, Pi.
0: Eh,
4: banter-banter. Wah, kok enak atiku rek.
2: Wah, sapa?
4: Lho,
2: mobil ku banter. Eh.
5: Anu,
2: warung,
5: warung
2: yang mur.
5: Sama
4: kemarin nggak tahu
5: Rene.
4: Iwan, warung ki penanam modal baru.
0: Iya, kena di perspek.
2: Coba, Cak.
0: Iwan. Iwan
2: wis insap.
0: Iya, Iwan wis insap.
2: Iwan durung.
0: Durung, saiki wis.
2: Langganane warung kene.
0: Iya.
2: Kenal kenal ta?
0: Hah? Sapa?
2: Aku.
0: Sopo?
2: Aku.
0: Ya jenengmu ya sopo, aku sopo.
2: Perlu ah jeneng.
0: Lho iya kan nyelok masuk aku ngono ya.
2: Sampean sopo?
0: Iwan.
2: Ya kenal lo.
0: Sopo?
5: Aku. Sampean sopo?
4: Aku iku kok endi? Ya apa rek?
0: Aku sedok angel iki kok.
4: Ngomong kok.
2: Kenal lek sitok-sitok gak enak bareng. Sampean sopo tak?
4: Lho, Radi.
2: Kenal Radi?
4: Iya.
2: Kenal ambek ning mriki iki?
4: Ya kenal lah wong langganan. Ya, wis pereng tahun-tahun.
2: Langganan yang gini.
4: Langganan nono.
2: Akeh catatane
5: sen. Oh, ya. Mesti sauri wisan.
4: Bisa mbak ono mengintrogasi.
0: Hei. Awakmu sambut amukku ngene lho. Kon nek ngomong sing temen, aku jangan makin yo tang. Kon nek aku metu dhuwitku tak tuku awakmu.
4: Wan, kon ngomong iki jenenge aku iki apa sih maksudmu?
0: Lha kok gak ngomong kok jenenge aku ngetok.
4: Namanya nyamana?
2: Aku ku mancing emosine sampean.
4: Oh, mancing.
0: Tak
4: ojo mancing-mancing ngono.
2: Awak dhewe iki menungso apa iwak kok ate dipancing.
0: Lah iya, kuwi bener.
4: Mbok awak mesti rada gede anu, Ji.
2: Kenal ning mur kabeh sih?
4: Ya kenal lah.
2: Biasanya
5: ngene. Heh? Ya priye
0: rene? Ya cangkure kene ke poskone.
2: Kenal.
0: Ya sapa?
2: Tertarik bareng omongan sampean iki, Pak. Jare ana apa iku? Tak tuku kok mari ngene dhuwit pake iki apa sih
0: maksudnya? Investasi aku. Nanam modal saham. Lho ya
4: Allah. Wah gak krungu berarti.
0: Ya gak ngerti maklum mai.
4: Mosok rek gak krungu.
2: Sapa?
4: Nek jaba-jaba kono.
2: Kenal lo.
0: Sapa?
2: Jeneng akrab ya.
4: Hmm.
2: Nek sampean wis cerita aku baru tak dudu jenengku. Iya.
0: Sapa? Iya gak apa-apa lho aku nyeluke cek enak.
4: Iya. Kenal napa sih?
0: Delon ya gak keliru.
2: Rahman ya.
4: Oh,
2: aku ambek ning mulus biasa ning.
4: Wis kenal ambek.
2: Nah.
4: Cuma gak sik aku tahu. Kenal ket kapan?
2: Oh, ket aku durung lahir wis kenal.
4: Loh, kok durung lahir wis kenal lho ngono adane.
2: Mbokku biyen ya koncone iki.
4: Oh. Enggak soal aku tahu krungu. Jare biyen riwariwi ambek ning mur iki.
2: Gak cuma riwariwi, biyen dodol mendol iku bareng.
4: Ngeterno nang Malang iki kok?
5: Iya.
4: Sik nang gone aku biyen duwe kanca.
5: Dolan nduk Malang.
2: Yo, biyen tau duwe gendakan nang Malang.
4: Oh.
5: Bojore.
2: Lah iya pertama gendakan lho. Ini Cak, sepurane ya. Aku rusak kelebatan arek gagah gede dukun
4: kan. Bos Robi.
5: Bos Robi.
2: Sapa jenenge?
4: Robi.
0: Robi.
2: Jenenge sapa?
0: Robi. Robi Ibi. Rabi. Robi.
2: Iya, Ning.
5: Iya. Robi.
4: Biasa. Ketok kok penting sih awakmu iku.
2: Yo ngene-ngene tak. Aku sepurane.
5: Iya.
2: Robi biasane ngene.
5: Yo.
4: Lho, iki nang jek tas teko kene
0: ro dhewe.
4: Ya iku sing gede akeh.
5: Iki aku.
2: Biasane rene karo sapa?
5: Ujen.
4: Rene dhewe, gak tau engko wewang.
2: Ngene-ngene ya, sepurane. Engko kapan-kapan aku tak ketemuan balik Robi ning kene.
4: Nanam saham.
5: Nanam saham ayo ah.
0: Yo gak apa-apa.
4: Yo apa sih maksude?
2: Iki tak
4: Rahman iki rek.
2: Tak kandak.
0: Wis tangene
4: kok ngomongi sing genah aja gremeng-gremeng.
2: Golek Robi rene durung cak durung ngincap iki tak yeah. Nomor HP-ku.
0: Heeh.
2: Untuk ketemu Robi nang diae tolong aku teleponan.
0: Oh.
4: Oh, maksudnya
0: ketemu dhewe langsung.

0: iki rek iki kudu gawe anu iki plan B. Artine aku kudu ninggalno kota iki. Wis mumpung nyekel duwe akeh tak urip nang ngene daerah sing kira-kira gak akeh wong sing ngeru aku. Wah rasane bahagia. Semudah-mudahan.
1: Mas. Loh. Kok ngomong dhewe?
0: Wis biasa lah.
1: Sampean berani? Heeh. Iki embong biasae
0: apa?
1: Paham iki kok rada sepi ya.
0: Sepi.
1: Sepurane aku kate mrono.
0: Eh?
1: Kate liwat mrono ketemu sampean.
0: Iya.
1: Oleh kenalan.
0: Oh, lah. Oleh. Iya. Ya nambah seduluran ku lu api.
1: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Aku terus terang ae golek kanca sing iso nyambut gawe karo aku.
1: Aku kaya, tapi koyo gak ya sapa sih? Sik, sik, sik, sampean kenal lah. Aku Rohman.
0: Aku Robi.
1: Ya apa?
0: Robi.
1: Robi.
0: Iya.
1: Apaan kebenaran? Ya iki berarti jenenge.
0: Lho apa sih? Ketokane kok curiga nang?
1: Enggak curiga sapa sih. Aku seneng ketemu barek sampean.
0: Gini, aku terus terang ae aku pebisnis. Ya jadi waktuku iki selalu dikejar-kejar oleh uang. Oh. Terus terang ae nek sampean gelem nyambut gawe barek aku wis
1: oh menarik Mas.
0: Luar biasa.
1: Sik Mas Robi.
0: Aku Robi. Iya.
1: Robi ya. Heeh. Oh, aktivitas sehari-hari pembisnis.
0: Oh iya. Aku properti wis apa ae lah sing kirane.
1: Terus sampean omah nang ndi, Mas?
0: Aku sementara iki ya ana loro omahku. Situk nang ngene Malang ana. Situke ana maneh nang ngene luar kota,
1: Solo ana.
0: Solo, betul.
1: Surabaya ana.
0: Surabaya ya alah kaya hampir-hampiran ae
1: Surabaya. Iya. Waduh, aku nang Malang ya ana, Mas. Malang.
0: Oh iya ta?
1: Sing Solo sing ana.
0: Oh,
1: Surabaya ana.
0: Sik. Aku krungu jeneng sampean Rahman iki sepura nih. Bek menawa padha jenenge aku njaluk sepura, tapi nek enggak sampean duwe dulur wedok.
1: Terus apa hubungane karo sing sampean kenal terus duwe dulur wedok apa?
0: Ya mampan kebeneran.
1: Gak ngene.
0: Apa?
1: Aku Rahman, kenal barek Mas Robi.
0: Aku Robi.
1: Robi ya?
0: Ya, ojo nyeluk Mas lah. Sing pantes aku nyeluk Mas Rahman. Ya.
1: Loh, kita kan ya kira-kira umuran dia kan rodok seimbang toh, Mas. Ya untuk menghargai sebagai kenalan pertama aku ya nyeluk Mas itu sak wajare.
0: Ngene, aku tak terus terang ae. Mas, aku terus terang ae. Sampeyan duwe adik wedok jenenge Nabil.
1: Ya Nabilah, aku nggih. Lho kok kenal? Kok karo? Bener.
0: Mestine adik sampeyan tahu cerita. Lek sampeyan adik sampeyan iki duwe kanca lanang akrab jenenge Robi. Ya aku iki, Pak.
1: Robi?
0: Iya.
1: Waduh. Salaman mana?
0: Iya, Mas.
1: Dadi sampeyan sing ya sepurane aku ngomong ya.
0: Iya.
1: Nabilah tahu cerita duwe pacar jenenge Robi ya sampeyan iki.
0: Aku.
1: Matur suwun. Aku seneng.
0: Cuman
1: ketemu sampeyan ngene.
0: Iya. Aku karena

0: waktuku mepet Mas Purani, aku kayak sepanjang lebar ngomong, cuman aku pesen omongan sampean, tolong aku sampein nang ngene bapak ibu sampean karo Nabila pisan, nek aku rembukan karo keluargaku, keluargaku bakal tak celuk nang ngono.
1: Oh, gampang. Sing penting sampean wis kenal barek aku, yeah. Cacake Nabila,
0: yeah,
1: ya.
0: Iya,
1: iya, iya. Ngene-ngene, aku sebentar njaluk nomor telepon, sampean tak kei nomor telepon. Lah gak apa-apa sih?
0: Gak. Gak apa-apa, gak
1: aku apa-apa. Tertarik barek omongan Nabila, jadi sampean mengembangkan bisnis di segala bidang, di segala usaha. Iku ya apa perkembangan?
0: Wah, perkembangannya luar biasa.
1: Ngono ya.
0: Luar biasa perkembangannya.
1: Ya Nabila ya tahu cerita, jadi ya. Sepuran ya, tahu investasi dan nyatane ya sampean iso mengembangkan dan saiki Nabila iku jarene ya bener-bener ada kepercayaan yang sampean ngono ya.
0: Iya Mas, iya Mas.
1: Iku umpama aku melok-melok ngono ya apa Mas?
0: Loh. Sampean serius ta Mas? Nek sampean serius ya gak apa-apa lah
1: ngono. Lah aku tertarik. Iya. Pengembangan bisnis sampean nek iso kan iso tak kembangno, tak gedhok tularno. Iku apa semacam multi level entah ya apa?
0: Enggak, anu aku properti yang jelas properti terus sampe anu pertanian yang hubungannya ambil buah-buahan.
1: Oh iya ya, aku kurung-kurung ya. Jadi sampean importer pong impor barang-barang teko Cina kan murah.
0: Oh sampe iya betul
1: iku sampean.
0: Iya ya aku.
1: Ya Allah. Aku seneng ono arek nonoman kreatif iso mengembangkan iso membantu UMKM para masyarakat.
0: Nah, iku memang ya.
1: Kira-kira cita-cita sampean nek ngono sih?
0: Sangat memang memang wis ono beberapa komunitas sing wis tak bina panjenengan. Ngene, Mas Roman. Mas,
1: ya,
0: aku sepurane Mas ya. Aku memang janjian karo wong iki.
1: Iya. Ngene. Tak kira gak enak. Aku pengen sampean ketemu Mbak aku dilanjutkan neng kafe, kita ngobrol-ngobrol lebih
0: lanjut. Ya.
1: Tapi ojo neng embong ini.
0: Iya, wis.
1: Terus mobilnya sampean parkir nanti.
0: Tak parkir ngene sing sebelah omah
1: ngono parkir. Iya, kita ojo susu. Aku seneng. Aku pengen curhat ya apa sih iso nyuntuk etos kerjane sampean iso mengembangkan kuno apa meneh sampean ketemu bare adikku matur suwun. Jadi ngopo engko adikku iso sampean bina, sampean didik iso dadi pengusaha sing sukses apa meneh arek wedok ya.
0: Pangestu sampean Mas, pangestu sampean Mas.
1: Kira-kira ngene.
0: Iya.
1: Adikku tak jak ketemuan mbek sampean kok neng kafe ngomong sing enak, dadi aku sebagai saksi kok iso ngomong tak omong neng bapak ibuku.
0: Iya ya.
1: Aku setuju. Nabila oleh Robi setuju banget.
0: Iya. Setuju.
1: Iya ya.
0: Nanti kok sampean iso ngubungi aku kok kapan pertemuane? Ya.
1: Ngono ya. Iya.
0: Nek kok cuma sebentar iki aku gak iso susu Mas. Aku wis kadu janjian karo wong ya.
1: Loh,
0: ya,
1: ngono ta?
0: Sepurane.
1: Tapi nomornya sing tak telepon.
0: Loh, ya wis nomor iku ya. Sepurane. Iya.
1: Pancen lah mis lambene.
2: Wis sih.
1: Loh. Nggih, Pak.
2: Wonten kenalan, Cik.
1: Nggih, Pak.
2: Jenengku Pak Darsono.
1: Pak Darsono.
2: Yo, sampeyan?
1: Kula Rahman, Pak.
2: Oh, kok tak delok asik ngomongnya koyo bisnis-bisnis ngono.
1: Nggih, Pak. Niki nyun sewu, Pak. Sakjane kula ngamurahku Pak. Terus menika kula wonten permasalahan.
2: Iya.
1: Babakan keluarga kula, adik kula menika kenal pada seorang laki-laki yang nggih nyun sewu kula kirang percaya.
2: Oh.
1: Saya ndak percaya, maka dari itu saya coba menelusuri siapakah kenalane adik kula niku.
2: Ternyata
1: dilalah niki kok ketemu lare niki.
2: Jenenge
1: Robi, Pak.
2: Robi?
1: Nggih. Kok anu Bapak sajake kok
2: iki dapotene kita.
1: Loh. Nggih, Pak.
2: Oh, iya.
1: Nyun sewu. Bapak kok nyelawati?
2: Ya kabar-kabar burung. Aku ingin ketemu karo Cak Iwa, ketemu Cak Radi, ketemu Cak Karji bareng ya, ternyata Dek juga jadi pelanggan nih. Apa jeneng istilah itu ya? Sing suka invest di situ itu
1: loh. Loh. Maksudnya invest. Oh, nggih. Nek mau sanjangi anu Pak, Robin ini semacam pengepul tapi ya. Dia merekrut orang-orang untuk menanamkan investasi ya. Di perusahaannya dia, ngonten nih kalau janji ini termasuk adikku loh Pak.
2: Sama lo janji karo Robi?
1: Nggih janjian ketemu mangke kula napa kula telepone kula WA kula ajeng janji ketemu teng kafe napa teng warung wonten.
2: Ngono ya?
1: Nggih.
2: Ayo sampe aku.
1: Ya aku tak melok.
2: Ngonten apa?
1: Ya.
2: Nggih.
1: Nggih, monggo Pak.
2: Monggo.

0: Wis ya.
1: Wis.
0: Halo. Mang Iwan Arsi. Aku sesuai dengan janjiku.
2: Oh iya iya. Ya ta?
0: Oke. 175. Iya
2: iya.
0: Iki aku mau iseng kayak separuh sih.
2: Ya. Loh. Kok separuh? Biasanya kan jangkep.
0: Meni sing separuh.
2: Oh ngono ta.
1: Meni aku ditransfer.
0: Loh, gak ketemuan ane.
2: Oh, ketemuan. Ya ampun nek ngono ya gak apa-apa. Ya apa ji, awakmu ngene iki ana buktine kok sik separuh.
0: Ya.
1: Ngono gak enak.
0: Iki tanpa nono sing 75. Ya. Ya, tanpa nono sing 75 berarti aku jek duwe utang awakmu
2: 100.
0: 100. Mende ya.
1: Wah, cocok ngene, Bi.
0: Loh, mau gak percaya, Mas.
1: Janjine kan nek ngekeki.
0: Lho, lah iya.
1: Maksude mbokne
0: 150 iku lak tak balik to 175.
1: Iya.
0: 75 tanpa nono sik. 100 meneh. Ngono lho.
1: Wah, ya opo.
3: Gelem aku. Gak gelem jalan montang.
1: Iki kok
2: ngene lho, Bi. Apa dhewe yo polek yo opo? Tanggung jawab ana dhuwit iku aku mbek njaluk tangga-tangga kerja sama mbek dulur-dulur ngene iki lak mengurangi kepercayaane dulur mbek tangga
1: bener mangane
0: ngenteni waktu meneh mosok sambil gak tak kakan
2: sih yo gak iso gak iso
0: lha aku ya opo
1: sih ngene
0: awakmu curiga karo aku lho
2: lho
0: kok niat gak apik nek niat gak apik gak kate mrene
1: api lho yo cok ngomong ngono pi
0: lho lah iya
1: awak dhewe ku kok gak curiga-curiga ngono cuma awak dhewe kan ya butuh dhuwit ngene lho
2: iya gak kok biasae ngono lho
1: iya
2: iya
1: ya nek ancane saiki sik durung ana iki awak dhewe duwe wong lho ya duwe wong sing arepe
2: melok
1: nanam inventasi iki
0: ya apa bisa ngene tanpa nono sik iki 75 ngono lho ya aku
3: gak iso aku njaluk kontan.
2: Loh, iya soal iki
0: kaji iki. Njaluk kontan. Meneh ya apa tak kontani. Wis. Nek gak gelem nopo iki. Lho nek iso. Saiki ono dhuwit iki ya ngono lho.
1: Ya opo.
2: Ya apa. Loh, ngene iki gak ngene iki iso merusak hubungan awake dhewe bi.
0: Pikiranmu sing elek nang aku. Sing ngerusak hubungan iki awakmu duduk aku.
2: Lho, ya kok aku ya awakmu biasa kek ikes piro janjimu kok tepati, tapi dina iki apa gak kok tepati.
0: Wong nyambut gawe ku rek, wong nyambut gawe kadang-kadang ono lancare, kadang-kadang ono kesandet titik lah gak masalah sih.
1: Ya bener,
2: Wak. Iya.
1: Wong nyambut gawe ku kan gak
0: sing penting janjiku ku bakal tak tepat. Mener rek, mener rek.
2: Tapi awakmu kapan iku janjian nang taman ya ngono. Carene iku meneh-meneh iki saiki kok tepati tapi kok kurang.
0: Hey, nah, uang sing bayar aku.
2: Iya.
0: Barang wis tak kirim uang sing bayar aku yo gak tepat lho nang aku.
1: Gak tepat ngono.
0: Lho iya kan wis jare ngene.
2: Iya apa yo?
1: Nutup ya.
2: Iya.
1: Nutup kekurangane iki. Beleno ae sing awakmu dikeki nomor iku kok kan iso nanam saham nang nggone Robi
0: kene. Nah, nanam saham no aku terus duit tak kira.
2: Oh, masuk yo Wan. Iya iya iya iya.
3: Teleponan saiki langsung.
2: Iya.
1: Iya.
2: Tak tilpune.
1: Lho lho lho lho.
2: Iya. Sik sik.
1: Wong lor malaan.
0: Bos ya.
1: Bos.
2: Bos. Bos gede-gede iki yo.
3: Duwe gak trimo juta-jutaan miliaran.
0: Lho lho lho.
1: Ngono yo. Iya. Pirene satase duwe awak
2: dhewe. Sik lho kira-kira nomor iya. Halo. Assalamualaikum.
1: Sing jelas.
2: Oh nggih, kula anu Cak Iwan. Oh nggih, nggih sing pernah ketemu kula ngomong prospek nika lho. Oh nggih. Oh di Sherlock. Nggih niki pun ketemu kali Mas Robi yang jenengan sing badhe tanam invest niku. Nggih. Kula Sherlock nggih. Sak niki dateng. Oke nggih. Nggih. Oke, waalaikumsalam.
1: Awas keliru Sherlocke.
2: Oh, Sherlock kok keliru ya? Di mana Sherlock nang kene? Ya gak iso keliru.
1: Maksudku kok Sherlock kok kene awakmu pindah rono.
2: Ya gak iso. Sherlock iku menentukan iki digital.
1: Lho lha iya, tapi awakmu iku maksudku aja pindah-pindah teko kene.
2: Ya gak mau mesti Sherlock ya wis iku di tempat yang dikirim.
1: Paham ae.
0: Ya gara-gara.
2: Iku sing gak paham.
0: Wong sing bel iku wong endi?
2: Heh.
1: Wong
0: sing nanam modal. Lah iya wong kene apa wong luar kota ngono lho.
1: Lho aku ketoke wong luar kota.
2: Iya gak ngerti pokoke dhek iku siap invest ngono lho. Iya iya
1: iya. Ketoke MM anu
2: iya.
1: Sih.
2: Lah niki.
1: Mantar so. Sarjana.
2: Pak Sarjana, nggih.
1: Rahmat
0: Sarjana.
1: Sehat semua ya.
2: Nggih, sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Saya terima telepon ada Sherlock langsung meluncur.
2: Oh, cepet nggih sampean nggih.
1: Sampean mau teng njaba mri kita.
0: Kok cepet ngoten
1: lho. Ya memang kendaraan
2: ini. Oh. Jadi dengan numpak nopo
1: buruk lah.
2: Ya berarti
1: biasa.
2: Berarti lingkup daerah kene.
1: Wis aja kuwatir perkara sesuai rencana Pak Iwan.
2: Nggih.
1: Pak Radi. Aku ingin ketemu karo wong
2: jenenge. Niki, tepangaken.
1: Niki. Ngeten Pak niki. Nggih Pak Tarjono, jenengan saged wicantenan kalih bos Pak Robi niki. Pun monggo kula ngrungokaken mawon.
0: Nggih.
1: Nggih. Siang Pak Rabi.
0: Nggih, selamat siang anu Pak Tarsono.
1: Tarsono.
0: Nggih, Pak.
1: Gih. Saya dengar-dengar dari kanca-kanca tertarik dengan usaha sampean investasi uang kok banyak yang masuk ke sini. Saya ingin mencoba
0: ngoten.
1: Iya, invest di usaha Anda.
0: Matur nuwun Pak Tarsono. Kula niki namung bantu tiyang-tiyang
1: gitu.
0: Nggih, mboten kok Iwan kali Radi kali Karji maun mboten. Nggih sebagian kelompok-kelompok UMKM nggih kula bantu, kula kembangaken nggih. Alhamdulillah sedaya lancar semuanya mendapat keuntungan yang cukup.
1: Iya. Memang saya mau invest,
0: nggih.
1: Tapi terus terang saja saya mencari orang yang bisa dipercaya.
0: Nggih, ngeten iki tiyange, Pak.
1: Ngeten Pak Tarsono. Untuk awal invest saya harus menanam berapa?
0: Terserah, terserah semakin tinggi nilainya juta. Monggo, semakin juta. Tinggi semakin banyak keuntungannya.
1: Ngoten
0: gitu
1: ya.
0: Nggih.
1: Ya dah kalau gitu karena saya mendapatkan keuntungan yang banyak,
0: gih.
1: Saya langsung menanam 200 juta.
0: 200 juta.
1: Ya,
0: matur nuwun.
1: Misi, Pak.
0: Loh, Robi? Loh. Mas Rohman.
1: Iya. Pak Tarsono.
0: Iya.
1: Saya ketemu sama Pak Robi.
0: Oh iya.
1: Gini, Pak. Mohon kita gali informasi sebanyak-banyak.
0: Serahkan saya.
1: Siap.
0: Pak Rabi,
1: ini uang 200 juta.
0: Tunai ya, Pak?
1: Iya,
0: tunai.
1: Ini, terima ini.
0: Aduh, loh, Pak.
1: Nah,
0: Pak.
1: Pak Iwan, Pak Rabi.
0: Iya,
1: sini.
0: Aduh, Pak.
2: Siap.
1: Pak
2: Tarsono.
1: Ayo,
0: sini.
1: Jangan bergerak.
2: Pak Enten personal.
1: Jangan bergerak.
0: Bapak ini siapa, Bapak?
2: Ah, kok kenapa nih?
1: Kok makan
0: dibantu
1: Bapak ini siapa? Begini Pak Iwan, Pak Radi, Pak Karji dan juga Mas
0: Rahman
1: ya. Probi ini sudah menjadi DPO dari pihak yang berwajib.
0: Jadi maksudnya
1: kasusnya Pak jadi daftar pencarian orang.
0: Loh. Wah kok
2: salah saya apa, Pak?
1: Begini.
0: Ya, Pak, mohon dijelaskan
1: tahu,
0: teman-teman tahu.
1: Robi ini adalah bukan hanya sebagai investasi bodong, tapi Robi ini adalah pengedar narkotika.
0: Loh, pengedar?
1: Iya.
0: Loh.
1: Pengedar dan sekaligus bandar.
0: Wah.
1: Jangan macam-macam Anda ya.
0: Pak,
1: Anda sudah terkepung di sini sudah anggota saya sudah mengkepung Anda.
0: Nggih. Tapi menawi kula angsal kula anu Pak, monggo diatur kekeluargaan gitu Pak.
1: Begini Rabi ya.
0: Nggih.
1: Karena
0: Pun Pak, mumpun ngate perkara niki kula dijak tempundi-pundi ngoten Pak. Ya napa Pak?
1: Dari pihak yang berwajib tidak mengenal hal seperti itu. Sekali Anda salah, sekali Anda berbuat kesalahan, Anda harus saya tangkap.
0: Sadiki Pak,
1: tak tangkap. Ini buktinya sudah ada Pak Iwan, ada Pak Rati, Pak Karji,
0: sebagai
1: korban Anda.
0: Ya.
2: Wah niki ya napa Pak niki? Modal kula pun kadang itu masuk tengane Pak Robi.
1: Laporan di kantor saja ya. Jadi
0: oh,
1: Pak Robi mesti ke kantor, nanti urusan Anda ada di kantor ya, termasuk
0: kami sebagai saksi Pak ya.
1: Ya,
0: sebagai saksi.
1: Jadi sekali lagi, Robi ini selain investasi bodong, dia adalah bandar narkoba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cak ning ojo lali rungokno FM 96,8 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Tanteni yo rungokno 96,8 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Janing sampai sini serangkaian Tanjung Perak malam. Saiki wancine kita niki ketiban sampur. Janing wis mau janing ya ketiban sampur sak wise Ludruk RRI Surabaya. Cuman mungkin kira-kira janing ya mini iki wis padha turu apa padha padha sik golek panganan ta sik nyangkruk ta ya kan. Lah bengi-bengi ngene iki lak tak buka ngono ana sing mlebu apa ora ya. Soale lak yamine jenis padha ngantuk kabeh ya kan. Tapi lak misale wis kriyep-kriyep yo gak popo, sampe iso ngelok gending-gending ngambek iso tak kei informasi. Informasi apa cak ngono. Oke. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional Caning Badan Pusat Statistik jumlah Angkatan Kerja Neng Mei 2021 nyampe 155,41 yuto wong sing bertambah 400,000 wong dibanding no bare Februari 2021. Sementara itu tingkat partisipasi Angkatan Kerja tercatat sebesar 70,57%. Munda tipis 0,01 poin presentasi. Ning periode sing padha jane ya jumlah penduduk sing kerja nyampe 148,19 juta uang utawa meningkat 520,000 uang dibanding no Februari 2021. Kenaikan iku kedadean ning berbagai kategori pekerjaan. Lek dirinci penduduk sing kerja iki terdiri atas pekerja penuh saakee 98,98 yuto uang utawa bertambah 391 uang jane setang 391 uang. Nah iki jare deputi bidang neraca lan analisis statistik BPS MED Mahmud ning kantor BPS pas Jakarta dina Rebo tanggal 5 Agustus. Terus jadi negesno pekerja paruh waktu sejumlah 38,40 juta uang utawa meningkat saakai 72,000 uang. Sementara itu pekerja setengah pengangguran berjumlah 10,49 juta uang utawa bertambah saakai 59,000 uang. BPS nyatet sektor pertanian, kehutanan, balik perikanan isi dadi lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbesar. Saakee 42,7 juta uang bekerja ning sektor iku caning utawa setara barek 18,75% teko total penduduk bekerja. Pada intinya dari informasi kumo ada tingkat pengangguran terbuka Republik Indonesia caning mudun per Mei 2016. Nah iki yo tingkat pengangguran terbuka Republik Indonesia mudun per Mei 2016. Nah, jadi ada peningkatan iki ceritane ya, Jane.

Hecaning sening ketiban campur ya, beberapa gending-gending ya, pasti ini sudah siap untuk ditunjuk, dimunculkan ngono lo ya, sudah siap untuk diperdengarkan ning ruang dengar caning-caning ya. Oke, tapi aku yo ndu informasi caning. Polisi ngamano lan netepno telu tersangka atas aksi dugaan premanisme barek penyerobotan ruko ning kawasan Ngagerejo Surabaya sing belakangan viral ning media sosial. Nah, ketiga pelaku diantarane iku berinisial AA, warga Sidotopo Joyo, Pitu Sidotopo Surabaya, SL, warga dusun Brambang, Taman Sareh, Sampang, lan NH, warga Simogunung Keramat Barat Surabaya. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan caning jelasno pihak E wis ngelaksanakno penanganan penahanan yo, penangkapan, penahanan lan proses luwih lanjut terhadap tiga orang tersangka iki. Nah, masih koyo ngono yo, kepolisian terus dalemi kasus barek ngumpulno keterangan saksi lan pemeriksaan rekaman CCTV. Kombes Pol Lutfi gak nampi ono kemungkinan paku lain sing terlibat. Ning prinsipe Polrestabes Surabaya berkomitmen tidak ada aksi premanisme, aksi pengerahan massa dengan upaya menghalang-halangi seseorang masuk rumah dan sebagainya. Jadi ini ngono jane yo. Kapolrestabes Surabaya negesno pihak bakal nindak tegas aksi premanisme sing kedadeyan ing wilayah hukum Kota Pahlawan. Gak ono toleransi gawe siapapun sing bertindak sewenang-wenang termasuk ormas jane. Ya,

Yo cane iki wis jam 11 penjul petang 46 menit. Nah, jadi iki akan semakin dekat dengan perpisahan kita di hari ini cane yo. Tapi aku se ono maneh siji gending sing bakal tak puterno sebelum nanti Chandra pamit yo cane yo. Iki ono gending judule Ladrang Sumiar Laras Pelok Patet Barang Sugeng Bidang Atakan.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras

Cak ning sampun wancine kula pamit undur diri. Sasampune siaran sedinten iki dinten Rebo tanggal 5 Agustus tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Kulo Chandra ngaturaken donga rimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepangge malih mijing. Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayu tumandang bangun negoro.

Cak Ning sugeng injing kangge wilayah Surabaya tempun di kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz lan AM 585. Dinten iki Kamis 6 Agustus 2021 saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda Loro 82 ngantos 90 Surabaya FM 106,8 MHz lan AM 585. Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing jane sesarengan kalian kula Lia saged kepanggih malih dinten niki Kamis 6 Agustus 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sarang-sarang ngetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepadha jengute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukang enjing cane saniki sampean tenan di acara Cahaya Pagi bare topik tafsir Quran surat Ar-Rahman. Bare Ustaz Lutfi Maksum Mustofa sing sampun tersambung melalui telepon WA. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih. Pripun kabare Pak Ustaz? Sehat nggih?
2: Alhamdulillah ning liya sehat wal afiat. Jenengan di sehat?
1: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, monggo-monggo ning.
1: Nggih, mugi-mugi Pak Ustaz sehat-sehat selalu juga ya.
2: Amin, amin.
1: Sebelumnya juga terima kasih untuk Pak Ustaz karena meluangkan waktunya ya untuk bergabung bersama kami.
2: Sami-sami.
1: Pagi ini, nggih. Mungkin langsung mawon nggih, Pak Ustaz dan mukadimanipun bareng topik tafsir Quran surat Ar-Rahman. Monggo, Pak Ustaz.
2: Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun ing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cahaya pagi, nggih, Cak Daning, alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng enjing sak derenge alhamdulillahirabbil alamin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul 'adzim. Tema pada injing iki nggih. Monggo sarang-sarang belajar nggih mengenai surat Ar-Rahman nggih, surat. Nah, sebelum kita menginjak pada apa sih sebenarnya terkait tafsir yang ada di dalam surat Ar-Rahman tersebut, ada sedikit penjelasan katos ngeten Cak Daning. Tenggene surat Ar-Rahman itu nggih, sebenarnya surat Ar-Rahman itu sendiri termasuk surat yang diturunkan oleh Allah masuk pada kategori surat Madaniyah. Napa niku surat Madaniyah? Yaitu surat-surat yang diturunkan oleh Allah tenggene kota Madinah. Nah, dados surat Ar-Rahman ini termasuk surat yang tergolong Madaniyah karena dia diturunkan di kota Madinah, turunnya di kota Madinah. Nah, surat Ar-Rahman iki nggih, insyaallah wonten tenggene urutan yang ke-55 dari 114 surat nggih, dari 114 surat sing wonten tenggene Al-Qur'an. Jumlah ayate wonten 78 ayat. Nah, nopo osih surat Ar-Rahman iki kok disukani nama Ar-Rahman? Ya karena di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tenggene kula panjenengan sedaya, memberikan gambaran betapa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih tengene hambanya. Semua makhluknya mendapatkan kenikmatan saking Allah. Semua makhluknya angsal anugerah saking Allah. Terutama kulo lan panjenengan. Nah, ada dua yang lebih khusus diberikan kenikmatan oleh Allah yang digambarkan tengene surat Ar-Rahman ini. Sinten niku? Menungso kali jin. Nah, karena jin iku nggih angsal nopo namine nggih sami-sami kali menungso wajib untuk ibadah, wajib untuk ini dan itu. Artinya wajib menjalankan semua syariat yang diturunkan oleh Allah. Hanya saja mungkin secara tata cara mungkin berbeda, ngoten nggih. Nah, Karena tenggene surat Ar-Rahman itu banyak sekali Allah menjelaskan tentang begitu banyaknya kasih sayang Allah, begitu banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah tenggene hambanya, maka surat ini dinamakan surat Ar-Rahman yang memiliki arti sifat ulas asih, kasih sayang. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala niku sampun napa nyukani begitu banyak nikmatnya, begitu banyak anugerahnya, maka kula panjenengan sebagai manusia yang berakal, sebagai manusia yang sadar betul, harus benar-benar bisa mensyukuri terhadap semua kenikmatan-kenikmatan itu. Mboten angsal lalai, mboten angsal kufur, katos ngoten cak daning. Dan Allah itu sak jane nyukani kula panjenengan sedaya anugerahnya, kenikmatan-kenikmatannya itu tanpa terkecuali loh, tanpa terkecuali. Manusia niku memperoleh nikmat, cobi berupa kehidupan, disukani kesehatan kali Allah, disukani akal, saged mikir, keluarga yang nyeneng nong, rezeki yang melimpah, lebih khususnya disukani iman, boten kathah tiyang niku tenggene alam dunya niki sing disukani iman kali Gusti Allah. Dan itu nikmat yang sangat tinggi sekali yang harus disyukuri. Paling sederhana mawon, paling sederhana mawon. Kulo panjenengan iki disukani nopo? Disukani udara, saged nafas. Nah, nafas tok niku lho, kulo panjenengan boten saged ngitung. Nah, itu digambarkan kali Allah tenggene surat Ar-Rahman secara garis besar itu begitu. Banyak sekali nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita, kepada kulolan panjenengan. Hanya masalahnya seringkali kulo panjenengan sedaya nyun sewu ngapunten, dengan kenikmatan-kenikmatan itu, anugerah-anugerah tersebut tidak menjadikan kita selaku manusia ini tambah bersyukur. Ngapunten, justru kula panjenengan iki malah lali. Nggih. Memang seringkali kan ngoten, tiyang niku lek disukani nikmat niku ndak sadar. Tapi ketika nikmat itu dicabut oleh Allah baru ngeluh ae rasane nggih. Ada rasa mengeluh, ada rasa ndak puas, menyalahkan ini itu dan sebagainya. Itu digambarkan tenggene surat Ibrahim ayat 7. Wa itta adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nggih. Nalika Gusti Allah ngendikan nggih, la in syakartum, sungguh nek kula panjenengan sedaya bisa bersyukur, la in syakartum, nek misali kula panjenengan saged bersyukur, la azidannakum, sanjange Gusti Allah pasti aku bakal nambah kenikmatan-kenikmatan itu. Akan tetapi wala in kafartum, nek misali kula lan panjenengan kok justru malah kufur, ingkar, lali terhadap nikmat-nikmat tersebut. Nah, ini janji Allah, inna azabi lasyadid. Justru sungguh siksaku ini benar-benar sangat pedih. Nah, itu artinya kulolan panjenengan ini harus benar-benar bersyukur. Nah, selain itu Allah itu memberikan kehidupan kepada semua manusia itu tanpa membedakan suku, tanpa membedakan bangsa, status sosial maupun agama. Agama apapun pasti angsal nikmat saking Allah. mau agama A, mau agama B, C, D, dan sebagainya, tetap angsal nikmat saking Allah. Status sosial apapun, tetap angsal nikmat saking Allah. Beda apapun, tetap angsal nikmat saking Allah. Yeah. Matahari ini kung diciptakan Gusti Allah, kangge sinten, kangge menungso. Matahari, yeah. Terus wonten hujan, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Niku nggih untuk manusia semuanya tanpa melihat apa itu agamanya, apa itu status sosialnya dan sebagainya. Nah, itu juga digambarkan ten gene surat napa niku Al-A'raf. Al-A'raf wa rahmati kata Allah nggih. Wa rahmati rahmatku kata Allah wasi'at kullasyai. Sangat luas meliputi segala sesuatu. Nah, itu sudah jelas. Sakjane Allah niki napa sih karepe? Karepe iki jelasno ten gene kula panjing bawa apa wae ku tak kei nang ngone awakmu. Kasarane niku kados ngoten. Nggih. Kasarane niku kados ngoten bahkan nggih meskipun kula panjenengan lalai. Meskipun kula panjenengan nyun sewu nggih, dosane pun kata, nggih tetep maksiat. Napa Gusti Allah niku langsung marah nggih mboten, nggih mboten. Bahkan Allah itu masih memberikan kesempatan damel kula panjenengan untuk bertaubat kepadanya. Allah masih memberikan pintu taubat bagi kita semua yang memiliki dosa yang sangat banyak sekali, yang masih sering bermaksiat kepadanya, itu dibuka, mboten langsung diazab kados umat-umat terdahulu. Nah, ini juga keistimewaan umat Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggih, ini termasuk anugerah, termasuk kenikmatan saking Allah yang tidak diberikan kepada sinten umat-umat terdahulu. Makanya sampai-sampai tenggene Ar-Rahman ini berkali-kali disebutkan fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Nggih, fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban.

sak kabeh-kabeh ngono. Kurang enak apa kasarane niku ngoten. Cara sabane kurang enak apa menungsa iku. Kurang enak apa? Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Nah, ini tenggene Ibrahim juga wa atakum min kulli ma sa'altumu. Nek misale awakmu ngitung-ngitung, nggih. Nek misale awakmu ngitung-ngitung wa atakum min kulli ma sa'altumu kala ulangi maling, nggih. Dan kami niki kata Allah ini wa atakum sudah kami penuhi, sudah kami datangkan, sudah kami beri kepadamu apa min kulli ma sa'altumu dari tiap-tiap apapun yang kamu minta. Nah, ini seakan-akan pukulan telak kangge kula panjenengan. Apapun yang kita minta itu sudah diberi. Saking Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat dari Allah, la tuhsuha, pasti engkau tidak akan mampu menghitungnya. Nah, ayat ini ditutup innal insana sak temeni menungso la zalumun kasar. Sak temeni menungso iku bener-bener makhluk sing paling dolim lan kufur. Ini diingatkan oleh Al-Quran bahwa kita ini ternyata lebih banyak mengkufuri, lebih banyak lalai dari nikmat yang sudah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala daripada mensyukurinya. Nah, kula baleni malih. Makane di dalam surat Ar-Rahman itu, nggih, ayat fa bi ayyi ala yang menjadi pembahasan pagi ini itu ayat-ayat tersebut fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Kenikmatan mana, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Nah, itu diulang-ulang berkali-kali tenggene surat Ar-Rahman. Berapa kali coba diulang-ulang fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Itu diulang sampai 31 kali loh tenggene surat Ar-Rahman itu. Seakan-akan Allah ini ingin mengingatkan endi maneh cara Surabayane endi maneh nikmat endi maneh sing jange mbok dustai sing jange mbok kufuri ku endi maneh. Nah, kados ngoten napa sih hikmahnya ayat fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban yang menjadi konteks pembahasan kita pagi ini, yang menjadi topik pembahasan kita pagi ini. Hikmahnya adalah kenapa kok sampai diulang berkali-kali hingga 31 kali menurut para mufasir, para ahli Quran. Hikmahnya adalah yang pertama adalah menanamkan kesadaran kangge sinten, kangge menungso, agar manusia ini tidak lalai terhadap nikmat, agar manusia ini tidak lalai terhadap nikmat. Terus yang kedua, mengingatkan bahwa setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus disyukuri selaku orang mukmin. Ya, karena kita orang beriman harus disyukuri. Nah, kemudian di antaranya adalah yang ketiga adalah menegaskan, memberi penegasan tenggeni kula panjenengan sedaya bahwa pengingkaran terhadap anugerah saking Allah itu adalah merupakan bentuk kedurhakaan kepadanya, merupakan bentuk kedurhakaan kepada Gusti Allah. Terus yang terakhir yaitu hikmah selanjutnya adalah mengajak manusia pulau panjang sedoyo melakukan refleksi atau mengingat-ingat, mengevaluasi, mengkoreksi diri terhadap kehidupan kita ini sing sering mengeluh, sing sering sambat.

0: bahwasannya Allah itu sudah memberikan semuanya, sudah makmur. Cuman kita ini sadar nggak sih? Nah, kata ngoten loh. Sadar nggak sih wis dikei anugerah macam-macam, wis dikei nikmat macam-macam. Anu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdzibaan. Nikmat mana lagi yang akan engkau dustakan? Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, dan syukur itu perlu kita ingat, nggih, cak daning cahaya pagi. Syukur itu kalau menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, syukur itu ada tiga, nggih. Syukur bil qalb, yaitu syukur dengan hati, benar-benar mengakui bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata hasil usaha kula panjenengan. Nah, ya apa jempalian koyo ya apa tetap syukur itu ngapunten, tetap namanya nikmat hasil yang disukani, hasil daripada yang kita usahakan itu Allah yang memberi. Karena manusia itu hanya ikhtiar mawon, berusaha saja. Hasilnya tetap Allah yang memberi. Dan itu harus disyukuri. Kemudian yang kedua, syukur bilisan. Syukur bilisan itu artinya menegaskan dengan ucapan kita. Mengucapkan dengan lisan kita bahwa syukur atas nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Lillahi rabbil alamin. Memperbanyak zikir. Dan yang harus diingat, tidak oleh sombong atas capaian yang sudah kita dapati. Itu. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Syukur bilhal. Okay? Syukur bilhal. Cak Daning, syukur dengan perbuatan. Nah, dengan kenikmatan yang sudah diberi itu, dengan anugerah yang sudah diberi itu, harus kita refleksikan, harus kita kelola dengan perbuatan kita. Kula panjenengan disukani tangan yang sehat, harus disyukuri. Selain dengan lisan, harus dengan bilhal perbuatan. Tangan sehat, gamel nopo. Gamel, nek misale sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar, nge, nulis, baca buku, membantu orang lain dengan tangan kita. Nyun sewu, nek misale pejabat, ya membuat kebijakan-kebijakan yang sekiranya bermanfaat untuk warga, untuk masyarakat, untuk rakyat. Nek misale pejabat nggih kados-kados ngoten niku. Insyaallah itu nggih Cak Daning ning Lia. Itu penjelasan singkat dari pembahasan kula panjenengan kali ini terkait surat Ar-Rahman.
1: Baik, matur.
0: Kurang lebih kata sengotan ning Lia, matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Matur nuwun juga Pak Ustadz untuk mukadimanipun, nggih. Mungkin saderenge lanjut ke beberapa pertanyaan Pak Ustadz, bisa saya jeda lagu terlebih dahulu, nggih. Nggih, halo Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz.
0: Halo, halo, halo.
1: Iya.
0: Ning Lia, nggih.
1: Iya, ini setelahnya sebelum lanjut ke beberapa pertanyaan, kita jeda terlebih dahulu nggih Pak Ustadz. Nanti kita
0: siap siap ninggila.
1: Nanti kita akan kembali lagi begitu nggih. Monggo Pak Ustadz.
0: Siap siap nggih, matur nuwun.
1: Nggih, tolong untuk tidak ditutup terlebih dahulu nggih Pak Ustadz, nanti kita akan lanjut lagi.
0: Siap siap insyaallah.
1: Nggih, matur nuwun. Nggih, jane ya de bakal balik maneh taseten jaya pagi ya sak marine lagu iki. Merga iku tetep nang 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Sampai sik ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane balik maneh tenan di Cahaya Pagi di si Kemis 6 Agustus 2016 mbarek Ustaz Pak Ustaz Lutfi mbarek topik tafsir Quran surat Ar-Rahman. Nggih Pak Ustaz masih di sana?
2: Siap-siap, Nyulia. Alhamdulillah.
1: Matur nuwun Pak Ustaz. Terima kasih telah menunggu, nggih. Kita bisa langsung aja ke beberapa pertanyaan, nggih Pak Ustaz. Niki.
2: Insyaallah.
1: Niki dari Ning Rina di Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini saya ingin bertanya, kenapa Allah itu menggunakan bentuk pertanyaan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mengapa bukan langsung memerintahkan kita untuk bersyukur? Begitu Pak Ustaz. Mungkin bisa langsung dijawab.
2: Matur nuwun. Matur nuwun saking Ning Rina dari Sidoarjo. Insya Allah begini, kenapa tenggene surat Ar-Rahman itu Allah sering mengulang-ulang ayatnya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, sampai 31 sampai 31 kali. Karena begini, menungso niku nek diperintah dengan diberi pertanyaan itu lebih mengenal ketika manusia itu diberikan pertanyaan, insya Allah ngoten. Diperintah untuk sholat, diperintah untuk zakat, dikongkon ngalor, kongkon ngidul, kongkon lurus, kongkon mana, itu benten. Apalagi fabi ayyi ala itu sebenarnya itu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, nggih. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang ingin engkau dustakan? Ngoten nggih. Ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, justru berangkat dari pertanyaan ini menjadikan kita selaku manusia mengevaluasi, mengingat-ingat. Koyok-koyok wong tua nek ngekei pertanyaan nang goni anake. Jajan ae bolak-balik. Dino iki opo aku wis gak ngekei jajan. Nah, dengan pertanyaan seperti itu, logika sederhananya, anak itu akan mengingat sejauh hari itu dari selama pagi, selama hari itu dari mulai pagi sampai malam, kira-kira wong tuaku iki mosok sih gak ngekei jajan opo bolak-balik ngekei jajan, cuman aku sih gak sadar njaluk terus saya. Nah itu membuat orang itu justru malah mengevaluasi, mengingat-ingat, berpikir ulang. Apa ono, apa ono nikmat sih gak dikei Gusti Allah tenggene kula panjenengan. Nah kira-kira seperti itu. Beda dengan perintah bersyukurlah kamu, maka begini begitu. Berusahalah kamu, maka begini begitu. Bersyukurlah supaya kamu begini. Bersyukurlah nanti kamu mendapatkan ini. Bersyukurlah nanti kamu akan seperti ini. Beda. Insya Allah beda. Ketika manusia itu diberi pertanyaan yang dengan pertanyaan itu sebenarnya manusia itu akan berpikir. Sudah gak ada jawaban. Sudah enggak ada jawaban, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Di mana sing jane mbok kufuri nikmat-nikmat dariku yang sudah aku beri? Kira-kira begitu kata Allah. Di mana? Di mana sing jane mbok lalekne iku di mana? Wis tak kei kabeh. Saking kita ini eling apa tidak? Kita ini sadar atau tidak? Kita ini bisa mensyukurinya atau tidak dengan kesehatan kita. Alam raya ini dibentangkan oleh Allah untuk manusia. Kemudian tanam-tanaman, langit, bumi, semuanya, lautan. Okay? Semuanya, semuanya, apapun yang sudah diciptakan oleh Allah, itu yang digambarkan di dalam surat Ar-Rahman itu. Tanaman-tanaman, hasil rempah, lautnya, bahkan yang ada di dalamnya, kemudian hasil tambangnya, kemudian belum lagi yang tidak bisa dihitung, paru-paru yang bisa bisa bernafas tanpa kita perintah, mata kita yang bisa berkedip tanpa kita perintah, gih, tangan, kaki yang bisa refleks ketika ada sesuatu yang mengancam, gih, kaki kita yang masih bisa sehat, bisa berjalan kemana saja, bahkan kita bisa berlari. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Kira-kira begitu, Ning Lia, insya Allah. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Ustadz atas jawabannya. Mungkin bisa kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak Ustadz ya.
2: Monggo, insya Allah, Ning Lia.
1: Ini dari Cak Fajar di Surabaya. Izin bertanya, Pak Ustadz. Di ayat tersebut,
2: insya Allah.
1: Di ayat tersebut Allah menyebut manusia dan jin sekaligus. Apa alasan ayat itu ditujukan kepada dua golongan tersebut, Pak Ustadz? Gitu pertanyaannya.
2: Insya Allah begini, Ning Lia. Kenapa Gusti Allah itu memberikan batas? Kalau kita bicara makhluk itu banyak, ya. Kalau kita bicara makhluk itu banyak. Semua ini kalau dalam sudut pandang agama, semua yang diciptakan oleh Allah ini semuanya makhluk. Semuanya makhluk. Kalau dalam sudut pandang agama, apapun yang Allah ciptakan semuanya makhluk. Tidak terikat pada manusia saja. Termasuk dan jin. Jin itu juga makhluk. Ikan itu juga makhluk. Langit itu juga makhluk. Laut itu juga makhluk. Matahari, bulan, saki turute itu juga makhluk. Dalam sudut pandang agama begitu. Tapi di dalam ayat ini Allah membatasi hanya manusia dan jin. Dibatasi manusia dan jin supaya syukur. Kenapa? Ya karena manusia dan jin ini yang memang diberikan syariat. Tidak hanya manusia yang disuruh untuk bersujud. Tidak hanya manusia yang diperintahkan untuk beribadah. Jin itu juga diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, Ning Lia. Mungkin untuk mengingat kula panjenengan sedaya, sami-sami belajar bareng. Jin itu juga diperintahkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Qur'an ngoten sanjangnya Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia. Yang disebut jin dan manusia, bukan ikan, lautan, langit, enggak, dibatasi jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak aku ciptakan jin dan manusia ini illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah. Kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Artinya, yang diberikan perintah untuk beribadah, yang diberikan syariat untuk menjalankan aturan-aturan di dalam agama, itu tidak hanya manusia, tetapi juga bangsa jin. Ya, karena jin ini juga punya akal. Punya akal. Sama dengan manusia. Manusia berkeluarga, jin berkeluarga. Manusia makan minum, jin itu juga makan minum. Manusia butuh tempat tinggal, jin itu juga butuh tempat tinggal. Manusia bisa bersenang-senang, jin itu juga sami bisa bersenang-senang juga. Manusia bisa syukur, manusia bisa kufur, jin itu juga bisa bersyukur dan juga bisa berkufur. Makanya gampangane dulu nek sanjange wong-wong dhisik niku jarene ana jiniku sing Islam, ana jiniku sing nakal, ana jiniku sing jahat. Iya, wonten benere, nggih. Wonten benere, wonten jin itu yang sadar diri. Betapa banyak sekali yang sudah dianugerahkan oleh Allah bagi dirinya, tidak hanya di manusia. Seperti itu. Kata sengoten, Ning Lia, wallahu a'lam.
1: Siap. Nggih, matur nuwun Pak Ustaz atas jawabannya nggih.
2: Sami-sami Ning Lia.
1: Nggih, karena waktunya udah menunjukkan mau tinggal 10 menit lagi ya Pak Ustaz ya, kurang lebihnya. Mungkin bisa langsung ke penutup untuk mengakhiri dialog Cahaya Pagi edisi hari ini nggih Pak Ustaz. Monggo.
2: Nggih, siap Ning Lia. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Kula ulangi malih nggih, kula ulangi, kula singkat bahwasanya Ar-Rahman ini menjelaskan betapa kasih sayang Allah terhadap hambanya ini sangat luas sekali, sudah tidak terbatas lagi. Kasih sayang Allah ini sudah tidak terbatas lagi yang sudah diberikan bagi umat manusia dan jin. Nah, kula tambahi dan jin itu sudah digambarkan sangat jelas di dalam surat Ar-Rahman. Bahkan Allah ini sudah mengingatkan berkali-kali di dalam ayatnya tersebut, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, menegaskan bahwa kita wajib untuk bersyukur. Nggih, apa itu bersyukur? Dengan hati, dengan meyakini dengan sepenuh hati bahwa nikmat itu memang dari Allah, sudah diberikan semuanya, tinggal kita sadar atau tidak, kemudian mau menggunakan anugerah tersebut atau tidak. Yang kedua, syukur dengan lisan. Apakah manusia ini juga mampu untuk mensyukurinya dengan lisan, dengan mengucapkan dengan lisannya berterima kasih kepada Allah, matur nuwun Gusti, sampun dicukupi, sudah banyak anugerah saking Engkau. Kemudian dengan perbuatan, apakah manusia ini juga sudah menggunakan berbagai macam kenikmatan itu untuk hal-hal yang positif, nggih. Contoh syukur dalam sehari-hari nggih, Ning Lia, misalnya melaksanakan ibadah dengan ikhlas, enggak sambat. Nah, ibadah enggak sambat ikhlas. Kemudian menjaga kesehatan yang sudah diberikan oleh Allah, dijaga kesehatannya. Ya, bagaimana caranya kesehatan dijaga? Mungkin dengan olahraga, mungkin dengan tidur yang cukup, mungkin dengan makan makanan yang sehat, seperti itu. Kemudian nikmat waktu yang sudah diberikan oleh Allah digunakan dengan cara yang positif, menjadi manusia yang produktif, yang aktif, gak males-malesan, digunakan waktunya, ya. Kemudian bisa jadi menolong sesama, ya, nolong tonggone, nulung koncone ketika ada yang minta pertolongan kepada kita. Menjaga lingkungan, alam ini termasuk nikmat juga harus dijaga, ya. Gak ngawur, tanaman itu dijogo, gak diketoki, ya, dijogo, diramut. Karena yang menikmati tidak hanya kita, anak cucu kita juga perlu itu untuk menikmati alam, kelestarian lingkungan itu yang menikmati tidak hanya kita. Anak cucu kita juga perlu, makanya diramut, kali-kali ya diramut, got-got ya diresiki. Begitu, terus enggak oleh sombong, tetap bersyukur. Kemudian nek duwe kepinteran, nek duwe ilmu, senajano titik, dibagekno ambek koncone untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan sesama. Dimanfaatkan ilmunya Mas Yo titik, aku cuma isok ngechat, ya wis lah, nek misale ono nopo, nek misale ono kerja bakti nang kampung, ya diewangi, mek sekedar ngechat-ngechat to, mek duene tenaga, itu juga tenaga ya dari Allah, harus difungsikan dengan baik. Nah, itu juga merupakan wujud daripada syukur. syukur. Insya Allah ngoten nengliya matur nuwun saking kula.
1: Nggih, matur nuwun Pak Ustaz atas ilmunya nggih, mugi-mugi barokah berkah.
2: Sami-sami nengliya. Amin, amin, amin.
1: Ya, mungkin bisa saya izin untuk menutup Cahaya Pagi edisi hari ini sekali lagi.
2: Monggo, monggo Ning Lia.
1: Sekali lagi untuk Pak Ustadz, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas.
2: Amin. Amin. Insyaallah, insyaallah.
1: Siap.

0: Nih, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya ini aku mau Cahaya Pagi edisi Kemis 6 Agustus 2016 iki Mbarek Pak Ustadz Lutfi Maksum Mustafa MHI Mbarek topik Tafsir Quran Surat Ar-Rahman. Sama ini kisahnya bakal tak lanjut Dewi bakal ngono bangun siaran bangun desa. Mari ngono tak lanjut sisa nang info lainnya ya Cahaya ya. Mergo iku jan ning matur sing wis ngikuti Cahaya Pagi dinten iki. Engko ketemu maneh nang jam 6. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Samarina dhisik Cahaya Pagi ne. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh ala, ngono ta ceritane.
3: Ning sampean tau krungu nama daerah atau jeneng suatu daerah? Nah, terkadang awake yo takok, pengin eru. Ya apa sih kok sampe dijenengno koyo ngono? Nah, ana ceritane. Nah, kali iki awak dhewe kate ngerti sejarah daerah Wonokromo. Iki ana kanca-kanca Ut Surabaya Hunter sing kate nyeritakno caning.
4: Halo, kenal no aranku Cak Ovan, aku teko Surabaya Hunter. Emang Wonokromo iki asale teko kata wono sing artine alas, hutan atau hutan. Diperkirakno kampung Wonokromo iki wis ana ke jaman Majapahit. Dhisik Wonokromo rupane si alas-alas. Jeneng Wonokromo iki asale teko Pangeran Situbondo sing babat alas nak kampung Wono. Atas perintah Raden Ayu Probowati gawe syarat ben iso ngrabi areke. Dan syarat iku kudu gawe pemukiman anyar to babat alas gawe Wonokromo iki alas terakhir sing dibabat karo Pangeran Situbondo sak marine babat alas nak daerah Banyurip, Simo sampai Kupang. Tapi ternyata Raden Ayu Probowati iki wis rabi karo wong liya nak kampung iki. Akhire dijenengi Wonokromo utawa secara bahasa artine hutan perkawinan.
3: Nah, iku mau ya Cak Ning, kanca-kanca komunitas Ut Surabaya Hunter. Komunitas Ut Surabaya Hunter iki ancene komunitas sing nyeritakno bab utawa sejarah tentang kutha Surabaya. Nah, ono apa maneh? Meloki terus kelanjutan episode-episode sing liyane. Cuma nanggone Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Oh ala, ngono ta ceritane.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Janing tak sampai no waro-waro jam 6 isu iki. Janing Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa njaluk pengelola sekolah rakyat terintegrasi siji wilayah Gresik terus memperkuat perlindungan anak lan pencegahan kasus perundungan utamane gawe siswa sing tinggal nang asrama. Saliyane iku diharapno pengelola sekolah nyediakno pendampingan psikologis secara berkala gawe siswa sing butuh adaptasi bareng lingkungan pendidikan asrama. Kabar liyane jane anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Bambang Haryo Soekartono njaluk Pemkab Sidoarjo maksimalno potensi karifan lokal sebagai daya tarik wisata unggulan. Hal iki merga dinilai Kabupaten Sidoarjo duwe langkah strategis ningkatno kunjungan wisatawan melalui panggonan wisata lan UMKM setempat sing ditopang posisi geografis Sidoarjo sing menguntungkan. Jane iku mau yorek woro-woro jam 6 isu iki ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isu.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing jane balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya tentune tasih bareng aku ya sing bakal ngancani sampai jam 10 awan mengko. Tapi jane saderenge tak lanjut no saiki awak dhewe wayahe midhangetaken siaran Bangun Desa. Barat tema kakean ngombe manis gawe loro. Sugeng midhangetaken.
2: Murah sandang pangan sagar kuwe rasa.
0: Jane, Sugeng enjing, Sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik kakean ngombe manis gawe loro. Busana kita saking studio ngaturaken Sugeng.

0: Wis, mari sarapan ta, Cil?
1: Wis, kok makan wis sampean masakno sih.
0: Lah iku banyu putihne nang diombe wis dicepaki ngono kok.
1: Ma, Bu.
0: Kok emo sih? Mari mangane lho, gak ngombe banyu putih lho enak ta.
1: Gak seneng aku banyu putih gak enak rasane.
0: Masalah tiba nang gawe es arek iki. Esuk-esuk ngene iki gawe es legi.
1: Iya, saya seger.
0: Masalah.
1: Iki lho anak rasa-rasani lho, anak melon, ono iki, anggur.
0: Iku tuku ngombe secetan iki ta?
1: Iya.
0: Mbok cepake koyo ngene iki. Masalah. He, gak apik kon ngombe secetan koyo ngene iki. Banyu putih lho enak sekawer lho. Delok nipu lho. Lho sak gelas langsung entek.
1: Mbok kan rasane dikandani kok ngeyel ae.
0: Wis ngene, iki nek budal sekolah tak sangoni banyu putih sak botol.
1: Soen Bu, cek gedemen se, tasku gak cukup. Tasku iki cilik, Bu. Ngebak-ngebak tas ae. Engko lek misal banyune numplok ndek buku-bukuku ya apa?
0: Lah lah apa numplok wong tutupe rapet kok iso numplok iku lho.
1: Ya bisa jadi kan numplok ngono.
0: Alasan awakmu iku lek diomongi kok iso mesti banggel ae lho. Lek mangan sayure gak dipangan. Tak sayur no iki lho karepku. Sayur panganan. Ih, kok jengkel aku ndek arek iki. Aku kita nang gawe ngeteplek rek, gaweno anak gak dipangan.
1: Yo engko ae sayure gak seneng aku.
0: Iya, lare sembuh.
1: Gak seneng gak no koceng-koceng ngono lho, Bu.
0: Sayur kok diono koceng sih arek iki.
1: Yo cek kocenge sehat.
0: Anjene awak mbeku warek blebes joko niku.
1: Gampang kok lek banyu gampang kok tak tuku nek sekolahan.
0: Gak enak gowo teko omah ngene iki banyu godhokan iki enak.
1: Gak enak sih Bu iki lek banyu koyo kobokan ngono.
0: Kok iso banyu koyo kobokan. Eh kok ci anakku iki kok ci nemene wong di kabeh no ibune banyu godhokan karo jab banyu kobokan mosok banyu kobokan niku tak kekno anakku kok cike lak ngono.
1: Ya Mbak aku tak tuku minuman saset di kantin niku lho.
0: Wis totok kabeh bukune.
1: Wis
0: siapno ah.
1: Wis
0: opo kari telepon Bu? Bukuku ketinggalan terus nang sekolahan. Oh niku biasae koyo ngono niku.
1: Gak engko tak kon ngeterno sapa ngono lho lek misal aku lali.
0: Sopo, paling ke ibumu sih mbok kongkon ngeterno. Sopo mana?
1: Ya engko lah gak repot iso kan diterno.
0: Iku dintekno sarapaniku. Ojo gak gak ilo sego gak dintekno iku rek. Wis didang iku kok gak iso gak dintekno. Entekno.
1: Karo sendok elu. Iku
0: karo sendok
1: elu. Sopo ngono lho petik-petik nang arep iku lho, Bu.
0: Iyalah, Bu.
1: Iku cek peredaran perutnya cek lancar.
0: Petik-petik iku. Perut lu ngomong mau belabak kan jane ngono iku kok. Mare mblebes ya kok niku.
1: Aku ki wis sehat wis lho bugar ngene kok.
0: Ya wis. Iki setan iki diringkes ganti iki jalan ndi?
1: Kota. Apa wae.
0: Kok niku lho sekolah enggak wa? Minuman setan lho. Kok kantin kan ono dodol ta?
1: Ya engko tak seduh ning kono, tak mohon bu kantine.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Gak perlu kaya ngono ngombe, ngombe apa?
0: Gak usah ngowo iki ditele. Engko tuku ae kantin. Ngono tas elek gak abot ya apa minuman sak renteng kate digowo. Marek kok. Wis ditele iki, dele kono, dele omah, gak usah digowo. Karena nem bekal mangan gak apa-apa bekal kok.
1: Ma, sampean masak sayur-sayuran dipikir aku wedhus apa, Bu? Kok
0: terlati mare iki rek.
1: Aku gak seneng.
0: Kon iki jajane
1: suket-suket ngono iku.
0: Arek iki lawak paling. Kok iso koyo ngono iku lho. He. Iki gana duit receh. Apa aja dientekno.
1: Ya kan engko tak gawe tuku. Iku ya apa jenenge dimsum ngono iku lho, Bu.
0: Duit 50 iki. Aja dientekno, engko lah mbok entekno. Kon iku nek duit sosok, gak tau mbok balekno biasae.
1: Ya wis tak tabung nak wetengku.
0: Hah, jane awakmu. Ya wis iki. Tapi iki nek awakmu ade mbok entekno meneh gak tak sangoni.
1: Gak Bu, wis aku apene budal sekolah iki kok. Sing iki. Wis,
0: budal sapa?
1: Budal iki lho.
0: Dewean. Dengar nek gak mampir.
1: Si Sibuk.
0: Sibuk. Oh ya wis. Ya wis bocah lo hati-hati.
1: Assalamualaikum. Ojo
0: banter-banter nek sepedaan. Eh, helmmu kari.
1: Oh iya.
0: Ojo gak helman. Helman.
1: Ya ya iki lho. Assalamualaikum. Wis.
0: Dijepret no ta lah gopo ae.
1: Wis, wis iki lho. Wis.
0: Ya wis hati-hati lo ya. Eh, ojo banter-banter.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Wis, cilik jan arek kan nek kan ada belas kalau. Ngombe gak gelem banyu pote blas njaluk lagi tok ku ya apa karep mereku. Iyalah, ya muga-muga ae ku sekolahan ngelao ngombe banyu putih.

0: Aduh, panas ya dengaran kelas iki.
1: Yo isuk lho. Panas sih masalah.
0: Lah ya rek.
1: Dengaran rek, ya Allah.
0: Iki kok ya gorong teko dengaran cilai iki.
1: Iya. Si biang resek iku nandi? Dengaran gorong teko.
0: Macet palingan yo.
1: Macet wong numpak ya lho kok kesetanan ngono kok.
0: Iku apa PR musim winginan iku mari tare.
1: Oh mari kok mari. Alhamdulillah.
0: Tonton po aku rel aku dorong lho.
1: Gorong dengaran.
0: Dorong aku ingin kebengen kate ngerjakno.
1: Wala, iki lho tulisan.
0: Yes, tak tulis yo. Cek pulpenen ndi iki?
1: Iki lho pulpenku wis ndok nyondang ndang.
0: Duh kok panas-panas kok pilek aku iki rek.
1: Iya, aku pilek ya. Oh, iya. Kok kak ngombe es. Ono oh, kenal tiga arek lho, kelas belau iki lho. Jarine kakean ngombe legi.
0: Heeh.
1: Mlebu rumah sakit gak gelem ngombe bayi putih soalnya.
0: Kok iso apa ngono iku?
1: Yo gara-gara iku mau ngombene sasetan terus. Lagi terus gak gelem ngombe banyu putih.
0: Wah, iya koyo iku, ya juga cilai ku.
1: Iya,
0: delok ta yo. Engko iki apa teko iki yo?
1: Delok.
0: Iya, delok. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Loh kan.
0: Oh, enak ere seger.
1: Temen kan?
0: Kan gak ngerti ya.
1: Arek kelas sebelah iku mau rumah sakit.
0: Apa? Oh.
1: Ya gara-gara koyo awakmu.
0: Ya wis kan iku urusane arek kelas sebelah. Lah apa aku melok-melok.
1: Delon ta ya apa iki?
0: Mbok gak wedi ta awakmu.
1: Wedi lapese.
0: Iki kan padha koyo awakmu kebiasaane.
1: Kebiasaane gak gelem mangan sayur.

0: rasanya gak enak sih.
1: Aku biasanya ngombe es iku lho, banyu adem. Awak
2: mbok iya, amu isuk-isuk kok wis.
1: Lho nah warnane lho isuk koyo king warna-warni.
2: Iya,
0: Pak.
2: Wedeni ngono warnae kon niku.
1: Gawe kita. Arek kelas sebelah lu sampai kena diabetes.
2: Iya, bebeke iku pemanis buatan ngono ya apa?
1: Diabetes gak batu ginjel iku.
0: Ya urusane dhek lah apa?
1: Ya aku urusane dhek. Lah wong kebiasae karo awakmu kok.
2: Iya.
0: Ano kan dhek sing lara.
1: Awak mungkin dikandani mbok genat titik kok ya ya.
0: Aku ki senenge sasetan ngene lho, cek manis-manis ngono seger.
1: Wis maringe tak gaekno ya, banyu putih sasetan umbien gelem. Ya.
0: Malah kan rasane ngene.
2: Emange apa sih ilatmu iku lek gak nganu ngombe es koyo ngene iku?
1: Bu, kok koyo ono pantangan.
2: Iya. Pahit ta ya apa sih ilatmu?
1: Ya apa sih?
0: Ya apa sih? Kan iki aku sing tuku.
1: Dewe iku gak pengen awakmu lara.
2: Iya, soalnya aku kan gak sehat ngono lho minumane. Lah dewe sebagai teman yo ngandani awakmu sing apik-apik to.
1: Ayo ta. Wis iguana iki isuk-isuk kok.
0: Maca.
2: Anu tak tebak kon gak nggawa bekal sih.
0: Duh, anakku wis sarapan deh oma.
1: Mbok yo nggawa bekal awakmu
2: masak yo. Iya. Pasti engko nek kantin iku wis tala jajanane gak ngena kabeh.
1: Iya.
2: Sing dituku iku lho.
0: Aku iki wis mangan iku mau wis dikeki suket-suketan yo gak tak pangan, males ya. Aku.
1: Endi ana wong tuwa mangani anak suket-suketan
0: yo. Iku lho sayur apa iku?
1: Ya kudu
0: apa ngono lho. Ibuku masak aku gak seneng.
1: Tapi kudu suket ora iki. Ibuku suket
2: ana. Lah enak isuk-isuk di anu sarapane gawe sayur ku enak.
1: Iya lho, enak.
0: Mau gak seneng aku, gak seneng.
1: Loh, carimu biasanya ngombe es seger iku mangan sayur seger.
2: Iya.
1: Ya apa sih?
2: Arek kok.
1: Wis tak elingno lho ya karo Kela.
2: Iya. Wis aku tak ngerjakno iki. Ah, wis mari dorong.
1: Ari gorong,
2: PR gitu. Kan
1: mesti pakaian es awakmu iki pekon tadi.
2: Nontonno. Ya nontonno buku mu.
1: Ayo garap cepetan. Ojo apen karo esmu iki.
0: Apa iki mau bahasa apa iki? Bahasa Indonesia.
2: Awur matematika iki lho.
1: Bu lho kan gelon ta.
2: Ya iku, iku ku dampake gak mangan apa sayur.
0: Ya wis ta wis itu kan tak kerjakno kene cepet-cepet.
1: Lho, dikandani. Ya wis garapen kono lho, Kak. Arek kok iso dikandani.
0: Iya le. Iya tak garap pesek.

0: Enak rek iki sawaker iki ya Allah.
1: Mana arek iki?
0: Iya iki lho rasa coklat. Enak kan?
1: Mak, mau anggur saiki coklat. Ya apa sih?
0: Saiki kok rasa favoritku.
1: Aneh-aneh sih ngombemu iki.
0: Lah mau sing rencengan sing mbok koma iku. Wis entek.
1: Wes.
0: Wah. Iki kelo dulu anak.
2: Medeni awakmu iku.
1: Ngombemu pi.
0: Anak. Ya, kamu temen gak apa-apa, Ota, weteng.
1: Ana jali-jali ini kalau enak, Rek, gak apa-apa. Tambah jali-jali, awak mungkin gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Tolak entah.
2: Terus ini mbak Rinyai.
0: Gak pengen, ta?
1: Enggak.
2: Gak wes, Won.
1: Gak wes.
2: Ngeri dulu, awak mau lo ngeri aku.
1: Tentu, Dewe.
2: Dah, yuk. Untuk apa? Kayak iku. Mangane, awak mau.
1: Mangan apa?
2: Tante nih.
0: Tuku dimsum aku.
1: Delok entas.
2: Tak entek lagi sih aku. Mesti genang-genang ngono lho mangan iku.
1: Ojo jajan sego.
2: Iya, iya apa sih?
0: Ih, gak apa-apa sih. Apa sih?
1: Awakmu iki
0: sego. Rek. Kok ndasku ngelu ya? Apa ayo?
1: Iku kakean es gak sih?
0: Aduh. Ngombe ta. Jangan ngom.
1: Loh.
0: Cil. Tak celai bu guru ya?
1: Iya.
0: Ya apa Reki kan?
1: Saya tak kocokan, tak kocokan.
3: Ada apa nih?
1: Ini Bu Cila semaput.
3: Lo hubungin ibunya yuk.
0: Itu Bu minta tolong hubungin Bu. Kita nggak apa-apa Bu.
3: Panggil sapam dulu, minta teleponin.
0: Oh iya. Nitip ini nitip Cila Bu dulu Bu. Bawa ke UKS Bu.
3: Iya, biar saya yang itu.
0: Ya apa Reki? Ayo, Rel.
1: Iya.
0: Mana ini Dek? Ndi pak siapa megi?
1: Oh iki.
0: Omong awakmu ae sing ngomong.
1: Iku mau wis digawa Pak Satpam.
2: Ya wis dungakno kala pelapar iku yo.
1: Iya, apa jangan-jangan gara-gara lagi-lagi iku yo.
2: Ya iku wis gara-gara iku arek iku dikandani kok.
1: Mosok lu mangan-mangane bareng lho. Kaya opo iki?
2: Mari kan mau ya ibu wis ditelepon yo.
1: Wis.
2: Mak dewe apa iki yo pengin ndelok iku we cilaiku yo ngono wis ngandani kok.
1: Apa musulae? Apa yo apa?
2: Emang iso ngawur aja ade cek ana pelajaran iki apa? Iya dewe yo gorong rumah sakit endi dekat di kamar endi ayo.
1: Iya juga.
2: Aja le. Iki mulane cilaiku kok ana-ana ae. Wis dikandani.
1: Mama mak blak ngono.
2: Iya. Ketisuk ngono. Es ae.
1: Mbok es sing coklat, anggur, melon kabeh diombeni.
2: Sak renceng sing mau digawe iku barang. Ya dientekno.
1: Ki opo? Ayo mbok kelas.
3: Ayo anak-anak kita doakan semoga Cila lekas sembuh ya anak-anak.
1: Iya Bu, tapi Cila enggak apa-apa kan Bu? Iya Bu.
3: Insya Allah enggak apa-apa.
2: Oh ya udah Bu. Jangan
1: ngomong kayak gitu Bu.
3: Makanya kita jangan minum sembarangan ya anak-anak.
1: Iya Bu.
2: Ya,
1: kita nggak betul kayak Cila kok Bu.
3: Air putih itu penting.
1: Iya Bu.
2: Iya kita tahu kok Bu.
1: Buka Cila. Kalau air putih itu penting. Dia nggak mau rekam Bu sama kita Bu.
2: Iya.
3: Itu loh Cila saya temukan apa es satu renceng di tasnya.
2: Mau ngomongin entek. Ya itu Bu, kita tuh udah ngasih tahu loh Bu.
1: Masa satu renceng loh habis satu hari itu gimana?
2: Iya. Ngeri kok anak itu Bu. Tapi Cila gak apa-apa kan ya Bu. Wis dibawa kan ya sama orang tua juga.
1: Iya, udah dibawa kan Bu.
3: Sudah tadi.
1: Orang tuanya udah tahu kan Bu.
3: Sudah. Makanya nanti banyak-banyak minum air. Jangan suka minum es sembarangan ya.
1: Enggak iya. Bu, iya Bu. Ngono ya. Wes. Sing akeh banyu putih. Aja akeh-akeh ngom.
2: Iya. Iya, aku ya wis ngeri ndelok cilai ku mau kok. Aku ya kepengin sehat.
1: Aku pengen sehat, lek pengen urip sehat ngombe banyu putih. Lek pengen seger-seger ya.
2: Banyu es iku wis enak ya.
1: Iya.
4: Cak Ning, cekap semanten, siaran Bangun Desa, Lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sekarang ini jangan tak sampai antase bareng Pro 4 dari Surabaya balik mana bare aku liang ge. Niku mau sampean wis ngrungokno ya janing siaran Bangun Desa bare topik kakean ngombe manis gawe loro ya. Ngombe es sak renceng lho. Nggih janing sakniki wayahe aku wenehi informasi prakiraan cuaca ya janing ya gawe wilayah Jawa Timur lan sakiwa tengene dinten iki Kamis 6 Agustus 2016. Isu iki cak ning diperkirakno cerap lan berpolo angin terdadi udan ringan. Lek siang sampai sore ne cak ning diperkirakno cerah berawan lan berpeluang terdadi tetep terkedaten udan ringan ya cak ning ya. Dadi sampean kudus mempersiapkan apa yang perlu gitu kaya to payung utawa jas udan ngoten. Begini cak ning diperkirakno cerah dan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Dadi sing nang dalan kudu tetep ati-ati lan waspada cak ning. Mergo jarak pandang iku biasane gak kelihatan ngoten cak ning. Dini hari ini cak ning diperkirakno berawan lan berpeluang kedaden udan ringan. Suhu udaranya cak ning kisaran 7-35 derajat Celcius, barek kelembapan udara 78-100%. Anginnya teko arah timur laut karo kecepatan 5-39 km per jam. Nah, iku cak ning prakiraan cuaca teko BMKG Juanda.

0: Kok apik men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lu ala, Neng? Ketemu
0: iya.
1: Nang kene.
0: Lu ala,
1: yo opo kabare?
0: Apik nih.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Neng? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lo, Neng. Aku iku lo mari teko butik nang kono iku lo, Neng. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lo, Neng.
1: Walah, Neng, Neng. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Neng?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik, Neng. Gak
0: masuk sih.
1: Karo buatan negara liya, Neng.
0: Iya ta, Neng?
1: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Neng. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Neng.
1: Iya, opo maneh, Neng? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
0: Lah
1: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero Ning. Lah ya. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku ning luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya ya ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya
1: Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
1: Yo pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: Rek, nek peno tau lewat daerah Kedurus, terus nemoni tulisan kampung jamu. Yo, iku tengerane peno onok ning kawasan kampung jamu Kedurus. Nang kene, sa RT mbarek sa RW roto-roto wargani dadi pengrajin jamu tradisional. Ojo salah, jamu nang Kedurus iki orang mung dadi warisan leluhur, tapi wis dadi urip lan pangupajiwane warga kono. Mulai teko kunyit asem, beras kencur, temulawak sampai jamu paitan. Kabeh digawe alami tanpa bahan kimia. Dadi, timbangane peno gampang ngombe obat kimia pas awak lagi pegel-pegel, mending mari iki mampir nang Kedurus. Bodi sehat, resiko nipis, lan sing pasti mulai-mulai weteng warek. Iki RRI Surabaya, Pro Papat, tansah nguri-nguri budaya lan kesehatane awak dhewe.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ngecane sampeyan balik maneh nang prosentase nang perempat dari Surabaya balik mana yang balik aku liat nge rada melepet ya nge cani apa kabar di dunia ini mungkin-mungkin kabar saat sedang kita pada kurang apapun selagi orang mungkin-mungkin dan diparingi seger waras ini so aktivitas mana mungkin-mungkin kegiatan sampean kabar lancar-lancar juga ya cani ya soalnya nang jam yam ini biasanya wis wayahe podo berangkat kabar ke sekolah, kantor, pasar ya utawa masa isu-isu ya Cak Ning ya ora wajin iki. Resik-resik omah ngoten nggih Cak Ning nggih pokoke ngawali hari iki karo senyuman ya dan kebahagiaan. Wah. Dalam banget iki ajane ya. Nggih saning tapi aku bakal lanjut maneh nang jam 7 kira-kira awak dhewe bakal mbahas opo sekirane sing tanggal 6 Agustus iki diperingati dina apa ngoten iki jane mergo iku sing tase penasaran ya tetep nang Prompat RRI Surabaya Sora Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam

Jane ta sampe nang woro-woro jam 7 isuk. Caning pemkap Semenep tahun ini dandani sekitar 80 unit omah agak layak uni gawe warga prasejahtera. Pelaksana tugas utawa PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman lan Perhubungan Perkimhub Kabupaten Semenep Ahmad Zulkarnain nyatakno program iki wis melalui verifikasi data penerima manfaat lan tepat sasaran.